Pada hari ini, 26 hari bulan Mei dalam tahun 1871, Sultan Ali telah mangkat. Menurut adat istiadat negeri Perak, Sultan yang mangkat tidak boleh dimakamkan selagi penggantinya belum dilantik. Pemakaman Sultan Ali berlarutan selama 32 hari kerana menunggu ketibaan Raja Muda Abdullah dari Hili Perak kerana baginda adalah raja yang paling berhak menggantikan Sultan. Oleh kerana pemakaman Sultan Ali tidak dapat ditangguhkan, Bendahara Ismail telah dilantik sebagai pengganti Sultan. Tindakan ini dimurkai oleh Raja Abdullah. Semasa pemerintahan Sultan Ismail, berlaku perselisihan antara kerabat diraja Perak, iaitu di antara Sultan Ismail di Belanja, Raja Muda Abdullah di Batak Rabit, Raja Yusuf di Senggang dan Menteri Ngah Ibrahim di Larut. Ketiga-tiga orang raja itu mengaku lebih berhak mewarisi tahta kerajaan negeri Perak dan Menteri Ngah Ibrahim pula menganggap daerah Larut itu kepunyaannya sendiri. Masalah ini kemudiannya diselesaikan dengan Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 di mana Raja Muda Abdullah diiktiraf sebagai Sultan yang sah, manakala Sultan Ismail diberikan sebuah wilayah kecil dan dibayar pencen sebanyak RM1,000 setiap bulan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

English Global.

0: ingin berinteraksi dengan Pera FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Pera FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tahu, jangan silap.
3: Ya, gegar pagi Selasa untuk terus bersama jam yang ketiga. Pastinya borak gegar pagi bersama dengan Wahid. Wahid yang mendah sampai. Assalamualaikum, Wahid.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Mal. Assalamualaikum, Mal. Kak Mal, kita balik.
3: Hari ini udah lain.
4: Hari udah lain. Hari dia teman terkejut.
3: Dia bukan trio, ya?
4: Teman pagi sampai je tadi. Parking kereta. Biasa masa time berita kalau sampai 8 lebih tu, dia semua kat luar. Kan, dia kat luar narik udara lah. Udara yang nyaman di luar ni. Tengok, motor tak mandang apa, tak pandang. Tiba-tiba kereta kat Mas pula dia.
3: Udah so semuanya.
4: Udah so, dia dah start cuti dah.
3: Cuti lah.
4: Termasuklah jalan teman. Biasa kalau time teman gerak tu, kalau hari biasa memang asyik nak ngamuk je, dia emu tak di ke depan ke apa.
3: Sesaknya
4: patut jalan tu kosong depan sebabkan beratur belakang dah. Tapi hari ni tenang je.
3: Tenang.
4: Relax je kan. Alhamdulillah. Jadi semua, mungkin dah semua dah balik kampung cuti. Mungkin tengah nambat lembu ke. Sebab apa, mungkin ada setengah orang tu, mungkin dia yalah besok nak raya korban. Mungkin mana niat nak buat korban tu, mungkin ada setengah tu dia dah start beli lembu lah. Dia beli lembu tu awal-awal. Dia beli lembu
3: ni tengah bagi makan lah.
4: Tengah bagi makan lah. Mungkin dia mana tapi betul lah, teman dia dengar satu apa ceramah Ustaz Badli Shah. Ustaz Dato' Badli Shah dia kata, kalau nak kita rasa lebih hebat tentang nak buat korban ni, kita bela benda tu. Maknanya contoh kita, okey, korban kita hari ni bulan 5 ni. Bulan 1 hari tu kita beli. Kita beli, letak kat rumah kita, lantak taman perumahan lah. Orang tahu lepas ni korban je kan. Kita bela. Masa tu baru kita terasa macam mana yang apa.
3: Tapi Nabi Ibrahim dengan hidup kan rasa udah kesian.
4: Itulah dia. Yang itulah naknya pun. Yang itulah naknya.
3: Sebab nak melahirkan rasa tu.
4: Kita nak dapat rasa macam mana Nabi Ibrahim. Dengan anak dia. Macam tu lah. Jadi bila kita dah bela, kata dia, betul juga bila saya dengar ceramah setiap dia, betul juga kan. Tapi mampu kita nak adab tu kan. Ada dua benda. Sama ada mampu kita nak belanya. Sebab dia kena kita duduk semua taman, duduk taman perumahan. Mana orang pun takut baduh dengan ni pula. Tapi kalau kalau sepakat dengan gang taman, ambil semua, ambil bahagian. Semua membela. Semua tu akan rasa. Tujuh bahagian, tujuh-tujuh tu akan rasa benda tu. Tapi boleh cerita je lah. Nak buat
3: teman pernah merasai itulah. Tapi masa tu renik-renik lagi lah. Kiranya bela kambing tau.
4: Ambak.
3: Untuk kekah tu. Untuk kekah, bagi makan hari-hari apa semua. Bila tiba dia nak kena semelih tu, semua udah teroyak.
4: Pasal kita bela kan.
3: Tak lalu hati itu, pasal kita bela dia
4: itu
3: kan.
4: Itu kekah tu. Kalau korban tu lagi, teroyak tu lagi. Tapi sebenarnya apa yang kita buat, yang kita korban tu bukan untuk, bukan kita potong haiwan tu yang kita potong lah. Tapi sebenarnya kita nak buang apa yang dalam diri kita ni kan.
3: Itu di sebalik apa yang tersirat ya. Ibadah nak, korban tu
4: kita nak buang sifat
3: ego kita.
4: Ego, sifat B yang
3: kita.
4: Sifat B lah, sifat haiwan, sifat B dalam diri kita tu mungkin ada. Benda tu lah kita nak buang kan. Sebenarnya bukan kita, kadang teman fikir buat korban ni, korban aku pasal apa, aku nak buang duit ni 700 lebih, 800 lebih.
3: 800 setengah. Kalau satu bahagian lah.
4: Satu bahagian. Tempat ada 800, ada 800 setengah. Kan? Ada korban kita sebabkan kita nak duit kita tu kan. Tapi sebenarnya tu nak buangkan sifat yang tak elok yang dalam diri kita. Mungkin lah.
3: Macam-macam lah yang tak eloknya kita nak buang kan.
4: Banyak-banyak. Hari ni kita rasa elok. Kita rasa elok. Mungkin Mas tengok teman rasa teman elok. Mas pula tengok teman, Wahid banyak orang. Kita tak tahu benda ni kan. Orang je nampak kita. Kita nampak diri kita sendiri. Kalau kita nampak diri kita sendiri, ibarat kita naik lift, tekan naik katas.
3: Nak masuk lift, nak pergi katas, tekan sendiri
4: Jadi hari ni kita nak cerita pasal inilah. Cerita pasal rekod. Bukan daripada macam-macam bentuk lah korma boleh cerita kan, Mal?
3: Dari macam-macam sisi lah yang kita nak kongsikan dengan korma berkenaan dengan ibadah korban.
4: Ibadah korban. Mungkin kisah korma nak cerita masjid korma paling hebat buat berapa ekor.
3: Setiap tahun ke bertambah ke? Ke kan?
4: Siapa yang selalu bawa balik perut?
3: Mungkin tak dapat daging korban.
4: Saya beratur punya lama tak dapat-dapat. Habis Mas, sebelum tu kita tengok dulu Mas. Apa lemon-lemon yang dekat wasabi kita pukul berapa pagi dah
3: ada kita. Itulah dia yang belum lagi kita nak santuni ni.
4: Daripada jom kita tengok berapa ramai yang paling pagi pukul apa ni?
3: Pagi-pagi sebab apa yang awal pagi awal sebelum
4: tapi teman
3: rasa sebelum siaran buka tu teman dah bacakan.
4: Teman rasa pukul 4 lebih dah ada dah dia menghantar lah. Okey, ada kat kita sekarang ni yang ada sekarang ni Mama Pifi
3: Fazila.
4: Assalamualaikum DJ Mas, selamat berhenti, selamat menyambut Aidilha DJ Mas. Salam mesti buat semua pendengar serta Pera FM. Rakan-rakan DM.
3: Ini tempat kerja Mama Pifi lah ni.
4: And group CJU, selamat menyambut Aidilha, maaf zahir dan batin. Pera FM untuk koma
3: aja.
4: Tu kita ada.
3: Kita ada Tuan Haji Syarudin kita. Tuan Haji Syarudin ni dari Taman Keledang Jaya. Agak-agak berapa lah ekor lembu yang tumbang ya.
4: Keledang Jaya. Oh, itu taman lama mesti banyak ni.
3: Itulah. Ucapannya dengan berkat doa kalian, dengan izin Allah, moga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat.
4: Amin.
3: Dan ucapan yang kita nak raya ni ya. Selamat raya Aidiladha kepada semua pendengar Perak FM lah. Maaf zahir dan batin. InsyaAllah jumpa lagi katanya.
4: Tu lekat-lekat tu Kak tengah typing tu. Nampak dia tengah typing tu. Taman bertuah Kak Zah, taman bertuah. Cepat typing tu, cepat.
3: Kak Zah hadir. Kak Zah taman bertuah. Taman bertuah 5 ekor.
4: Oh, makna Kak Zah tadi assalamualaikum tu dah bagi hantar orang lah. Nak bagi tahu taman bertuah berapa ekor tu. 5 ekor tu kita nampak dia typing tu.
3: 5 ekor. Kak Zah kita ni dia jadi jurumasak.
4: Tapi hebat lah
3: orang tu kan.
4: Tak hebat lah orang taman bertuah. 5 surau je tu. Tapi 5 ekor.
3: 5 ekor. Oh, surau je kan.
4: Surau je
3: 5 ekor. Alhamdulillah.
4: Tu bawa Kak Zah tamu tu siapa tu?
3: Lepas tu kita ada Mantasyau ni.
4: Cik Mantasyau. Orang Bercam.
3: Mantasyau dari Bercam.
4: Katanya selamat pagi, selamat konti, selalu ucapan buat semua pelengkap setiap Pera FM dan warga kerja radio Pera FM. Semua warga kerja tinggal kat Mas orang je. Dengan CGSO kat depan tu.
3: Dengan kita punya MCR lah.
4: MCR kita.
3: Tak pantau siaran.
4: Bawa Cik Mantasyau tu siapa?
3: Bawa Mantasyau ni siapa ni?
4: Umilang.
3: Umilang Banggol.
4: Umilang Banggol kan?
3: Banggol.
4: Banggol. Di sini. Assalamualaikum.
3: Banggol Belimbin. Kat mana ni eh?
4: Belimbin. Kata Lenggong.
3: Oh, ada Lenggong.
4: Lenggong. Okay. Belimbin ni betul. Umilang Banggol Belimbing. Mungkin ada ucapan ko. Umilang Banggol Belimbing ni mungkin selamat pagi semua ke mungkin lah.
3: Dia kata salam Aidiladha. Untuk semualah katanya, moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat untuk semua. Jemput Kak Mai dan pendengar Perak Afian Kelenggong katanya. Banyak tempat menarik.
4: Wah, dahsyat Umilang.
3: Makanan sedap-sedap.
4: Betul-betul. Saya tak nafikan.
3: Wahid dah sampai.
4: Sampai dia tempat macam ni ya. Kita kena pergi pagi-pagi Mas.
3: Pergi pagi-pagi.
4: Pagi-pagi tu kita seronok tengok orang kedai makan pagi ni kan. Masa tu kita pula tak boleh. Tapi teman, kalau teman punya tempat favorite mesti depan masjid lama, tepi jalan besar nak mengala ke gerik tu.
3: Makan sedap lah.
4: Dia roti canai dia sedap. Kita apa lagi rakyat Malaysia.
3: Number one.
4: Kalau tak apa, tak nasi lemak, roti canai lah.
3: Roti canai lah.
4: Tak dia, yang shocknya kalau kedai-kedai lama, kedai-kedai di kampung ya, kedai kampung. Kalau roti telur dia tu, dia siap dia macam-macam dalam tu. Dia bubur bawang, dia bubur cili, dia bubur daun sup. Kalau
3: di daun sup pun ada.
4: Ada setengah tempat
3: dia. Tak pernah pula. Kalau selalu bawang dengan
4: ada setengah tempat dia. Dengan bubur daun sup ke daun bawang. Daun sup lah. Takkan daun bawang tak? Ada lah. Biasa dia down street dia takkan duduk tumbuh kan.
3: Oh, budak tau miam.
4: Ada. Miam. Ha, tu seronok. Ha. Makan kedai kita di apa.
3: Di belah-belah lenggong
4: kan. Belenggong belah kampung lah.
3: Kalau pagi tu mesti kabur. Oh. Kabur dah rupa ni.
4: Teman ada satu tempat teman pergilah dekat Pekan Lenggong. Dia belah-belah Pekan Lenggong. Teman duduk dekat 2 minggu situ. Rasa tak nak balik lah. Kita bangun tidur ni. Kita tak dengar bunyi kereta, kita dengar bunyi hutan ni. Contoh, kan? Lepas tu bunyi sungai. Bunyi air mengalir kan.
3: Alam semula jadi.
4: Lepas tu lah pukul 7 lebih, pukul 8 lebih, 7 kat pukul 8, baru motor orang nak masuk kebun. Boleh kata, bam lah. Tapi sayang homestay tu lah, tak ada lah.
3: Jadi kita kalau nak lari dari kesesakan duduk di bandar ni kan, sekali-sekala kita pergi.
4: Kena pergi. Benda ni pun dia boleh pergi ayat yang
3: kereta tempat kopi tu ya.
4: Dia ayat tu betul. Dia sekali-sekala je. Pasal apa? Lebih daripada seminggu nak balik lah.
3: Mati kutu pula.
4: Mati kutu. Ni dia Wahida Muhammad ni.
3: Wahida Muhammad.
4: Saya orang Pahang. Oh. Tapi duduk Kelantan. Dah 12 tahun dah. Raya korban kat Kelantan memang meriah.
3: Memang
4: dari raya pertama sampai habis
3: tashrik,
4: memang akan ada banyak jemputan kenduri. Sama ada akikah, kesyukuran dan sebagainya. Memang tak payah masak lah sebab jemputan banyak sangat. Daging korban pun banyak. Wahidah dapat. Alhamdulillah. Kak Wahidah, terima kasih Pak Wahidah kongsikan kat kami ni.
3: Gantung peroyok dia memang ya.
4: Tapi apa teman pun kadang ada kawan yang apa kahwin orang Kelantan, dia kata kau balik kampung tu dekat Kelantan dia jarang buat kat masjid.
3: Semua buat dekat depan rumah.
4: Sama ada mungkin kan rumah kampung kan.
3: Buat sekor ya. Kan, kongsi semua ada beradik.
4: Kongsi adik-beradik. Tiang seronok tu. Ni. Ni siapa dah ni? Macam sedap dia punya wasabi ni.
3: Wasabi dia.
4: Okey.
3: Katanya siapa?
4: DJ Khairi Roslan.
3: DJ juga?
4: Cikgu Khairi Roslan.
3: Cikgu Khairi.
4: Cikgu Khairi. Kadang-kadang ni kita buat korban tapi kita pula yang mula-mula sibuk memilih. Nak ekor lah, nak itulah, nak anulah. Sampailah hilang makna korban sebenar. Betul lah, 1/3 tu memang bagian kita. Tapi yang lebih penting, kita kena faham makna korban tu sendiri. Korban bukan sekadar bagi daging, tapi korban ego, korban tamak, korban hati yang terlalu berkirai. Itu mana ejaan orang layang tu, berkirai.
3: Yalah, berkira itu dan ini ya. Lepas tu pendek hati, tak dapat tak dapat ekor.
4: Ada pula okay. dekat kita punya apa? Dekat kita punya live TikTok kita pun.
3: Live TikTok dia.
4: Ni salah satu anak Perak ni lain pula dia punya kisah.
3: Apa kisahnya?
4: Dia sedih sikit lah. Salam Adilha, doakan pembedahan puteri anak saya berjaya ya, DJ Wahid dan DJ Mas, ziarah amin, kami ya, di Singarokam insyaAllah. Tak pasti siapa ni kan.
3: Pembedahan apa tu?
4: Pembedahan apa tak pasti je.
3: Tapi biar moga semua dipermudahkan lah ya. Diberikan kesembuhan daknya. Amin. Ini sekarang ni wukuf di Arafah. Jadi kita di sini walaupun kita tak di sana. Wahid doanya Allah.
4: Lagi hebat. InsyaAllah. Sama hebat saya kata kan.
3: Ya, kita banyak kena banyak-banyak berdoa
4: sebab
3: ni.
4: Kalau semalam dah kalau grup-grup WhatsApp ni, grup wasabi ni, semalam macam-macam dia mantau salah seorang kenalan saya, sahabat-sahabat kami di grup WhatsApp kami, ada hantar hari ni, lepas asur pukul 5, jangan lepaskan peluang. Kata, ya, jam 5.18 petang hari ni, standby semua, letak tepi handphone kejap, kecuali untuk nak tengok tag doa. Dan cari ruang yang tenang. Kenapa? Sebab mula jam 5.18 petang hingga 11.57 malam hari ini, Selasa 26 Mei 2020 adalah waktu kemuncak di mana pintu langit terbuka luar untuk menerima doa kita. InsyaAllah.
3: Walaupun kita bukan di
4: walaupun sana. Walaupun kita bukan di Arafah.
3: Di Arafah sana ya.
4: Ini kalau kita dapat adalah kenalan kita di Arafah, kita dapat
3: Wah, course. Dapat doakan untuk kita nak sampai sana ni. Wahid, sebelum kita tutup mata ni.
4: InsyaAllah.
3: Kan impian semua orang ni.
4: Mana lagi betul berapa tahun pinjam?
3: 2 tahun lagi.
4: Lagi 2 tahun mana boleh boleh isi kad tabung haji. Lepas tu great duty tu belanja untuk pergi haji je.
3: Tapi fikirnya tu. Tapi apa dah? Haji muasasah ya.
4: Muasasah, tapi kalau teman Mas kena pergi yang muasasah. Muasasah ni dia kita bersama dengan yang biasa ni, bersama dengan orang yang dapat subsidi pada kerajaan dia. Subsidi bukan subsidi, panggil apa?
3: Apa kedainya?
4: Subsidi lain bunyinya. Dapat daripada tabuat ini kan, daripada kerajaannya. Itu kita dapat berjumpa. Tapi mungkin sekarang dah beza, Mas. Sebab mungkin sekarang peringkat umur tu dah ada. Sekian umur tak boleh pergi, sekian umur. Jadi masa zaman yang teman lalu, pernah lalu tu, macam-macam teman masa tu, ya, orang kampung yang betul-betul orang kampung. Lepas tu yang umur 70 lebih pun ada pergi. Mungkin sekarang sampai mungkin had 60 je mungkin lah, 60 lebih lah. Itu ikut pula sihat tak sihat. Kalau dulu sihat tak sihat boleh jalan, boleh pergi juga.
3: Ini sekarang ini kalau ada kalau ada sakit jantung tu pun
4: dipertimbangkan. Sebab bila kita confirm dapat peluang untuk gaji tu, kena pergi klinik, pergi hospital dulu, pergi medical check up.
3: Kalau ni mana yang muda-muda lagi dah dapat pergi rezeki Allah tu, ya Allah buat akbar rezeki.
4: 50 kawan
3: Allah jemput kan.
4: Teman tahun 51 ada sahabat teman geng-geng sekolah Gunung Rampai, ada dua seorang yang tahu, seorang tu dapat pergi yang kan tahun 51 dapat pergi seronok dia kan.
3: Boleh juga kena kongsikan kita sekarang ni kan, betul. Mana yang dapat dah jejak kaki ke sana menunaikan haji awal-awal lagi kan, umur muda lagi dah dapat peluang ya. Ini? Ataupun mana yang pernah,
4: mana yang pernah lalu,
3: mungkin boleh nak kongsikan pengalaman di sana.
4: Itu lah kita cakap kan? Tu cerita pasal gaya korban ni, dia penuh mungkin kau ada sejarah kau dengan gaya korban ke. Ya. Macam Mas cakap tadi yang tak sampai ke sana.
3: Ya.
4: Dia punya seronok dia tu mengejar haji. Okey, ni siapa ni?
3: Liza dari kampung Cik Zainal. Cuma katanya tahun ni korban kat surau 4 ekor je. Kemudian dia nak ucap selamat pagilah kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM. Katanya moga pemudahkanlah segala urusan. Dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat Raya Aidiladha katanya.
4: Sama kita ya Cik Liza. Ni last daripada kelab sahabat.
3: Daripada kelab sahabat ni. Faizal kita.
4: Faizal kita.
3: Ya.
4: Faizal DJ ke apa ni?
3: Dia pengerusi.
4: Pengerusi kelab sahabat ni. Salam sejahtera untuk semua warga kerja Per FM dan DJ Per FM, pendengar setia radio Per FM, CJU, Masjid Kampung Sungai Tapah Gugusan Manjoi 7 ekor katanya.
3: Banyak ekor.
4: Seronok rasa suasana raya Aidiladha tahun ni, semua stesen radio pasang lagu raya. Dan tentulah pasal lagu raya, takkan lagu pasal lagu MU pula. Cik Faizal. Cik Faizal, kita minta maaf daripada tak, kelab sahabat pendengar Perak
3: FM. Tapi kita kena ni lah juga kan, sebab nanti tersebut ID Fitri.
4: Tak boleh.
3: Teman kena select lah juga.
4: Tadi kita select nak pasal lagu Bila Lagi Nak Jumpa. Tapi tak boleh, sebab Bila Lagi Nak Jumpa dia ada Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Ini ada dah jenuh. Okey, jom kita dengar lagu ni.
3: Kita dengar lagu.
4: Kita dengar lagu. Tapi korang boleh hantar ke Wasabi kami 0120207055 untuk berkongsi tentang Hari Raya Korban Koma ataupun Hari Haji Koma, di kami Gegar Pagi Per FM untuk Koma.

0: pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Pera FM.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Hari Raya. Tapi patutlah teman apa balik ya, Ipoh ni hujan je.
1: Ngapa?
0: Perak ni hujan je. Bantai dia apik nyanyi lagi berkorban macam tu. Apik.
1: Baik tak lupa topan.
0: Terima kasih apik. Ucapan hari raya tu apik. Ha, dia pula beli kampung mesti sibuknya apik ni. Kita tak tahu dia di kota.
1: Dia tak tahu dia balik Pinang ke dah.
0: Dia pasal orang rumah dia orang perlu Pinang.
1: Dia nya memang Kuala lah.
0: Kuala lah. Tapi rasa dia balik perlu Pinang tu rasanya.
1: Itulah. Apa tu kita masih lagi nak borak lah. Sebab apa nak menjelang raya ni kan. Kot ada ke yang nak membakar lemang?
0: Oi. Dekat rumah teman tu orang dah start berniaga lah.
1: Udah
0: lah. Orang dah start beratur dah pun.
1: Siap. Merendang dah dia.
0: Setengah orang dia bila dah ada orang berniaga ni tu bukan nak tunggu raya makan lah. Malam petang malam dah makan, malam semalam dah makan lah.
1: Itulah dia nya. Tak kurang juga kita nak kabur sekali lagi lah mana yang berpuasa sunat Arafah tu ya.
0: Teman apa teman tak pernah rasa lah. Payah betul lah.
1: Itulah kena sebab apa itulah apa tu dugaan dia.
0: Salah satunya.
1: Hebat dugaan dia sebab kita berpuasa tengah orang. Yalah bukan bulan puasa.
0: Betul.
1: Itu yang mencabar.
0: Apabila kali dengar ceramah kan. Kalau kita dengar ceramah. Dia berkata antara dak raya korban raya Adi Adha ni. Dengan raya Adi Fitri. Dia punya ni lagi hebat tu.
1: Lagi hebat.
0: Cerita Adi Adha ni lagi hebat daripada Adi Fitri tu.
1: Itu sebab di Kelantan belah-belah pantai timur memang meriah. Meriah lagi daripada Adi Fitri.
0: Salah satu hebat dia tu Allah Ta'ala bagi apa tu? Kita bertakbir selama 4 hari.
1: Iyalah.
0: Satu hari tu ke bukan ke bukan kata kita takbir ikut waktu solat tu je. Kita boleh takbir tu sampai daripada dia ke 24 jam tu. Ada berapa ribu minit tu kan? Berapa ratus minit? Kita boleh bertakbir daripada raya malam ni pada petang dia. Daripada petang ni sampai maghrib sekarang tu. Sampailah apa
1: hari tasyrik kita.
0: Lepas asar dah mula.
1: Kita selalunya lepas asar lah.
0: Lepas asar kalau sebab itu sememangnya hari raya adalah ni kalau raya Aidilfitri kita cuma lepas maghrib lepas solat maghrib bermulalah ini
1: sampai solat raya
0: itu pun tak tentu
1: sebelum
0: selagi
1: tu.
0: Tak dapat pengumuman daripada
1: hidup masang kan
0: tak boleh lagi ini
1: takbir
0: kalau Aidilfitri kan biasa dah tunggu yang pengumuman raya tu baru lagi kita takbir. Tapi Adi Adha ni confirm dah hari ni memang besok nak raya haji. Petang ni kita dah mula takbir. Sampailah kalau kita sampai 30 hari bulan. Sampai asar 30 hari bulan sebelum maghrib.
1: Jadi kalau kau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan takbir. Sebab Adi Adha dengan Adi Fitri dia lain. Jadi kita ada kapsul khas bersama dengan timbalan mufti Perak kita pada hari raya esok. Dengarkan. Pukul 9:30 pagi.
0: Apa benda yang dikongsikan? Mana besok pukul 9:30 pagi boleh-boleh.
1: Dia erti pengorbanan macam mana.
0: Betul. Jadi besok antara orang kalau di surau ke masjid. Antara macam Kaizah Tamutuah kan. Antara surau Tamutuah antara motor
1: boleh lembut, dengar.
0: Pasang radio tu kuat bagi satu kampung dengar. Apa kes apa tentang cerita takbir apa? Topik dia
1: berkenaan dengan takbir.
0: Berkenaan dengan takbir.
1: Perbezaan takbir bulan puasa hari tu raya Aidilfitri dengan Aidiladha.
0: Jadi besok antara buat korban tu pasang speaker kuat-kuat dekat masjid dekat surau dengarkan apa ceramah daripada mufti
1: mufti timbalan mufti kita.
0: Timbalan mufti kita. Jadi hari ni pula ada istimewanya pula untuk orang Perak khasnya. Tadi kalau Kak Izzah tahun tu dia surau dia dah buat untuk buka puasa hari ni. Jadi kalau korma tak tahu nak ke mana, korma nak buka puasa ramai-ramai, kita ke mana ni?
1: Masjid masjid negeri lah. Kita lebih kita kenal Masjid Sultan Idris Shah kedua ni. Masjid negeri.
0: Masjid negeri. Jemput seluruh muslimin dan muslimat untuk hadir bersama-sama
1: buka puasa sunat.
0: Masjid buka puasa sunat Arafah. Bermula pada jam 7 malam. Hari ni tarikhnya hari ni lah 26 Mei 2026, Selasa. Mula 7 malam. Bertempat sekali lagi di Masjid Sultan Idris Shah 2, Masjid Negeri Perak. Makanan buka puasa disediakan. Lagi cantik. Lagi cantik siap.
1: Dialalukan
0: potluck ataupun bawa makanan daripada rumah.
1: Kita berkongsi rezeki.
0: Kita berkongsi rezeki. Hari ni semua kita berkongsi. Ayat dia pun sedap betul lah. Dia siap tulis lah. Potluck juga dialalukan kepada para jemaah yang ingin berkongsi rezeki. Sabda Rasulullah SAW, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
1: Hadis
0: riwayat Muslim.
1: dia dapat menghapus dosa kita setahun.
0: Betul.
1: Kita ni kan hari-hari buat dosa.
0: Oh ya Allah, takut dengar.
1: Ha, apa dosa kita?
0: Mak jangan cakap gitu, mak takut.
1: Mari. Kita kan berdosa.
0: Ha, ya Allah. Awak nak, awak pun nak buat ni, marilah bersama-sama kita merebut keberkatan kampunan Allah SWT dengan menghidupkan amalan sunat ini secara berjemaah. Tapi tadi siapa lepas subuh tadi dah minum air macam teman, jangan gata-gata aku nak pergi nak meriahkan boleh lah. Ataupun kita tak puasa tapi mungkin kita bawa makanan apa pun boleh.
1: Kongsi rezeki.
0: Apa
1: saja yang kau nak bawa ya. Yeah. Sambil-sambil kita berjemaah, solat jemaah, buka puasa sunat Arafah kita
0: hari ni. Dapatlah sikit bagi orang makan.
1: Ya. Yeah.
0: Dapat teman kalau ada bajet bawa orang. Hantarlah.
1: Jadi kita pun boleh kenal antara satu sama lain. Orang kata kukuhkan lagi silaturahim. Ya tak?
0: Jadi lepas kapulang rumah, siapa yang hari ni puasa Arafah, tak tahu nak ke mana, nak puasa buka ramai-ramai, koma ke masjid negeri ya. Okay. Hari ni masjid negeri berat depan KTM tu.
1: Satu lagi kita nak cover ni. Mika, Wahid.
0: Ngapa?
1: Ni apa, operasi pusat transformasi bandar UTC Perak kita
0: orang
1: ni.
0: Orang nak bercuti, nak cuti raya besok. Jadi mungkin ada yang...
1: Kalau hari ni ni Wahid, dia buka 8 pagi sampai 1 tengah hari je. Sebab apa? Besok nak raya. Jadi dia cut up awal lah.
0: Jadi besok dia buka.
1: Dia buka juga. Hari ni dia buka juga.
0: Hari ni dia buka tapi sampai pukul 1
1: hari. Satu tengah hari.
0: Satu petang, satu tengah hari.
1: Satu petang. Hari ni. Okay. Esok memang cut up.
0: Besok 27 Mei 2026 dia buka. Tapi buka untuk parking je. Orang nak pergi market, orang nak pergi market sepintar kan. Dia buka untuk parking tapi UTC untuk apa
1: untuk urusan di UTC tu.
0: Kami nak beraya katanya.
1: Jadi itu harap maklum ya semua.
0: Rabu ditutup ya UTC. Okey. Balik kita baca lagi kita apa.
1: Ada 2 minit lagi ni kan.
0: Sempat
1: lagi. Dari siapa ni? Sal.
0: Cik Sal kita. Assalamualaikum ke salam. Semoga ceria semua pendengar Perak FM. Yep. Alhamdulillah esok buat korban kerbau. Push! Kerbau
1: dekat,
0: lagi.
1: Dekat rumah bonda katanya.
0: Hantar daging kat jiran-jiran keliling ni and orang kampung. Buat kenduri lepas Zohor. Esoknya seekor lagi kerbau.
1: Alhamdulillah
0: ni.
1: Rezeki tahun ni kan.
0: Esoknya lagi korban di Masjid Jami' Al-Marbawi.
1: Lubuk merbau. Ini belah-belah Kuala ni. Lubuk merbau.
0: Ini bukan dia boleh cakap ni. Alhamdulillah sepakat keluarga ni. Kita di sini cakap alhamdulillah sepakat betul keluarga dia ni.
1: Ya.
0: Tanya Cik Sal. Cik Sal kat keluarga semua ya. Pada keluarga di Perak FM ni.
1: Lepas tu dia nak ngantor dah daging-daging tu kat jiran.
0: Tak masalahnya besoknya hari Rabu, hari Khamis tu lagi sekor.
1: Lagi sekor pula.
0: Dekat masjid pula. Hebat.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga apa kebaikan tu kembali semula ke komers keluarga.
1: Jadi kita untuk Aidil Adha ni lah kita nak berkongsi rezeki kan dengan orang-orang. Jadi kalau koma ada cerita pasal berapa agaknya lembu korban.
0: Kisah korban lah senang.
1: Dekat tempat koma kan.
0: Ya, boleh kejap lagi dia hantarkan ke Wasabi Kema 010-200-70-55.
1: Jadi kita sambung lagi untuk jaya seterusnya. Sebab apa dah dekat benar dah ni untuk kita sambung siar ke National FM.
0: Kalau kita tengok jam ni kan. Kalau kita tengok jam ni dia nak pergi ke pukul 9 tu. Masa ni kau tengok bola. Di ujung-ujung minit ni orang tu shoot goal. Paling hebat. Jadi kita ke Kuala Lumpur.
1: Masa kecederaan kan.
0: Kita ke Kuala Lumpur kejap lagi sambung balik ya. Ingat. Kisah Raya Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sayu di hati gembira, moga selamat kembali.
1: Dengarkan Perak FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Perak FM untuk
2: terima kasih untuk korang yang terus mendengarkan Perak FM ketika ini menjelang Hari Raya Aidiladha gitu.
3: Tapi saat yang ditunggu-tunggu.
2: Yo,
3: sebab ahit. Apa macam teman cakap je lah. Raya Aidiladha ni saya terlupa lah. Tadi kita cerita teman kata kita mula takbir asar kata hari ni lah. Tak sebenarnya subuh tadi orang
2: subuh dah. Tadi terima udah boleh mula dah takbirnya.
3: Terima kasih lah pada sahabat-sahabat di live TikTok kita yang apa kata pagi tadi subuh tadi lah nampak sangat teman tak pergi masjid katanya. Pagi-pagi subuh pagi ni lalu cuma ambil peluang tu hari ni biasalah kan umur faktor umur ke tu?
2: Faktor umur lah.
3: Bukan tak. Faktor umur, itu faktor perangin.
2: Baik.
3: Maknanya pagi tadi, subuh ni, maknanya sekarang ni siapa dia rumah, boring-boring tengah takbir ni. Maknanya tu Kak Zah tengah betul. Dia tengah puasa tu, tengah masak untuk nak buka puasa kan kat surau, maknanya dia sambil buat tumbang orang tu boleh takbir ni. Allahuakbar. Allahuakbar. Allah.
2: Jika besar Allah SWT kan?
3: Ambil lah peluang ni kuma. Tak kena tengah dengar teman masih, teman dengan man tengah seman ni boleh takbir je takbir je kan terus ini lepak orang kita ramailah tu terima kasih itu kebaikan bila kita ada live TikTok macam ni kan apa salah kita boleh betulkan ada orang negor kita
2: Yung Mardiah Muhammad Yunus ni dia kongsikan kalau di masjid Itihadiah Bandar Baru Putra korban lembunya masya Allah.
3: Berapa ekor tadi kata?
2: 15 subhanallah. 15 ekor.
3: Demo ni masjid ini satu tempat dengan tempat teman. Tapi teman tu ada dua masjid. Ini masjid
2: Itihadiah.
3: Itihadiah ni seberang belah rumah teman seberang sanalah.
2: Di Bercam
3: dekat rumah teman dekat Bandar Baru Putra dekat rumah Min. Itu ke Karya Min lah.
2: Kariah dia lah.
3: Min punya kawasan lah. Min kena solat situ lah kalau ikut kan.
2: Min tengah melapar.
3: Min tengah
2: nanti
3: melapar.
2: Nanti dia melapar lah esok tu.
3: Mungkin dia DJ kot. Tangan Min agak halus untuk nak ini.
2: So hari ni dia dah cuti dah.
3: Dia dah cuti. Dia tengah asap.
2: Dia asap pisau.
3: Asap pisau. Bawa papan apa. Papan potong. Apa tengah beli apa grinder punya untuk nak potong.
2: Serba dengan Nasri. Nasri dia kata dia balik kampung.
3: Nasri pasti kita faham. Kampung dia jauh.
2: Ijuk lah.
3: Ijuk. Nak lepas traffic light dekat Batu Kurau tu saja tu lama. Kalau dia ikut Batu Kurau. Kalau dia ikut apa. Yang apa ikut daripada gerik tu apa kena bukit tu kan bukan sepitan Sabah apa kena apa kena bahasa ni lupa pula nama tu lah
2: apa Wahid pernah pergilah
3: kawasan dia tu pernah lalu lah kan tak pernah pergi mana seriknya sebab sahabat saya arwah Hamdan tu mahu mentua dia dekat
2: belah-belah sana
3: dekat rumah Nasri lah pun jadi itulah mungkin korban tengah bersedia mungkin ada cerita-cerita menarik tentang raya korban korban
2: lembu terlepeh
3: lembu terlepeh macam kemarin sahabat saya sama kak di tapu ulu kintang tu lembu terlepeh jenuh kecoh dan lembu sadar lah tu
2: dia mesti ada cerita tau setiap kali kalau nak buat ibadah korban ni kan
3: kalau
2: lembu terlepeh
3: tak apa lagi mungkin lah dia punya tembak pelali ke bagi dia lembik ke tangkap apa teman berapa kali kena tendang dengan lembu
2: pengalaman Mika
3: pengalaman teman kalau apa kalau di kalau raya korban ni teman suka buat jatuhkan lembu ni
2: bab jatuhkan lembu Mika lah
3: seronok ramai-ramai lah tapi teman sama dengan geng-geng yang jatuhkan lembu lah seronok boleh tengok macam-macam paling best bila tengok orang kena tendang kan itu paling best
2: kena flying kick
3: kena flying kick tu pasal bila dia kena tendang tu dia nak aduh tu malu ramai orang kat belakang tak kena aduh takkan nak aduh jadi dia kena kontrol handsome lah nak aduh tidak sama sekali lah itu yang seronoknya
2: kenangan mengusik jiwa lah
3: kenangan balik bertapak kat dada kan
2: ada siap dia cap lagi
3: lepas tu tahun depan tu jadi bahan lah tahu kamu yang buat pasal tahun ni kena tendang lagi cuma suka-suka yang buat itu jatuh penat penat mak
2: itu sebabnya kiranya lepas tu diorang akan dijamu dengan
3: tapi dengan tak juga kalau lambat tu? Tinggal poyuk ajaknya. Sop ni punya cerita mai.
2: Sop.
3: Masa masak. Kita nak bukan dia tak benda terbuka untuk semua kan.
2: Mm-mm.
3: Tapi bila masa masak memang makcik-makcik lah dengan pakcik-pakcik yang ni lah.
2: Mm-mm.
3: Bila time buka je sop lepas Zuhur tu, sop dah mula lepas Zuhur kan.
2: Ada setengah
3: tempat lepas Asar, setengah tempat lepas Zuhur. Zuhur habis je Zuhur bagi salam. Dekat-dekat tempat sop dah penuh orang lah. Kita nak beratur je sop dah habis.
2: Buatlah banyak sikit.
3: Itu banyak lah man. Tapi masalahnya yang datang pula bawa balik tu banyak ke?
2: Oh, ini yang tapau balik. Mana yo, nak cukupnya? Belum
3: tak,
2: apa
3: kita
2: lagi.
3: Kita tak boleh salahkan dia. Sebab apa? Sup tulang-tulang lembu kan besar-besar.
2: Yeah, takkan dia nak fresh pula lagi tu.
3: Takkan dia nak bawa bangkuk kecil. Kurang-kurang dia bawa periuk terus. Alasan ini apa tok suruh ambil. Opah suruh ambil. Ada satu periuk. Kalau 10 orang, 10 periuk.
2: Piyuk penting kat tengkap lah tu.
3: Tapi nak buat macam mana, kita nak marah tak boleh pasal benda tu sedekah. Semua orang makan. Tapi inilah,
2: tapi masing-masing kena fikir lah kan.
3: Tapi teman,
2: ingat orang belakang.
3: Tapi teman kalau cerita sup-sup tempat teman, sup Bandar Baru Putra, teman suka tak mana bila sup ni, bila lemak dia tu naik kan.
2: Apa tu dia memanggil urat? Urat apa? Urat ketin.
3: Urat ketin tak pasti. Tapi bila teman suka, tapi tak boleh makan sikit dah pening lah. Dia bila dia masak tu, dia punya lemak tu naik. Bukan urat tu, dia memang lemak yang kita masa kita basuh tak nampak. Bila dah melepas rebus tu, bila kita dah rebus tu, oh, itu teman paling baik. Dia paling makan daging tu lemak, tapi itu paling tinggi kolesterolnya pula kan.
2: Beringat sikit.
3: Kena pula daging fresh ni pula kan.
2: Tiba-tiba nak kan sedap itu lama. Kobor lembu memang dah tumbang. Saya kita yang tumbang.
3: Teman sejarah mak teman mak teman tumbang
2: pasal jangan main-main kau mah.
3: Masa sejarah mak teman lah. Teman ada cerita pasal raya korban lah, pasal arwah mak teman lah. Kebetulan raya korban tu masa tu musim duroyan. Arwah mak teman ni makan masa makan korban tu kan, kami buat korban di kampung tu, kambing ada. Lembu ada. Seekor lembu, seekor kambing buat di kampung. Masa tu kami kumpul keluarga lah. Cerita tadi buat di kampung. Nak panggil semua balik kampung kan. Kumpul lah kampung. Jadi cerita pasal arwah mak teman ni, hari korban tu kambing seekor, lembu seekor, kami pakat lah secara sepupu-sepupu semua. Masa makan tu mak teman ni, dia makan kambing, dia makan lembu tu memang cukup hebat lah. Memang hebat dia makan. Kita pun tengok dia makan, kita seronok lah. Lepas tu kena ada pula hantar. Ni ada musim durian ni. Rezeki koma buat korban di kampung. Ni ada durian musim pula kena. Bawa durian. Hebat juga arwah mak teman makan. Makan. Seronok tengok dia makan. Seminggu selepas itu, maghrib, anak saudara, anak kawan naik atas pergi berjalan. Budak kan suka pusing rumah. Dia naik atas, dia turun balik. Pakcik Wahid, kenapa nenek tidur dalam bilik air? Lepas tu dah lah tidur, tak nak tutup air. Kan bazir.
2: Saya
3: punya, ya Allah, berlari
2: semua tak sedar.
3: Ya, semua tak sedar. Pasal kebetulan hari tu kejadian tu jadi anak teman. Kejadian tu hari jadi bukan buat meriah pun. Yang kawan tu datang, yang tu anak kawan. Anak kawan. Dia datang nak meraihkan anak teman. Anak teman baru setahun macam tu. Hari raya 5 bulan tu. Bila dia cakap macam tu, baru kita kejap, mak tahu, mak tu ada kat atas. Cuma kita tak ada, tahu dia ada kat atas
2: dengan dia lah. Kot ada apa yang
3: dibuatnya. Dia ni budak ni lah, Allah Ta'ala hantar anak kawan ni. Dia pergi naik atas, dia jalan tua rumah ni kan. Pusing rumah teman, sampai dia turun balik. Itu ayat dia teman ingat. Cik Wahid, kenapa nenek tidur dalam bilik air?
2: Bilik air.
3: Apa, lepas tu dah tidur, tak nak tutup air pula. Kan bazir ayat dia. Saya pun naik atas pula tengok mak saya dah terbaring dalam bilik air. Aduh,
2: itu kira penangan makan.
3: Relate cerita dia tak, bukan sambung cerita. Rupa sebelum tu mak saya saya dah cerita, wait, dia cerita mak kamu muntah, wait, balik pada kampung katanya. Dia muntah. Jadi kita tak dapat berita tu. Jadi tak, dia pun orang tua dia takkan cerita. Kata wahai mak pening kepala ke apa, tak ada cerita.
2: Tak ada.
3: Kata ulang makan, dia makan. Rupa dia dah ada dah sambung daripada kampung tu, balik daripada kampung sampai kat Ipoh, rupa dia muntah apa yang dia makan tu. Rupa mungkin dia ya, doyan campur dengan daging fresh lagi kan.
2: Itu kena beringat juga untuk kita.
3: Seminggu je dia stroke.
2: Macam-macam.
3: Seminggu dua minggu baru mak saya stroke. Abi Allah Ta'ala ambil dia. Itu kisah saya tentang air korban. Itu sejarah cerita air korban. Bukan nak salahkan air korban tu, tak salah benda tu dah ni kan. Tapi itulah sejarah dia.
2: Cumanya kita beringat lah, tambah kita mana yang umur-umur yang dah ada. Dah mencapai
3: benda ni kadang bukan kira umur tu. Bayang benda fresh, daging fresh, jumpa doyan
2: perempuan. Tapi risikonya lah.
3: Doyan perempuan
2: nak cerita kan.
3: Ini ada setengah tempat mesin doyan ni siap-siap.
2: Jangan pula koma lepas koma.
3: Balon. Sonok-sonok juga
2: daging makan korban. Sedap makan sup lah, macam-macam kan.
3: Tapi ada setengah orang
2: lah, buat apa
3: ada setengah orang lima cakap kita simpan 2-3 hari daging tu. Macam tak tahu pasal apa lah. Sehingga baru kita
2: kebawah. Ada yang kabur Peter ya.
3: Ada yang betul. Jom kita wasabi lah.
2: Wasabi kita mana yang berkongsi. Siapa ke ni?
3: Wahidah dah
2: ya.
3: Raya di Kelantan tu.
2: Orang
3: Pahang.
2: Ramai ni.
3: Ramai. Siapa?
2: Ni. Siapa ke?
3: F je letak namanya.
2: Dari siapa ke ni? Kak Faziah kita. Kampung Sawa. Kenarin.
3: Katanya. Selamat berpuasa pada puasa pada hari ni. Semoga kita sama-sama rebut segala kebaikan yang
2: amin.
3: Allah
2: sediakan
3: untuk
2: alamin.
3: Kita semua. Amin. Seronok celoteh pagi ni bak raya
2: korban.
3: Esok kat kampung ni 8 ekor lembu untuk
2: banyak
3: dikorbankan.
2: Alhamdulillah. Rezeki.
3: Sibuk lengatur ketua sembelih setiap ekor lembu dengan kumpulan yang terlibat. Seronok sangat riuh rendah dari pagi ini lagi. Esok lagi lah meriah, ramai-ramai nak tengok acara pembelian dan daging dan agihan daging korban. Saat-saatnya memang setiap tahun saat-saatnya memang best setiap tahun raya korban di kampung ni. Semua pendengar setiap RFM serta DJ Mal dan Wahid diucapkan selamat hari raya dia. Nanti bila datang lenggong, hello-hello, kita boleh belanja makan ikan Sungai Perak dengan ulam fresh dari pokok jantung pisang, pucuk ubi,
2: kangkung.
3: Mana ada kangkang ulam? Kangkung ulam raja kangkung ulam raja macam-macam. Kampung Sawa Kenering. Oh, dekat Kenering lah ni yang 8 ekor ni. Ni masjid ke mana tak tahu ni.
2: Oh, belah sana. Ini makan apa tu, kalau makan ramai-ramai ni seronok ni. Makan berjemaah kata ya. Ulam-ulam freshnya. Boy.
3: Itu besok tu kan, macam besok makan sup tu kan. Dia apa nak nasi kan. Nasi tu dah siap bubur dalam mangkuk. Lepas tu tuang sup tu. Tapi ada kicap-kicap tak tinggal.
2: Toyo dia
3: orang panggil.
2: Okey. Itu cerita Nazrin ni pula.
3: Katanya apa kat Mas?
2: Selamat Hari Raya Adil Adha katanya untuk semua sahabat. Apa tu, Perak FM dah tentu baik untuk semua sahabat.
3: Amin.
2: Okey, hari Arafah pun dah bertakbir.
3: Macamnya betul kan, Abang Zul betulkan saya.
2: Betul kan ya.
3: Tadi katakan saya kata lepas ni kan. Kita bertakbir bermula subuh tadi sehingga asar.
2: Ini nampak ni. Kita bertakbir bermula subuh tadi. Sehingga asar 13 Zulhijjah. Jadi, apa tu.
3: Sebenarnya hari ni,
2: hari Arafah kita disunatkan bertakbir setiap kali selepas solat. Dia kata takbir mukayyad. Ada takbir musal dan takbir mukayyad.
3: Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, macam Mas kata tadi, besok.
2: Besok
3: pukul 9 ni?
2: Ya, 9.30.
3: 9.30 pagi kita akan dengar
2: Timbalan Mufti kita.
3: Timbalan Mufti kita akan bercerita tentang takbir Adilah dengan
2: Adil Fitri. Ada bercerita pasal takbir, lepas tu erti pengorbanan di sebalik pengorbanan kan.
3: Cerita pengorbanan siapa pergi hari Jumaat hari tu. Hari Jumaat baru ni pun dah apa, khatib dah baca lah kisah tentang korban ni kan. Pengorbanan hari korban.
2: Cuintan kita
3: kata apa?
2: Dia kata tajuk borak pagi pasal raya korban ya. Kat Masjid Rahmaniah selalunya banyak. Berapa ekor gamaknya tu? Ada 8 ekor.
3: 8 ekor. Tak boleh lawan. 8 ekor. Kami ada bela lagi 10 ekor tu. Bandar Baru.
2: Bandar Baru macam Masjid Itihadiah ya.
3: Itu baru satu masjid. 18 ekor. Kami dekat situ ada 2 masjid. Yang masjid dekat rumah teman tu sebelah ke 10. Kalau campur dua-dua, dekat 20 ekor dah Bandar Baru Putra.
2: Ui, 20 ekor.
3: Awak tu mula tangan pulut tubuh ni. Bukan sombong.
2: Dia mesti nak mencari. Lagi ramai yang orang kata suka rela menolong kan. Melapah apa semua. Banyak kerjanya tu.
3: Itu yang teman tanya masjid tempat teman ni. Tanya Kak Bila Alim tu. Haji Alim, kenapa tahun ni kita? Tahun ni kami dah pakat. Cuma 11 ekor, 10 ekor. 1 ekor. Seekor daripada YB. YB bagi. Seekor yang 10 ekor ni daripada ini yang bagian lah, yang ambil bagian. Kenapa? Tahun lepas banyak sangat. Membazir katanya pula.
2: Sambil membazir?
3: Berlebih pula.
2: Mana kalau
3: tahun yang sebelumnya tak cukup.
2: Kita kena-kena pastilah kot ada berapa orang, berapa ekor kan.
3: Itulah. Sama ada ataupun tak cukup orang buat kerja kan tu mungkin.
2: Itu terpulang pada masjid yang nguruh kan.
3: Dia macam-macam cerita dia tu. Ni apa ni?
2: Hasli Zabaha, Tasik hadir. Katanya di Tasik Ipoh Matahari mancor-mancor pagi ni. Alhamdulillah. Tahun ni ada masuk ibadah korban katanya satu bahagian.
3: Murah lah 820.
2: Atas nama 820. Teman 850.
3: 850 tengah ni.
2: Kampung Masjid Masjid Kampung Melayu.
3: Kampung Melayu tu. Macam mana masuk
2: teman
3: kampung,
2: teman di sana.
3: Macam mana Kampung Melayu kampung teman kat tu?
2: Okey, kata kalau situ 820 tengok pada lembu gamaknya lah. Moga dia pemudahkan urusan ibadah korban kita.
3: 5 ekor di mana?
2: Kalau ni di tempat dia lah, di Tasik sana
3: banyak,
2: non.
3: Banyak masjid tu dekat Tasik tu.
2: 5 ekor.
3: 5 ekor.
2: Okey. Ini Abang Pendi kita. Kat Jelapang, Masjid As-Sa'adah, 11 ekor. 11 ekor lembu dengan satu kambing.
3: Satu seekor je kambingnya.
2: Seekor je kambingnya.
3: Manakala di Surau Nurul Iman pula 8 ekor, lembu. Alhamdulillah. Maknanya 11 campur 8, 19 ekor lah untuk kawasan tu.
2: 19 ekor. Tapi korbor ni jarang pula . Korbor ni tak banyak .
3: Tak pun.
2: Mahir
3: satu hair. Nak numbangnya pun satu hair.
2: Nak numbangnya pun satu hair juga. Okay, siapa ke ni?
3: Ni doa ni daripada
2: Noor Azilawati kita.
3: Kak Azilah kita, orang Kampung Gajah kita, siap doa lagi pagi ni.
2: Baru balik Pekan Selasa katanya. Pekan Selasa Kampung Gajah. Oh, ya amat ramai macam nak raya puasa.
3: Yelah, orang ada cuti sekolah.
2: Ya, ni cuti sekolah ni sampai 8 hari bulan Jun.
3: Kena pula macam ni kan, Pekan Selasa. Pekan Selasa Kampung Gajah. Dah benda seminggu sekali. Dah tentu orang yang balik kampung tu, masa ni lah dia nak berjalan, nak tengok.
2: Ajanya?
3: Nak tengok benda yang dah lama tak tengok.
2: Ya. Katanya Kampung Gajah panas.
3: Tu ni Sumpitan, Jalan Sumpitan yang teman cakap nak pergi rumah Nasri tadi tu.
2: Okey. Tu Jalan Sumpitan. Turun lalu Kelian Gunung sampai lah hijau.
3: Siapa ngantun? Tonton Nasri kau ni.
2: Nasri
3: lah. Tak tahulah. Okey, inilah siapa sebenarnya Cik Din Shah kita. Bismillah. Haram hukumnya siapa ambil daging lebih dari yang sebenarnya
2: yang dibenarkan lah.
3: Pihak yang menguruskan kena peka, bukan main tiba je. Termasuklah yang ambil pun samalah juga kan.
2: Ingatlah untuk semualah kiranya
3: yang
2: kan.
3: Pihak yang menguruskannya dia menjalankan tanggungjawab, tapi yang orang yang ambil ni lah. Hadiah cukup lah, tak payah nak ambil lain kan.
2: Okay. Ni Kak Zira kita nak mendoakan moga sentiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak mengucap selamat hari raya Aidiladha. Kak Zira beraya kat Taman Seri Beraya je. Nama pun Taman Seri Beraya ya.
3: Taman Seri Beraya ke Taman Seri Beraya Kak Zira? Kak Zira. Kat sana korban 8 ekor lembu.
2: 8 ekor.
3: Itu bagi Taman kawasan Seri. Dia belum kawasan lain ni tu.
2: Ya.
3: Ini apa yuk kita tinggal mesej suara tu.
2: Tinggal suara ni. Kena apa? Download dulu.
3: Kena download dulu. Okey.
2: Kita dengar ni.
3: Apa benda kata-katanya?
2: Lambat lagi.
4: Assalamualaikum DJ Mas.
2: Assalamualaikum.
4: Dan Wahid, ini Abang Zun KTM.
2: Oh, Abang
4: dari
2: Zun.
4: Dari Surau Al-Islah, RPT Tanjung Damai. Oh, Surau betul. Diri Jumaat. InsyaAllah besok 9 ekor lembu akan dikorbankan. Oh. Abang Zun akan ambil satu bahagian sahaja. Semoga majlis besok berjalan seperti yang dirancangkan, insyaAllah.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Mana RPT Tanjung Nambai ni dekat dengan kawasan Temai juga? Okey, dia di situ lagi dahsyat. Okey. Dia RPT Tanjung Nambai tu dah 8 ekor kan, 9 ekor tadi tak?
2: Tadi 8 ekor, 9 ekor.
3: Itu RPA tak pasti, RPA ada berapa ekor entah. Lepas tu masjid camp lagi. Masjid camp 10 ekor tak silap. Kan. Lepas tu dekat Anur tak pasti buat dah. Kawasan situ lagilah rapat-rapat. Lagi. Berapa ekor.
2: Alhamdulillah.
3: Dia semua berekor-ekor masalah. Tapi RPT Tanjung Damai ni kebanyakannya semua geng-geng pencin ni. Ramailah mereka ni. Ramai lagi lah kat situ.
2: Ni Abang Rosli.
3: Abang Cik Rosli, kita cuma masjid saya ni.
2: Dekat Surah Al-Mutaqin. Masjid ke surau ni?
3: Masjid.
2: Dah sampai 10 ekor katanya.
3: 10 ekor. Dah 10 ekor lah.
2: Oh, seekor dari PMX. Tapi yalah, ada yang sumbangan dari kerajaan.
3: Cik Rosli kita kan terwasabi begini.
2: Jadinya 11 ekor katanya.
3: Tapi kalau ikut rekod kami, biasanya atas pada 11 ni.
2: Oh.
3: Tapi mungkin macam cerita tu, hak itu je. Dia orang dah limit kan. Lima pihak masjid dah meeting. Hak itu je.
2: Sebab nak ngelola kan.
3: Ya, nak ngelola kan.
2: Wahid, kena betul. Ramai pula orangnya kan. Nak mencari orang pula lagi.
3: Cik Rosli.
2: Ini Hashim Wang Batas Raja. Kalau sebut pasal korban ni memang meriah.
3: Macam lagu Raja Arwah Jalil Amir. Kalau sebut pasal korban memang
2: memang meriah. Semua ahli kariah bersatu hati bekerjasama untuk menjayakan hasrat sebenar pengorbanan. Jadi ucapan salam buat semua pendengar setia Perak FM. Untuk Wahid juga yang terus menceriakan.
3: Amin. Terima kasih Cik Hashim.
2: Okey, ini Masjid Umar Al-Khattab pula ni.
3: Oi.
2: Wahid.
3: Amir Alfonso Pereira kata Masjid Umar Al-Khattab sedang permai 6 ekor kobo.
2: Lagi handel.
3: Ini mana Masjid Umar Al-Khattab ni?
2: Sedang permai. Bukan sedang di Kuala Lumpur sana ya.
3: Sedang belah utara ni kot.
2: Belah-belah sini.
3: Dekat Pakai Buntor pun tu.
2: Sedang permai. Cik Kabo dekat mana ni? Sedang permai ni kat mana?

0: Dia berlapi-lapi daging kobor
1: sedap,
0: ni
1: sedap lagi lah.
0: Sedap eh. Teman tak reti nak beza daging kobor ni.
1: Tengok sama
0: teman tu makan.
1: Tahu makan.
0: Tapi kalau daging kobor ni, kalau buat rendang tok lagi power.
1: Oh, lagi power. Tu sebab dia mahir lagi.
0: Okey. Okey, kan? Last tu siapa tu?
1: Itu kata apa, dekat mana, dekat belah-belah parit sana. Teluk Kobar.
0: Teluk Kobar itu in dekat belah-belah terpakung.
1: Tengok kau tengok
0: Padang Kobar, Padang Kobar.
1: Padang Kobar. Tengok Kobar-kobar dia ni ha, berendam tu.
0: Nanti ni Cik Amel pun tu, ini Padang Serdang Permai di mana ni?
1: Dekat Serdang Permai dekat mana tu ya?
0: Ni siapa ni?
1: Ni Intan. Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tak tahulah berapa ekor lembu tahun ni di kampung di Masjid Padang Cangkai. Tahun ni awak tak masuk bahagian katanya. Tahun lepas alhamdulillah udah.
0: Okay. Tak, baru cerita pasal Padang Kobar. Terus orang Padang Jangkat. Antun. Oh, simpan pulih. Ingat kan ni Serdang
1: Jangkat. Serdang Permai. Oh, belah simpan pulih sana ya. Okey. Kalian kita 5458559.
0: Jap lagi kita. Siapa tu?
1: Kita ni tengok ni siapa ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak ha kita.
2: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berpuasa lah siapa hari ini yang berpuasa kan.
1: Puasa Sunat Arafah kita ya.
2: Semalam puasa takwin kan. Kalau siapa yang berpuasa.
1: Puasa tarwiyah.
2: Ya. Selamat berpuasa lah untuk semua.
1: Okey. Macam Mak ha ni masuk korban tahun ni.
2: InsyaAllah Maha masuk dekat Kampung Menora.
1: Kampung Menora. Agak-agak berapa, berapa berapa tumbang lembu?
2: Tumbang Maha dengar cerita 5.
1: Oh ni
2: mekor. Tapi ada saat terakhir orang ada menderma lah seko. Jadi 6 lah.
1: Alhamdulillah 6 ekor ya.
2: Tapi Maha rasa sedih jugalah sebab Maha tak dapat menyertainya.
1: Habis Maha tak balik ke? Di Kedah lagi ya?
2: Maha malam tadi baru balik dari Kedah.
1: Baik.
2: Sampai dah ke Tapah. Maha ke Tapah ni.
0: Balik ya Maha ya?
2: Ya. Pukul 12 malam tadi sampai.
0: Bertolak malam. Pukul 12 malam. Bertolak malam. Pukul 12 malam semalam. 12 tengah malam semalam sampai.
2: Sampai. Lepas pukul, berbuka.
0: Bertolak pukul apa? Bertolak pukul 10 pagi ni?
2: Aida. Daripada Kedah. Lepas berbuka semalam bertolaknya.
0: Okey. Saya ingatkan Mak Ha sampai tapak, sampai menora pukul 12 malam. Tolak pagi ni bukannya.
2: Tak, Mak Ha tak balik ke menora. Sebab
1: balik ke Tapah lah.
2: Anak menantu Mak Ha ada hal pula dekat Tapah ni kan.
1: Tapi perjalanan okey lah. Tak ada banyak kaitannya.
2: Alhamdulillah. Okey saja. Tapi Mak Ha teringat lah. Saat macam ini Mak Ha 2016 Mak Ha berada di apa ni di Mekah lah.
1: Macam mana kan? boleh lah kongsikan pengalamannya di sana Mak Ha.
2: Kalau ikutkan dulu dengan sekarang lain lah kan. Sekarang lagi ada kesenangan dia. Dulu kita jalan kaki aja kan kalau nak kita pergi melontar apa semua tu kan. Sekarang ni boleh naik apa-apa pun boleh kan. Zaman Mak Ha dulu kena berjalan. Jadi keseronokan tu memang ada lah. Tapi kita yang tak biasa sangat pun memang tak biasa lah kan.
1: 10 tahunnya lepas Mak Ha. Banyak bezanya dengan sekarang ni lah kira.
2: Jadi Mak Ha ni suami pun sakit kan. Berpimpin lah Mak Ha pimpin dia kan. Sebab Mak Ha masih kuat sikit pada dia. Mak Ha pimpin dia sampai tahapnya kami duduk. Kami duduk lama jalan balik pelan-pelan lah. Tapi alhamdulillah lah kan. Sempurna lah. Cuma kita serahkan pada Allah terima. Itu je lah kan.
0: Seronok lah. Jalan dulu lah. Apa pengalaman? Raya Haji yang benar lah. Raya Haji yang benar. Dapat raya dekat apa dekat Mekah.
2: Itulah bila dah habis kan. Sampai kat sana ada orang takbir apa semua kan. Dah habis urusan semua. Kata kita tak pernah kan. Pasal apa ada takbir pula. Rupa baru teringat dah habis semua mengerjakan haji, bertakbirlah ramai.

0: ramai yeah, kan. Hari ni raya kan tu dia. Kalau kita ni, kita memang pengalaman kan, kita tak tahu kan. Jadi seronoklah jumpa orang yang tak kenal, kita kenal kat situ kan. Sampai sekarang lah Mak Ha ada seorang yang kira kawan baik Mak Ha daripada
1: masih
0: sana.
1: Masih berhubung lagi lah kitanya.
0: Ya. Tapi sayanglah suami dia dah meninggal. Suami Mak Ha pun dah meninggal kan.
2: Kenangan lah tu ya.
0: Tapi alhamdulillah lah kata orang. Seronok lah kata orang. Kita terkenang-kenang lah kan. Itu je lah kan.
2: Baik Mak Ha.
1: Terima kasih.
0: Sama okay. Maafkan Mak Ha ya semuanya. Mak Ha minta maaf semua ya.
2: Sama-sama okay. Kita Mak Ha. Okay.
0: Assalamualaikum. I love you semua.
2: Salam. Ya.
1: Seronok Mak Ha lah dapat balik. Yalah
2: 10 tahun yang lepas.
1: Dia di Kedah.
2: Dah pun menunaikan
1: apa kan kawan Perdana Haji. Lepas tu ini Mak Ha banyak di Kedah. Untuk raya ni dapat balik kampung. Dapat balik tapah. Seronok Mak Ha. Tanya.
2: Okey.
1: Jom kalau kita dengar lagu lah.
2: Kita dengar lagu dulu
1: kita
2: ya.
1: Dengar lagu dulu.
2: Jadi kepada koma yang tengah memandu mungkin dalam perjalanan nak balik ke kampung ke dan sebagainya. Kalau kita tengokkan perkembangan trafik kita, sumber plus line kita ada karbon ni. Jadi ada juga kemalangan yang berlaku kan.
1: Ya tentulah.
2: Jadi hati-hati ya arah utara dari Slim River ke Sungai ni. Jadi pandu dengan hati-hati lah. Buat persediaan supaya periksa kenderaan kita lah sebelum bergerak ya nak jadi, jalan jauh ni
1: pada teman tak jam sangat pasal apa orang dah bergerak balik pada
2: sebab hari Sabtu hari tu
1: Sabtu hari Khamis hari tu
2: mula dah sekolah anak-anak dah cuti sekolah kan
1: petang Jumaat tu teman kat Kuala Lumpur pun dah banyak kereta balik dengan Lik Utara ramai orang dah balik jadi mungkin lah tak ada masa yang penting kau mau balik kampung je itu je tolong ke masjid nak apa cuti. Buat kerja korban ni
2: kalau dah balik cuti ya cuti panjang.
1: Okey,
2: nanti kita borak lagi ya.
1: Gegar Pagi Pilihan FM
2: untuk koma aja.

0: Tidaknya amin.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Pera FM.
2: Okey, ha, jadi 5 minit lagi ni untuk kita bersama. Yeah. Borak menjelang Hari Raya Aidiladha kita, Hari Raya Korban kita ataupun Hari Raya Haji lah.
3: Mana telefon kawan teman ni, ketua kampung apa belah tempat teman tu?
2: Nak nanya berapa ekor tumbang?
3: Nak nanya berapa ekor, persediaan dia rasanya dia macam sibuk sikit lah untuk raya kali ni. Baru jadi ketua kampung, raya pertama, raya korban yang pertama. Nak ngaturkan.
2: Nak ngelolakan ni lah.
3: Nak ngelolakan lembu, nak ngantur wajah YB bagi mana nak ngantur.
2: Pajar korban ni.
3: Kawasan dia pula boleh tahan besar orang tu.
2: Iya. Masjid mana, Wahid?
3: Dia merata. Di kawasan dia anur apa semualah. Dia mata-rata mata-mata dia punya ni pasal kawasan dia besar. Tapi dah kawasan lintas tu sampai ke Tanjung Rambutan. Kawasan dia kan. Itulah siapa yang menjadi ketua untuk benda-benda ni semua. Bersedia untuk menghadapinya besok.
2: Okey. Jadi kita dah sampai ujung-ujung ni. Wahid kata tak puas pula ya. Nak cerita pasal ibadah korban ni.
3: Ramai dengan tu WhatsApp tadi macam-macam kisah.
2: Itulah dia nya.
3: Yang seronoknya bila start orang ni hantar masjid saya berapa ekor. Oh, berlawan-lawan ni pula. Orang ni biasa. Daripada masjid saya lagi banyak masjid saya.
2: Tapi yang tadi tu memang banyak lah. 18 ekor.
3: 18 ekor Bandar Baru Putra. Masjid orang panggil Masjid Biru.
2: Ya.
3: Di Bandar Baru tu. Masjid Ihtiadiah tu.
2: Berbalik pada tadilah yang kita kongsikan ya. Kita bukan sahaja orang kata nak merasa daging korban. Dapat daging korban. Kita ni. Tapi kita nak di sebalik itu. Apa yang tersirat kan, Wahid kan?
3: Itulah kita nak buang. Siapa yang buat korban tu, bukannya kita korbankan duit kita untuk ambil bagian 850 tu. Tapi kita nak mohon Allah Ta'ala bila yang dikorban tu, lembu ke kambing ke, sifat yang ada pada dia tu, Allah Ta'ala tarik yang sifat yang ada dalam diri kita.
2: Ya.
3: Kan itulah kita nak sebenarnya.
2: Jadi banyak-banyak kita muhasabah diri dan pastinya di hari yang cukup mulia ni penuh keberkatannya. Tambah pula hari ni jemaah haji wukuf di Arafah, doa pintu langit terbuka.
3: Cerita yang tak dikongsikan, yang tak sampai untuk dikongsikan.
2: Ya.
3: Jadi sekali lagi lah kita promo pula nak cerita sampaikan kepada semua. Siapa yang hari ni tak tahu nak siapa yang berpuasa, tak tahu nak buka puasa dekat mana,
2: Masjid Negeri kita.
3: Pergi ke Masjid Negeri malam ni. Kalau kau memasak, ada masak lebih, bawa sekali ke Masjid Negeri.
2: Boleh. 7 malam ya.
3: Pukul 7 malam ni bermula 7 malam lah kan. Janganlah time muazzam pun nak sampai kan. Pukul 7 dah sampai dah. Hari ni 26 Mei 2026, hari Selasa hari ni. Siapa yang nak buka puasa beramai-ramai, nak rasa macam buka puasa bulan Ramadan hari tu, mohon ramai-ramai kita ke Masjid Sultan Idrisyah 2, Masjid Negeri Perak, di depan stesen kereta api tu. Dekat jadi ramai-ramai. Makanan sendiri pun dialu-alu kat bawah untuk kita nak berkongsi rezeki.
2: Dan satu lagi ni, kalau selalu berurusan di UTC Perak tu, hari ni skrat hari ya.
3: Sampai pukul 1 je ya. Walaupun hari ni Selasa. Kami nak balik kampung, kata dia mah.
2: Esok katup.
3: Besok buka. Besok buka.
2: Buka itulah.
3: Parking. Parking je buka besok.
2: Baik. Jadi Wahid ada ucapan untuk sempena dengan nak kita nyambut raya esok ni.
3: Tak ada apa ucapan ni saya. Ucapan saya apa, gunakanlah peluang selama 4 hari ni yang dikatakan
2: takbir,
3: hari raya yang paling istimewa selain pada hari raya puasa kita tu. Gunakan yang sebaik mungkin. Dan siapa yang ini buat ibadat korban, macam saya kata tadi, doakan semoga Allah cabut, tarikkan segala sifat-sifat yang buruk ada dalam diri kita. Semoga kita dapat rasa balik seperti mana kita dilahirkan dulu.
2: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan.
3: Amin insya-Allah.
2: Ini apa, geng Rose.
3: Ada di intern kita. Seperti biasa, sekejap lagi abang lari dulu sebelum kau nak tahan abang untuk buat video konten lah. Abang lari lah.
2: Berkorban apa saja. Okey, selepas ini bersama dengan DJ Rose. DJ Rose. Satu-satu bunganya.
3: Ada ada dekat Perak FM. Tetamu dah. Tak ada tetamu. Tetamu pun semua sibuk balik kampung.
2: Okey.
3: Oi, sikit lagi.
2: Kami sikit lagi. Sikit lagi. Tengok bersama kami di Perak FM.
3: Untuk koma aja.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota jawatankuasa perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan Jalan Raya dilaksanakan Pasukan Keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tej berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecah jelatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di urutan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Puasa hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM.

saya Siti Nordiana. Terus mencintai saya. Silap pula. Teruskan mendengar Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Perak FM.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM pagi ini. Seperti biasa, setiap hari Selasa, koma akan bertemankan saya Rose dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hinggalah ke jam 2 petang nanti. Dan sebelum tu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Maslita yang telah temani koma dalam segmen Gegar pagi tadi bersama dengan Abang Wahid. Jadi, diharapkan koma terhibur dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perak FM sehinggalah ke malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan hari ini kita dah 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah. Kepada anda yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa. Semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Dan juga sama-sama itu, kalau ada yang nak hantar ucapan kan, orang kata mungkin ada yang sibuk buat persiapan, ada yang tengah kemas rumah, ataupun yang tengah memandu tu, hati-hati ketika memandu. Apa juga yang kau merancangkan, semoga dipermudahkan. Berhati-hati, tak kira di mana jiwa kau berada. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM, nombornya 0102 007 055. Jadi terus kekal di RFM untuk koma aja.

hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.34 minit pagi. Pagi ni kita tak ada rancangan Fit Sihat lah. Tapi apa-apa pun, kita akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti dalam rancangan Yub Yum bersama dengan saya, Ros, dan juga kita ada.
2: Ya, koma masih lagi bersama dengan Mira di sini. Hari ni, Mira bersama dengan Kak Ros pula.
1: Okey, macam biasa lah. Dia tiap-tiap minggu dia. Yeah. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari bertukar.
2: Ya, betul. Kalau esok dengan DJ Faisal pula.
1: Jadi, esok pun sebenarnya kita nak sambut Hari Raya ID. Ada hal, Mira, betul. Kan? Jadi mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, yang baru nak balik kampung. Betul. Kan? Semalam bekerja, hari ini bercuti, baru nak balik kampung. Jadi hati-hati ketika memandu kepada anda semua yang tengah memandu ketika ini. Dan sedikit kita nak kongsikan dengan anda semua tentang aliran trafik di Lebuh Raya. Katanya pengaktifan smart lane di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara dari Stream River ke Sungai, di mana kenderaan ringan boleh gunakan smart lane ni, tapi trafik masih dilaporkan terkawal. Jadi Mira tahu tak kenapa smart lane ni dibuka? Sebab banyak kereta sekarang ni.
2: Oh ya. Yeah,
1: jadi smart lane ni dibuka untuk nak memudahkan ataupun mempercepatkan perjalanan. Betul. Kiranya ikutkan daripada sini, daripada Slim River nak menuju ke Sungai tu tengah banyak kenderaan.
2: Jadi katakan kadar kereta sekarang melonjak sehingga 2 juta kan.
1: Betul tu. Jadi mungkin sampai ke malam nanti banyak juga kenderaan kan. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati. Kalau rasa penat memandu,
2: boleh berehat dululah dekat arah anda berkata.
1: Betul. Rehat dulu, ambil sedikit masa. Tak apa, orang kata biar lambat asalkan selamat. Betul tak, Mira?
2: Betul tu. Seperti kita tahu, ada yang kata nak gerak awal lah sesudah subuh. Awal pagi sekarang dah dah gerak dah. Macam kita dah, kita sama-sama pemikirannya macam tu. Lala sudahnya semua sangkut jam.
1: Betul lah. Sebab semua orang ada pemikiran sama sebenarnya.
2: Nak pergi awal, nak gerak awal, lala semua sama je. Terperangkat dekat dalam jam juga.
1: Betul tu. Jadi mungkin ada juga yang macam hari ni kan. Ingat kan, hari ni dah kurang orang. Sebab ramai yang dah bercuti sebenarnya bermula hari Jumaat. Sebab budak pun dah cuti sekolah. Jadi kita harapkan hari ni kalau betul jalan agak sesak hari ni, banyak-banyakkan bersabar kan kepada koma. Semoga selamat sampai ke destinasi.
2: Dan pastikan tol koma mencukupi lah. Dan sebab itu pun salah satu punca kita mengalami kesesakan kat jalan raya nanti.
1: Kiranya tak lakukan persediaan lah. Kan? Betul. Kalau koma,
2: pastikan persediaan tu mencukupi lah orang.
1: Betul
2: kata.
1: Tu. Orang kata kalau nak mulakan perjalanan jauh, mungkin nanti ada yang minyak tak penuh pun kat tangki. Nantilah singgah lah dekat mana-mana stesen minyak kan. Betul. Tapi tengok-tengok nanti
2: tak sempat
1: jam pun. Kan? Jadi kalau boleh nak mulakan perjalanan jauh tu, pastikan tangki minyak kenderaan koma penuh. Kalau ada nak pakai touch and go penuh juga, orang kata isi lah kan, supaya kita tak nak menyusahkan pengguna yang lain yang menggunakan jalan raya.
2: Jangan sebab kita, orang lain pun terbabit sama.
1: Ya, betul tu. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Vera FM. Dan juga Mira mungkin ada nak kongsikan dengan pendengar kita, ada apa-apa ke nak kongsikan pagi ni?
2: Sekejap lagi Mira akan kongsikan.
1: Okay, tapi sebelum tu kita bacakan ucapan yang ini daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Vera FM. Antaranya kita ada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya baru balik daripada pasar beli ayam ni untuk esok raya.
2: Dah sibuk-sibuk.
1: Dah sibuk kan. Dia kata kena beli awal-awal. Betul tu. Dia kata besok pun kat masjid. Lepas tu gajah ada korban 16 ekor lembu. Ramainya. Betul. Banyaknya kan. Dan juga daripada Cici Ayam daripada Baru Gajah juga nak ucapkan selamat Hari Raya Haji buat semua. Kita ada juga Abang Man RNR Salak. Dia kata cuaca redup-redup manja. Nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Di Salak baru korban dia kata
2: Masjid
1: Arada ada 3 ekor katanya. Di Serau Al-Ikhwan ada 6 ekor. Ada kata sekarang teman dan isteri tengah siapkan tempahan santan pelanggan-pelanggan. InsyaAllah.
2: Jadi siapa yang nak cari santan tu bolehlah pergi roja-roja Abang Osman.
1: Tapi kena gerasan berdekatan lah. Kalau jauh tak sampai nanti santannya kan. Sebab orang kata tengah busy-busy ni. Jadi mungkin orang kata waktu musim perayaan ni pemira, dia jadi salah satu lubuk rezeki.
2: Ya, betul.
1: Untuk peniaga-peniaga kita. Macam hari biasa mungkin tetap ada yang membeli santan. Tapi pada
2: tak seramai
1: pada hari orang kata perayaan ni lebih banyak tempahannya. Yeah. Jadi semoga murah rezeki anda semua kan yang berniaga hari ini. Dan juga kita ada yang ini daripada siapa? Daripada Wan juga. Mungkin Mira nak baca?
2: Ya, dia kata nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin buat DJ Rose. Untuk Mira tak ada ke?
1: Ada.
2: Dan warga Vera FM.
1: Ya, dan juga kita ada Kak Hafiza. Macam biasa daripada tapah yang katanya setia menemani pendengar semua. Salam Aidiladha untuk Rose dan juga Mira. Terima kasih kak kan. Nak, nak ke mana raya ni? Dan juga kita ada juga Cu Intan macam biasa dengan ucapannya.
2: Katanya tetap hadir setiap segmen. Tadi layan DJ Mas, kali ni layan Mira dengan Lady Rose pula lah macam biasa. Ingin mengucapkan selamat hari Aidilfitri juga, maaf Zahir dan batin. BR FM nombor satu katanya. Sentiasa menyebarkan information memang terbaik ya. Terima kasih Cu Intan. Selamat hari Aidilfitri buat Cu Intan juga daripada Mira dan DJ Rose.
1: Ya, terima kasih kepada korang semua. Sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan boleh hantarkan di WhatsApp BR FM nombornya 010-2007-055. Kita nak berehat seketika Mira. Sekali lagi kalau ada dan Mira pun ada benda nak kongsikan sebentar saja nanti. Jadi kepada korang, kalau nak tahu apa Mira nak kongsikan sebentar aja nanti, terus kekal di PRFM
2: untuk korang aja. Okay.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.50 minit pagi, Mira.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak kongsikan apa dengan pendengar kita pagi ni?
1: Sedikit cuaca hujan lah di kawasan Bandaraya Ipoh. Uh-huh. Seperti yang kita tahu sekarang tak ada hujan. Sekarang cuaca baik je. Terutamanya untuk Yung yang mungkin sedang membuat persiapan tu seeloknya buat sekarang lah. Sebab dijangkakan pada belah petang nanti akan berlakunya ribut peti. Dan ribut peti ni akan berlanjutan sehingga malam nanti. Hujan malam nanti sekitar dalam 24 darjah Celsius sebenarnya. Jadi untuk koma yang rasa yang sedang melakukan urusan di luar tu, bolehlah settlekan urusan hari ini, pagi ini, sebab sementara cuaca tengah baik ni, baik koma settlekan urusan koma cepat-cepat. Sebab nanti dah ribut peti dah susahlah pula, lagi-lagi Yop-Yong yang kita yang naik motor ke yang sedang rasanya berada di luar tu kan, sempat lagi lah untuk sekarang ni melakukan apa je urusan.
0: Jadi yang kita dapat kongsikan lah pagi ni, insyaAllah cuacanya baik-baik aja. Tapi petang dan juga sehingga ke malam nanti akan berlakunya hujan. Kan? Jadi kalau yelah macam Mira kata, kalau ada yang nak buat persiapan tu, bolehlah buat pagi ni. Jadi orang kata mudahlah sikit urusannya. Dan juga sebentar aje nanti jam 11.10 minit pagi kita ada segmen tajaan Mira. Dan juga sambil-sambil tu, kalau ada yang hantar ke ucapan, boleh hantarkan lagi di WhatsApp Pada FM. Dan juga kita nak bacakan juga ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Pada FM. Kita ada siapa lagi, Mira?
1: Kita ada Yung Anita Kamarudin daripada Taman Seri Berjaya Ipoh. Dia kata selamat hari Aidil Adha, esok baru nak balik kampung. Okey, selamat inilah selamat sampai ke rumah-rumah orang yang tersayang kan, di Kampung Kurnia Bukit Pekai. Dan hari ni katanya baru nak masak daging dinding.
0: Sedapnya. Jual dah untuk hari raya kan. Dan juga kita ada siapa tu? Lepas tu kita ada daripada Chu Samsiah dari Kampung Parit 6 Layang Kiri Parit. Dia kata nak ucapkan selamat hari korban kepada semua umat Islam kan. Dan juga katanya tengah tunggu suami ni buat lemang.
1: Buat lemang. Rajin.
0: Dan kalau kita tengok kan, dah banyak dah orang mula berniaga pagi ni kan. Jadi selamat berniaga kepada korban semua kan. Dan juga kita ada siapa ni? Daripada siapa seterusnya, Mira? Kita ada
1: Yung Hashim Wang daripada Batas Raja. Ucapan selamat hari Aidil Adha kepada Zainab Asyam, Muhammad Zaitun Awang, Musa Muhammad, Saharan Tahlim, Mat Amin Hashim, Pak Long Di, Mat Isa Ismail, Mat Bomba, Asengar, Ina dan Nan Ina. Dan juga Abang Roni katanya berhati-hati memandu. Semoga pertemuan kita di Hari Raya Ceria Meriah. Terima kasih buat kedua DJ bersuara ceria terbaik.
0: Terima kasih dan juga kepada kumpul semua. Kalau ada yang jauh-jauh tu nak balik kampung, orang kata tak dapat dengarkan siaran radio Pada FM sebab tak ada frekuensi lah. Kumpul juga tak boleh dengarkan line. Kumpul boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun di telefon bimbit koma secara percuma aja. Dan juga koma boleh dengarkan di portal radio RTM, kat sana pun ada juga. Koma boleh dengarkan kami tak kira di mana juga koma berada. Jadi orang kata tak ada alasan lah tak dengarkan PR FM kan. Orang kata bercuti rindu pula nak dengar PR FM kan, sebab tak ada frekuensi. Boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okay Mira, nanti kita ada segmen tajaan, ada yang kita nak kongsikan lagi bersama dengan anda semua. Ada topik yang kita nak sembangkan dengan anda semua kan. Jadi mungkin ada juga orang kata yang berpuasa hari ni tengah fikir-fikir menu apa nak masak hari ni kan. Orang kata walaupun berpuasa sehari macam ni kan, tetap menjadi kata tanda tanya kepada Yong-Yong kita, hari ni nak masak apa,
1: lagi-lagi
0: nak
1: makan hari apa. Hari cuti kan,
0: orang kata ramai, meriah. Kalau orang kata balik kampung tu dah meriah dah kan. Jadi ada yang nak kongsikan dengan kami, boleh hantarkan di WhatsApp Pada FM. Sekali lagi nombornya
1: 0102007055.
0: Jadi terus kekal di Pada FM
1: untuk koma aja.

0: Yuk Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di mana? Komen kat mana? Komen kat mana? Cikabu.

0: Kalau Intan,
1: saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Bera FM, ada hiburan, ada informasi. 11.09 minit pagi dan kamu masih lagi bersama dengan saya, Mira dan DJ Rose dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Baik, sekarang kita dah pun masuk ke segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress dan di talian kita bersama-sama dengan Lin.
4: Saya.
3: Ya, okay Lin, silakan.
4: Okay, baik, terima kasih Mira. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semuanya sihat sentiasa. Jadi saya rasa pagi ni ramailah mak-mak kita, makcik-makcik kita yang tengah sibuk kan untuk persiapan raya besok. Jadi saya nak mengambil sedikit masa, lebih kurang 10 ke 15 minit ini untuk saya kongsikan berkaitan dengan produk keluaran Organic Mattress ni Mira, yang mana kita ni menjual pilar. Okay, dan alhamdulillah dalam pasaran kita dah 32 tahun dan kita berada di Kamunting, Taiping. Mungkin ada yang tak tahu, kami berada di Kamunting, Taiping. Tapi penjualan tilam Mira kita buat ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Dan penghantaran kita buat direct lah daripada kilang, daripada HQ kita ke semua tempat-tempat ni. Dan penghantaran tidak dikenakan sebarang charge pengangkutan. FOC, free of charge sahaja, bayar harga tilam sahaja. Itu pun bayar ketika barang terima. Maksudnya waktu tempah tu tak perlu buat bayaran deposit lah. Dah sampai barang, tengok semuanya okey seperti apa yang diperkatakan, bayar sebanyak harga yang dipersetujui. Dan barulah dah tengok semua dah bayar dan itu sahaja. Bukan, tapi kita tak tinggalkan pelanggan-pelanggan kita begitu sahaja. Setiap tilam yang kita jual, dia ada tempoh waranti. Jadi kita akan senantiasa jugalah follow up dengan pelanggan. Jadi tak perlu risau untuk menggunakan tilam di Organic Mattress. Jadi bagi tahu saja kita nak size yang mana, tebal yang mana, kita akan rekomendkan. Dekat sini special sikit bila beli tilam. Ya, bukan tengok dari segi harga, hadiah, terus beli ya. Kita biasanya akan tengok dari segi berat badan pelanggan terlebih dahulu. Nak tidur berapa orang. Okey, kita akan tengok dari segi umur dan juga masalah. Ada masalah sakit belakang ke, sleep disc ke. Jadi bila kita dah tengok tiga perkara tu, barulah kita akan rekomen tilam yang mana satu yang boleh membantu pelanggan kita ni. Sebab tu special beli dekat Organic Mattress. Sebab mungkin sebelum ni kita sebagai pembeli, kita tengok okey, tilam okey, bajet okey, kena terus saja beli kan. Tapi kadang-kadang kena nasib baik, okey, kena nasib tak baik. Bila tidur hari pertama tu, ya, dia tak dapat memberikan sokongan. Jadi badan kita rasa tak selesa. Ditambah pula dengan gangguan tidur di pertengahan malam. Buatkan kita rasa lesu, bangun dengan rasa sakit badan kan. Macam mana tu? Hari pertama ke dua dah tidur pun rasa tak selesa, bagaimana kita nak meneruskan hari-hari yang seterusnya? Okay? Jadi tilam memainkan peranan sangat penting untuk kita merehatkan badan yang penat bekerja seharian. Bukan saja rehat badan luaran, tapi dalaman kita juga. Mental, fizikal kita perlu direhatkan dan perlu badan kita untuk kumpul semula tenaga untuk kegunaan hari besok. Okey, tapi kalau tidur prosesnya terganggu, itu semua takkan kita dapat. Okey, jadi ditambah lagi dengan bangun dengan rasa sakit badan. Jadi sebab itulah dekat sini di Organic Mattress, kami sediakan pelbagai pilihan tilam. Jadi hari ini ada lagi harga special yang saya nak bagi dekat Yop-Yop semua sempena hari raya ni. Okey, jadi yang pertama kita tak nak buang masa, kita pergi terus kepada tilam utama kita, iaitu tilam manja organik. Tilam manja ni memang famous lah di Organic Mattress. Ini antara best seller dan selalu customer akan repeat order untuk tilam manja. Okey, dan mungkin ada yang belum tahu, tilam manja ni ini adalah versi terbaru sepanjang 32 tahun kita berniaga, ini adalah kali keempat kita upgrade pada bulan 2 yang lalu. Okey, kali keempat ni upgrade-nya memang sangat banyak apa yang kita fokus, antaranya dari segi jaminan. Okey, dulu sebelum ni jaminan 3 tahun naik kepada 5 tahun dan sekarang yang terbaru jaminan yang kita beri sehingga 10 tahun. Kenapa kami berani beri jaminan sehingga 10 tahun untuk ketahanan tilang? Sebab kita menggunakan grade bahan yang paling tinggi. Okey, jadi bila ada kenaikan grade daripada penggunaan bahan grade yang paling baik, jadi semestinya ada peningkatan harga. Okey, yang ni kenapa kita upgrade dia punya grade? Sebab kita, ya, selain daripada nak bagi dia tahan lama, okey, kita juga ada naikkan kapasiti berat yang dia boleh tampung. Kalau dulu 180, sekarang dah 250 kilogram. Okey, tapi bukanlah bermakna kita keraskan bahan tu, tidak. Ya, kita tambah bahan, dia still menjadi struktur separa empuk. Tak keras sangat, tak lembut sangat. Tapi memang sedap untuk tidur. Tilam manja ni boleh kata dia membantu kita secara menyeluruh tau. Kalau kita penat balik kerja, tak kira lah berapa umur kita, apa pekerjaan kita pun, even suri rumah pun, suri rumah sebenarnya lagi penat kan. Kadang-kadang tak ada masa nak berehat-berehat kejap je waktu anak pergi sekolah ke apa, tambah cuti sekolah ni memanglah kan, jarang-jarang boleh rehat ni kan. Jadi kita dah penat-penat buat kerja, baring sekejap atas tilam ni, kita akan rasa relax balik, akan rasa okey balik. Jadi bila bangun, kita boleh continue buat kerja macam biasa. Macam tu juga kita yang bekerja balik petang ni. Balik je daripada tempat kerja tu, rehat, baring kan. Ataupun lepas siap nak tidur tu, baring dulu, riliskan kepenatan. Dia akan bantu untuk hilangkan kepenatan harian. Dia tak bawa rasa penat tu ke hari besok. Dia bagi sokongan, bagi keselesaan, bantu untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Memang sangat sedap untuk guna tilam manja. Kena cuba, tak cuba maka tak cinta. Orang yang dah cuba selalunya akan repeat order yang sama. Saya nak seru jugalah kepada pelanggan-pelanggan lama, pengguna-pengguna manja kita sebelum ni, yang sekarang kita dah keluar version baru. Jadi bila lagi nak upgrade kan, hari inilah masanya. Sebab hari ini bukan upgrade saja-sajalah, kita bawa dengan harga istimewa. Dia nak belanja hari ini, kalau sold out habis-habis ya. Sebab bukanlah sold out dari segi kuantitinya, tapi untuk promo ni saya hanya dapat terhadkan kepada 10 orang yang terawal. Okey, harga pasaran RM1,700. Harga trade-in tilam lama. Okey, tilam lama tu tak kira lah apa saiz, apa jenis, beli kat mana pun tak ada masalah. Okey, potongan RM300 diberi dan tinggal RM1,400. Daripada RM1,400, kita nak bagi potongan sebanyak RM400 untuk hari ini yang menjadikan tilam manja 8 inci hanya pada harga RM1,000 sahaja. Siapa cepat dia dapat, jadi terus call untuk 8 inci queen size 1000. Hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti berehat sekejap. Yang mana nak call boleh terus call, yang mana nak WhatsApp boleh terus WhatsApp. Ya, jadi kita kembali selepas ini.

0: Pair FM ada hiburan, ada informasi. 11.21 minit pagi dan kamu masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Rose. Dan kita sekarang ni dalam segmen tajaan dan di talian kita masih lagi bersama dengan Lin daripada Organic Mattress dengan lebih banyak lagi promosi gempak yang ingin dikongsikan dengan semua rakan pendengar kita. Baik, Lin, sila teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah bercakap mengenai tilam utama kita, ya, tilam manja organik. Jadi yang mana belum dapatkan lagi tilam manja, yang ni actually kita bagi dengan harga lama. Tapi harga lama pun biasanya kita jual RM1,130 lah paling murah kan. Tapi hari ni kita nak bagi tilam baru tau. Tapi dengan harga RM1,000 sahaja, kita nak belanja je untuk sempena hari raya ni. Tapi penghantaran insyaAllah kita hantar selepas hari raya. Ya, nanti penghantaran tu akan diberitahu awal lah, kita akan buat appointment dulu. Yang mana nak tempah boleh tempah dulu, yang mana sekarang tengah on the way dekat jalan nak balik kampung lah, nak ke sana ke sini, tak apa, order je dulu, lock dulu, dapat dengan harga RM1,000. Lepas tu nanti baru kita deal untuk penghantaran, sebab tak perlu bayar dulu pun kan, bayar waktu barang sampai. Okey, yang ni kita buat dengan rekaan corak yang terbaru, design pun lebih cantik, nampak lebih eksklusif. Dan yang paling penting, bila pakai tilam ni kita rasa selamat. Bukan saja selesa, selamat sebab apa? Sebab jaminan dia dah kita upgrade sehingga kepada 10 tahun, satu tempoh yang lama kan. Kalau kita bahagilah 1,000 dengan 10 tahun, nak pakai pula setiap hari kan. Jadi berapa stay sangatlah kita keluarkan untuk dapatkan tidur selesa kan. Pagi-pagi kita ngopi pun, pergi kedai pun dah RM3-4 kan. Jadi yang ni kita pelaburan untuk keselesaan dan kesihatan kita, untuk rehat kita. Sebab siang kita bekerja, memang kita menggunakan tenaga, fizikal, mental. Jadi badan kita perlukan rehat. Berikan hak tersebut pada badan kita, tak kira berapa umur lah sekarang kan. Sebab semua orang masing-masing ya, balik kerja memang rasa penat. Jadi masanya untuk kita istirahat atas tilam. Jadi kepada anda yang belum lagi dapatkan tilam keluaran Organic Mattress, dapatkan hari ini. Sebab Organic Mattress bukanlah tilam biasa-biasa. Ya, biasa-biasa maksudnya bukanlah tilam yang kita guna okey tak okey, terpulang kan, tak. Kita akan tengok dulu dari segi berat badan, umur, masalah, baru kita akan rekomenkan yang mana satu sesuai. Even kalau anda mungkin tak sesuai guna tilam manja, kita akan rekomenkan kepada tilam sabut kelapa. Kita ada juga tilam latex. Ya, ataupun nak beli untuk bilik anak atau bilik tetamu, saya ada tilam Surya. Tilam Surya dia adik sikit pada manja. Dia boleh tampung berat sampai 180 kilogram. Okey. Jadi sebelum kita cerita pasal tilam Surya, nombor telefon, saya takut nanti anda tak sempat sebab kita buka untuk 10 yang terawal kan. Kali bebe-bebe tengah dia takut tak sempat dah, tak sempat ambil nombor kan. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, order dulu sekarang. Order dulu, log dulu, hantar WhatsApp dulu. Saya nak yang 1,000 ni Lin, untuk 8 inci. Lepas tu kalau nak tengok lebih lanjut, boleh pergi dekat TV kita, dekat TikTok kita, iaitu Organic Mattress. Okey, untuk tilam Surya tadi tu, harga dia kalau 8 inci, lepas trade-in, lepas offer, kita bagi dengan harga 788. Okey, 8 inci 788. Kalau untuk 6 inci 588. Kalau untuk 5 inci 488. Siapa kata tilam kat sini mahal? Tak, dengan harga 488 pun dah dapat dah satu tilam yang bagus. Sebab kita tilam walaupun tak guna spring, dia bukanlah macam tilam span kan. Tilam kita daripada melalui proses pemadatan dan kita guna bahan yang great, bagus. Even kain pun untuk manja, dia ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat untuk kita bagi rasa sejuk dan selesa tu. Okey, jadi sampai sini dulu, ingat nombor telefon saya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jadi saya mewakili warga kerja Organic Mattress mengucapkan selamat hari raya dan adha kepada semua. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi lepas raya nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Yup, yo, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu pula ambil masa untuk berlari tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi cerita itu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap RFM untuk kami aja.

0: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan laporkan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasinya semestinya untuk koma aja. 11.40 minit pagi. Kita lagi masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Rose dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Kita raikan dululah Kak Rose kan. Yop Yong kita yang telah pun hantarkan ucapan serta permintaan lagu di talian WhatsApp kita. Kita ada Yong Liza katanya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha buat semua pendengar-pendengar Perak FM dan nak minta lagu Rindu Hati Ku Rindu Tentari buat hiburan hati sendiri. Boleh, nanti kami akan putarkan lagu buat Kak Liza kita lah. Dan kita ada juga Yop Ijai nak request lagu juga. Dan seterusnya kita ada Yop Zul katanya ucapkan ucapan juga buat semua pendengar Perak FM selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Dan juga Yop Zul kita juga ada permintaan lagu. Sebentar saja lagi kita akan putarkan. Dan kita ada juga Yong Juliana kita daripada Silibi dengan permintaan lagunya. Jadi buat komo semua mungkin nak hantarkan ucapan lagi, nak kami bacakan di Corong Radio, buat terutamanya buat petugas barisan hadapan ke ataupun buat orang-orang yang tersayang yang tak dapat balik kampung lah kan, kan DJ Rose kan, ataupun buat yang tersayang tak boleh nak cakap depan-depan kan, kita bagi ucapan dalam saluran WhatsApp kita.
2: Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan macam biasa, boleh hantarkan di WhatsApp FM 0102007055 ataupun untuk makluman kita bersama juga lah, jam 12.30 hari nanti kita akan ikuti Warta Perak yang akan disampaikan oleh Nur Syahana Kamarudin. Jadi sambil-sambil kita nak berhibur dengan lagu permintaan koma yang kita akan siarkan sebentar saja nanti. Sekali lagi maklumannya, pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti Warta Perak. Lepas tu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu pilihan koma.
1: Ya, betul tu. Jadi kalau kita sembangkan pasal raya, hari raya puasa dan hari raya korban ni, dia ada perbezaan kan? Dari segi nilai, nilai-nilai nilai-nilai murni, nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya apa tu?
2: Contohnya kalau kalau ikutkan lah, kalau hari raya Aidilfitri ni, dia lebih kepada kalau kita sendiri adalah dia lebih untuk kekeluargaan. Sebab kita dah berpuasa, jadi kita sambut orang kata dengan meriah sebab kita nak raikan puasa kita sebulan. Macam hari ni pun berpuasa juga, tapi hari ini lebih kepada yang kita sedia maklum kalau hari raya Aidil Adha ni lebih kepada pengorbanan. Jadi mungkin kata tak semua orang boleh buat apa yang kita, yalah, daripada segi pengorbanannya macam kita kata
1: kemampuan.
2: Kita kita berkorban tu pun untuk macam lembu kan, untuk ibadah korban esok memerlukan wang juga. Jadi tak semua orang berkemampuan. Jadi bila dia berusaha untuk buat ibadah korban tu, itu adalah satu pengorbanannya yang kita boleh panggil lah Hari Raya Aidil Adha ni sebagai lebihnya kepada pengorbanan sebenarnya. Macam yang berpuasa hari ni pun salah satu ibadahnya orang kata berkorban juga. Kan, yang berkemampuan lah yang hari ini, dan juga yang orang kata menunaikan haji pun itu salah satu pengorbanan mereka dan juga usaha mereka untuk pergi ke sana. Bukanlah kita kata tak, orang lain tak ada usaha, tapi rezeki mereka, rezeki dan juga usaha mereka ke sana.
1: Jadi sama juga dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang kita boleh nampak masa Hari Raya Aidil Adha ni. Berbeza macam kita kalau ada Hari Raya Aidilfitri, kita lebih kepada kekeluargaan. Kita lebih meluangkan masa dengan keluarga. Tapi bila Hari Raya Aidil Adha ni, mungkin ada yang tak balik kampung pun, ada yang masih duduk di rumah dan lebih kepada turun bersama-sama bergotong royong ke
2: rewang lah,
1: rewang orang kata.
2: Macam Abah Wahid kata dia tak balik kampung tau ni. Abah Wahid bagaimana, dia kata Abah Wahid tak balik, tapi dia kata dia akan sertai lah majlis-majlis kata rewang untuk ibadah korban dekat kampung-kampung sekitarnya kan. Itu salah satu aktiviti yang dia lakukan untuk isi masa lapang ataupun waktu bercuti ketika Hari Raya Aidil Adha.
1: Kalau Kak Ros sendiri ada tak macam esok ni plan nak pergi join ke kan? Kalau Mira ada lagi esok
2: nak pergi lah.
1: Memang minat, memang suka tengok. Memang suka tengok orang-orang macam berkumpul di masjid. Ya, betul, tengok orang melapar daging. Macam kita Mira sendiri akan turut serta dalam pengagihan daging. Jadi kita tahulah macam mana pengagihan tu dibuat. Dan kita sendiri turut serta dalam pergi ke rumah-rumah, rumah-rumah jiran, bagi sendiri kat mereka. Jadi kita kat situ kita nampak lah, mungkin ada yang tak mampu, tapi tak mampu beli daging kan. Macam ada yang kurang kemampuan. Bila kita tengok sendiri air muka mereka mereka bila kita bagi, tandanya mereka sangat-sangat bersyukur. Jadi kat situ kita rasa lebih bersyukur lah dengan yang dikurniakan kepada kita. Mungkin kita dah selalu dah makan, kita dah selalu dah ada benda tu, dah rezeki tu di depan mata kita. Tapi bila mungkin buat orang lain setahun sekali je, ataupun kali ini sahaja dapat merasa

0: nilai kesyukuran tu. Ha, kita sepatutnya lebih bersyukur, kita lebih rasa macam apa nak cakap,
1: menghargai.
0: Menghargai apa yang ada depan mata, bukannya macam yalah kita tengok orang lain macam ni, kita macam ni. Lebih orang kata bila di hari raya Aidiladha ni vibe dia lain lah, macam tu.
1: Kayaknya yang macam kita boleh katakanlah mungkinlah kita boleh kurang membandingkan kita dengan orang lain. Maksudnya setiap orang ada perjalanan dia yang berbeza, tak sama. Jadi kalau kita mungkin rasa kita tertinggal untuk satu bahagian, kita jangan risau, sebab semua orang ada timing ataupun kita tu jalur masa dia sendiri. Jadi kita kena hargai apa yang kita ada hari ini, walaupun sedikit. Walaupun mungkin setiap hari kita lakukan sedikit perubahan, tapi benda tu mungkin tak nampak untuk orang lain, tapi kita sendiri tahu apa yang kita buat. Jadi kita kena bersyukur dan kena hargai, sebab tak semua orang mampu lakukan perubahan setiap hari untuk majukan diri dia.
0: Sesuai lah dengan tagline kita, setulus pengorbanan seikhlas hati.
1: Jadi mungkin ada yong-yong kita kan, orang kata yuk-yuk kita, yong-yong kita kat luar sana, orang kata mungkin rasa macam oh saya tak ada buat apa-apa lagi kan. Jadi hari ni, hari ni mungkin kau boleh buat sedikit untuk orang kata yang berpuasa, boleh buat juadah kan, bagi kat jiran-jiran. Esok kan ada ibadah korban, boleh bagi-bagi dengan kawan-kawan yang lain. Itu antara salah satu benda yang kecil yang kita boleh buat,
0: tapi macam besar.
1: Macam Mira kata, mungkin perkara kecil yang kita boleh kita buat tu boleh bagi senyuman yang besar kepada orang lain yang mungkin tak sebertuah kita.
0: Betul tu.
1: Setiap hari kan, insyaAllah apa-apa yang kita buat, kita korbankan untuk orang lain, ada balasan dia nanti untuk kita.
0: Walaupun besar bagi walaupun kecil bagi kita, besar nilainya untuk orang lain. Jadi bolehlah sama-sama mengisafi dan mendalami lagi, kan orang kata makna sebenar hari raya Aidiladha ni.
1: Jadi sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan, nak kongsi-kongsi apa aktiviti korban hari ini, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Mira akan tunaikan dahulu permintaan lagu korban. Sekali lagi, jam 12:30 hari, kita akan ikuti Water Perak. Lepas tu kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang kita dah terima ni. Banyak ni.
0: Banyak, memang banyak. Terima kasih buat korban semualah.
1: Kita akan cuba tunaikan permintaan lagu korban semua. Jadi terus kekal di Perak FM.
0: Untuk korban aja. Okey.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sudah tentunya di Radio Malaysia, Terra FM, untuk kamu aja.
1: Ya, Terra FM ada hiburan, ada informasi. 12.18 minit tengah hari. Dan seperti biasalah, kalau jam dah menunjukkan pukul 12 tu, Mira yang akan mengambil alih tugas membuka kaunter untuk seleksi pendengar bersama dengan rakan-rakan pendengar tersayang Mira di ruangan WhatsApp lah sekarang ini. Baik, Mira raikan dulu yo kita yang sudah pun menghantarkan permintaan dan ucapan. Kita ada Yop Zul dengan lagunya Andai Dapat Undurkan Masa. Tadi Mira dah tunaikan dah, katanya lagu untuk adik-beradik di Sungai Tapa dan untuk semua pendengar Radio Pera FM. Dan juga kita ada Kak Hayatun kita daripada Seri Berjaya Ipoh juga, katanya sedang memasak daging hitam untuk Hari Raya Aidiladha esok, nak lagu daripada Sharifah Aini. Dan kita ada juga Mantashaw dari Bercam, katanya nak lagu lagu apa ni, katanya dengan pesanan, silap lagu dengan pesanan, katanya selamat hari Aidiladha buat Muhammad Zaini dan Puan Rashidah binti Ibrahim yang berada di Kampung Pekalan Ikan Kuak Lenggung Perak, semoga sihat selalu. Dan ramai lagi juga, kita ada Puan Zainuda katanya dari Cempaka Perak mengucapkan selamat hari Aidiladha kepada semua pendengar Perak FM dan minta lagu juga untuk mengembirakan hati di hari raya ini. Ramai lagi sebenarnya yang menghantarkan permintaan lagu, ucapan WhatsApp, ucapan untuk yang tersayang, dan sambil-sambil koma sedang melakukan persiapan hari raya ini di tengah hari yang cuaca yang elok ni kan. Mira nak titipkan jugalah salam penghargaan paling tinggi buat semua petugas ataupun wira yang tak diendang kita, seperti yang kita tahu, kepada abang-abang polis, abang-abang bomba ataupun petugas-petugas kita yang dekat hospital tu ke, klinik tu ke, dan tidak lupa juga abang-abang ide kita yang buat penghantaran makanan ke, penghantaran barang ke. Mereka ni lah wira-wira yang terindang kan. Mereka ni lah yang selalunya buat pengorbanan dari segi penat, lelah, masa, mengorbankan masa, kena berkhidmat. Masa-masa orang bercuti ni lah, mereka ni lah wira-wira yang membuat pengorbanan terbesar ni kan, buat kita semua di sini. Dan sebenarnya Hari Raya Aidiladha memang seperti yang kita tahu, mengajar kita semua arti pengorbanan dan rasa syukur. Jadi pengorbanan tu bukanlah sekadar wang ringgit, bukanlah sekadar benda-benda yang bersayar bernilai. Sebenarnya benda-benda macam ni pun, masa, tenaga, penat, lelah tu juga merupakan pengorbanan yang terbesar. Macam kita boleh bercuti, kita boleh meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga, tapi ada wira-wira kita ni, orang-orang yang macam ni, bekerja macam ni, mungkin tak dapat meluangkan masa. Ada yang jauh di perantauan, ada yang tidak bermampu nak balik raya sambut Hari Raya Aidiladha bersama dengan keluarga. Jadi kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur dan saling macam menzahirkan rasa syukur tu dalam diri. Kerana bagi Mira, keadaan kita ni berbeza-beza. Jadi tak perlulah kita membanding-bandingkan begitu. Jadi buat semua pendengar-pendengar Pera FM ketika ini, seperti biasalah, jika ada permintaan lagu dalam seksi seleksi pendengar ini, boleh lagi sempat, masih berbaki lagi masa untuk hantarkan permintaan lagu, untuk hantarkan permintaan ataupun ada nak dedikasikan ataupun ada nak titipkan doa buat yang tersayang, boleh juga Mira bacakan di ruangan WhatsApp kita seperti biasalah, 010-200-7055. Baiklah, jom kita hargai dulu pengorbanan mereka bersama-sama, kita mengisafi sama-sama, setulus pengorbanan, seikhlas hati. Pera FM untuk koma aja.

Kong mengajar Ipoh Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengajar.

0: FM ada hiburan, ada informasinya. 12.36 minit tengah hari dan kamu masih lagi bersama dengan Mira dalam seleksi pendengar. Sambil-sambil lah kan Mira pilih lagu untuk dimainkan buat rakan-rakan pendengar kita ketika ini. Mungkin ada yang baru sahaja buka radio, mungkin ada yang baru di frekuensi kami di Mira FM ni kan. Mira nak cakap dan sambil-sambil kamu dalam perjalanan tu kan, Mira nak pesan lah juga, hati-hati di jalan raya. Macam sekarang ni kita tahu kita ramai lonjakan kenderaan kereta di jalan raya sekarang. Jadi semestinya macam-macam ragam yang kita boleh nampak kan. Ada yang okey, ada juga yang tiba-tiba nak jadi Lewis Hamilton. Jadi Mira nak pesan kepada yok-yong kita, janganlah kita terpancing dengan orang-orang macam ni. Kita tenang-tenang je, kita steady-steady je, kita bawa kereta hati-hati je. Kalau diorang bagi signal kiri tapi pergi kanan, bagi signal kanan pergi kiri, kau membawa bersabar lah ya. Orang kata cobaan. Dahlah ada puasa-puasa ni kan hari ni kan, ada cobaan macam tu pula. Kita bawa lah bersabar, bertenang dan jangan gundah gelana. Kerana Mira di sini akan bersama dengan Koma sehingga jam 2 petang nanti, memainkan lagu pilihan Koma. Dan juga mungkin ada ucapan Mira juga boleh bacakan di Sorong Radio ini. Jadi yang penting apa? Yang penting walaupun anda ketika ini berada di mana-mana sahaja, pastikan kita sampai ke destinasi yang dituju. Ingatlah yang tersayang menanti kepulangan anda. Dan kami di sini akan sentiasa menemani anda 18 jam sehari tanpa jemu. Jadi jom kita layan dulu lagu seterusnya, permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Pera FM untuk Koma aja.
1: Sudahkah anda bertanya kabar orang tua anda di kampung?
2: Apa kabar orang kampung?
3: Ibu dan ayah sihat ke?
4: Sihat.
3: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

0: boleh dan sewajarnya kita sebagai umat Islam untuk mengambil dan mengutipnya sebagai mutiara-mutiara yang amat berharga buat kita semua.
1: Semoga harta dan haiwan yang dikorbankan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Radio Malaysia Para FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah korban kepada muslimin dan muslimat.

FM ada hiburan, ada informasinya. 12.52 minit tengah hari, koma masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Rose dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih yang tak terhinggalah buat koma yang dari tadi lagi setia mendengarkan celoteh kami di sini. Baiklah, seterusnya seperti biasa pada jam 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk kita ikuti berita utama 1 tengah hari. Dan untuk panduan bersama muslimin dan muslimin yang sedang mendengarkan kami di Perak FM, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.16 minit tengah hari. Jadi korang jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira di sini sehingga jam 2 petang nanti. Dan mungkin akan tambahkan lagi mood korang yang mungkin sedang menjalani rutin harian sekarang ni kan, untuk menyambut Hari Raya Aidiladha nanti kemudian untuk esok hari. Baiklah, Perak FM untuk koma aja.

Puyong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah. Kan berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi kan. Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian sepatutnya awak dihukum, tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan, maka okeylah kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan, kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.
2: Ya, Perak FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Selamat menunaikan fardu zuhur buat muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM. Kita dah sampai pun ke penghujung untuk segmen Yop Yong pada hari ini bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan seterusnya pada jam 2 petang nanti, koma jangan ke mana-mana, kunci frekuensi anda bersama kami, lekat rapat bersama dengan kami kerana segmen Moh Gebang pula akan menemani anda bersama dengan DJ Ellie dan DJ Apple sehingga jam 7 malam nanti. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada Mira, buat koma semua Yop Yong, rakan pendengar yang Mira sayangi. Raikan Hari Raya ini dengan yang tersayang dengan penuh keinsafan, setulus pengorbanan, seikhlas hati. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi koma di lain hari tapi di siaran dan waktu yang sama. Untuk koma aja.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Kelebihan Kita Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan saya bersama Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Sahabat-sahabat muda rasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina ma ahyaitana. Hari ini kita akan menyambung hadis yang sedang kita tekuni dalam siri 40 hadis. 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah. Bukannya hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menyusun. Dikenali sebagai 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih merasai kehangatan nikmat tempias menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan dan tempatnya yang sangat mulia dimuliakan, maka innallaha tajawazali an ummati, Allah memaafkan kerana aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umatku tiga keadaan. Tidak, maknanya memaafkan kalau kita melakukan dalam tiga keadaan. Al khata, kita silap, kita tersalah, bukan sengaja kita tersilap atau tersalah. Yang kedua, nisyan, kita lupa, bukan kita meninggalkan, kita lupa. Yang ketiga, kerana paksaan. Semalam kita mengakhiri mudarasah kita dengan satu ayat surah Al-Ahzab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Kitab kita dalam muka surat 566. Saya ulang sekali lagi ayat berkenaan surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Walaisa 'alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kamu terhadap apa yang kamu perbuat kerana akhtatum, kerana kamu telah tersalah. Tersalah ataupun tersilap. Akhtatum bihi. Walakin, tetapi yang diambil kira akan dihukum adalah ma ta'ammadat qulubukum. Dengan sebab kesengajaan kamu melakukannya. Ta'ammada ni maknanya sengaja. Ini tuan-tuan sekalian, Masya Allah, alhamdulillah, kalau kita tersilap, tersalah. Contohnya macam mana nanti dulu? Banyak berbagai-bagai variasi contoh yang insya Allah kita akan temui melalui mudarasah. Tajuk hadis ini, insya Allah, kita buat salah, tersilap, kita tidak dihukum. Artinya, huraian kepada ayat yang kita bacakan tadi, artinya, kamu tidak dihukum terhadap apa yang kamu lakukan dalam keadaan kamu tersalah. Tersalah, tersilap. Ataupun dalam keadaan kamu terlupa. Tetapi yang kamu yang sepatutnya dihukum dengan sebab kesengajaan kamu melakukannya. Sengaja buat yang salah. Bukan tersalah. Sengaja buat yang salah. Allahu Akbar, ini nikmat Allah beri kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muda rasah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita sesuatu amalan yang kita tidak mampu laksanakan menurut kebiasaannya. Ini penting perkataan menurut kebiasaan. Maksudnya, biasanya umumnya orang Islam boleh lakukan kewajipan itu. Cuma ada satu, dua, tiga kes exceptional, maksudnya pengecualian. Contohnya sembahyang lima waktu, semua orang boleh buat sepatutnya. Di sini tidak ada alasan, oh dia bolehlah buat sebab dia ada masa, saya tak boleh nak buat sebab saya tak ada masa. Itu salah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kepada umat ini satu amalan yang tidak mampu mereka laksanakan pada kebiasaannya. Jadi kecuali dalam beberapa kes-kes tertentu tak dapat buat lima waktu, tapi sekadar buat tiga waktu saja. Bukannya syiah tak, tentunya kita musafir. Musafir contohnya tuan-tuan sekalian, kita boleh sembahyang jamak qasar. Subuh satu waktu, zuhur dengan asar kita gabung dua, maghrib dengan isyak kita gabung tiga. Jadi tiga, asalnya lima jadi tiga sebab musafir contohnya. Jadi hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, konsepnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kepada umat ini satu amalan yang tidak mampu dilaksanakan pada kebiasaannya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan, mentaklif, taklif maksudnya memberikan satu tanggungjawab, bebanan kepada kita sesuatu yang sulit dan sukar. Sulit dan sukar itu kadang-kadang timbul daripada benak minda kita. Benda yang senang, kalau kita susah-susahkan, jadilah susah. Birokrasi contohnya. Birokrasi ini tujuannya adalah supaya tidak menyalahi peraturan. Maka dia buat SOP. Kadang-kadang atas budi bicara kita boleh langkau saja SOP kalau dia tidak melanggar mana-mana peraturan. Tidak mesti ikut buku A sampai Z, kadang-kadang sehingga menyusahkan orang lain. Contohnya, appointment. Appointment itu penting, temu janji itu penting untuk kita boleh tunggu. Kalau dia datang daripada jauh, tak ada datang. Daripada contohnya Felda Lasah nak jumpa ke Ipoh, naik motosikal, seorang pakcik. Biasa nak jumpa dengan saya daripada Felda Lasah, naik motosikal sejam, sejam setengah. Kalau dia temu janji, kita boleh tunggu. Supaya dia datang, kita ada. Kita takut kalau tak temu janji, kalau dia datang, kita tak ada, kesian dia. Tapi andai kata kita ada di pejabat, tiba-tiba ada orang nak datang tanpa temu janji, terima sajalah tuan-tuan sekalian. Tak perlu kata, balik dulu buat temu janji dengan PA saya, nanti waktunya tentukan datang balik. Oh tuan-tuan sekalian, jangan gitu, itu birokrasi yang menyusahkan. Kita mudahkan tuan-tuan sekalian, kita mudahkan. Jadi, kita menyusah-nyusahkan itu adalah lahir daripada ego kita, takabur kita, kemudian skema kita dan minda kita. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita sebenarnya tidak sulit dan tidak sukar. Sulit dan sukar itu tidak mustahil datang daripada cara kita berfikir. Nak solat bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, tutup aurat. Jangan menyulit-nyulitkan, oh nak sembahyang bagi lelaki mesti pakai sarung, pakai kain. Nak solat bagi orang perempuan mesti pakai jubah warna, maaf, boleh pakai telekung, mesti pakai telekung warna putih. Tuan-tuan sekalian, nak solat bagi orang perempuan boleh pakai baju jubah biasa walaupun bukan warna putih, ataupun baju kurung. Baju kurung tutup aurat, pastikan pergelangan tangan tak nampak contohnya. Tutup aurat tapi tidak mesti satu pattern. Cuma orang tua dulu-dulu dia mudah. Kan telekung itu warna putih, warna yang disukai oleh Nabi SAW. Segala noda, kekotoran, cemar senang nampak dengan warna putih. Dan memang dikhaskan untuk pakaian solat warna putih. Tetapi ketika kita nak musafir, pastikan pakaian kita untuk musafir itu adalah sesuai untuk kita solat. Maknanya kita boleh solat. Kita boleh solat bila-bila masa ketika musafir. Tidak menyusah-nyusah. Itulah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan kita dengan sesuatu yang sulit dan sukar. Maknanya kita boleh. Zakat contohnya, bagi orang kedekut, ia sukar dan sulit. Bagi orang pemurah, dia keluarkan zakat lebih daripada kadar yang diwajibkan. Saya dah cerita dengan tuan-tuan, seorang hamba Allah Ramadan yang lepas, zakat pendapatan dia seorang sahaja RM600,000 depan mata kami. Tengok, dia menyesah. Dia menunaikan zakat di khalayak ramai. Saya yakin beliau bukan untuk riak, tetapi memberi motivasi kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, RM600,000 tuan-tuan sekalian, bagi orang yang kedekut nak keluarkan zakat RM60 pun rasa susah, rasa berat. Jadi tuan-tuan, umumnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita tidak mengandungi sesuatu kesulitan dan kesukaran. Sebab itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tak rasa berat, kita tidak rasa sukar, kita mampu buat. Kerana slogan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun tanda pagar, tagline bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbeza dengan Bani Israel. Tagline kita semua, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Surah Al-Baqarah 285. Ini tagline kita. Seberat mana pun bebanan yang Allah bebankan kepada kita akan jadi mudah dan ringan. Sebab slogan kita, sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar. Ya Allah, kami taat. Allahu Akbar. Dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Jadi minda mengatakan syariat Allah atau hukum hakam, tanggungjawab ini berat, kita akan buang jauh-jauh bila kita jadikan sami'na wa ata'na. Ya Allah, sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat. Betapa ramai orang melihat tutup aurat itu memberatkan, meremaskan, panas. Sebab sami'na wa ata'na itu, ya, barangkali diungkap di mulut tetapi tidak menjunam masuk dalam hati. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Ghufranaka, baik, ya Allah, kami dengar dan kami taat. Kalau dulu-dulu ada kami cuai dan culas, ghufranak, ampunilah kami. Ataupun sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Tapi dalam kami melaksanakan ketaatan itu adalah di sana sini kekurangan, kelompongan. Maka ghufranaka rabbana, ya Allah, ampunilah kami wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, kami insaf, kami tahu tempat kepada Engkau lah tempat kami kembali.

itu tak sampai satu halaman, tetapi begitu dalam, tuan-tuan sekalian. Bagi saya lah, barangkali saya perasan seorang-seorang, sebab saya baca, saya renung, saya tekuni, saya hayati, saya cermin diri sendiri, dan saya telah menemui beberapa perkara yang perlu saya perbaiki. Dan itulah tagline hasil di blend, dirumuskan. Jadi tagline-nya adalah kita tekuni, kemudian kita hayati, kemudian kita cermin diri kita. Di situlah kita nampak kecacatan, kelompongan yang ada dalam diri kita. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Perintah Allah kepada kita adalah perintah yang mampu kita buat mengikut kebiasaan. Perintah Allah kepada kita, dia sebenarnya tidak ada kesulitan dan tidak ada kesukaran. Sama ada rasa sulit, rasa sukar, rasa tak mampu, itu lahir kadang-kadang daripada diri kita sendiri, minda kita sendiri, cara kita berfikir itu sendiri. Dan untuk kita mengangkat gap ataupun halangan-halangan sehingga kita rasa syariat Allah itu berat, syariat Allah itu sukar, syariat itu sulit, maka apakah dipanggil ubat keramat, tongkat sakti yang boleh pecahkan semua itu? Kita jadikan tagline kita, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, mulai saat ini, mulai hari ini kita tanam azam. So juga syariat Allah yang datang selepas ini, syariat yang bersifat ditujukan kepada kita secara peribadi ataupun pada masyarakat ataupun pada negara ataupun pada umat, kita kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan kami mohon ampun ya Allah. Dulu-dulu kami cuai, sedang kami melakukan ini kami cuai, atau nanti ketika kami akan melakukan ada di sana kelemahan-kelemahan. Ghufranaka rabbana, ya Allah, kami dambakan pengampunan daripada-Mu, Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan kami yakin kami akan sampai akhirnya kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan, selepas ini tuan-tuan jangan banyak gelong. Gelong dia banyak buat alasan, kreatif buat alasan. Itu susah, ini susah, hudud ni susah contohnya. Bertransaksi dengan transaksi yang zero riba, itu payah. Nak pakai tudung, merimaskan. Tuan-tuan, barangkali yang ini cerita yang lama. Selepas kita mengikuti mudarasah, tanam azam supaya apa juga perintah Allah sebenarnya mudah dan ringan untuk kita. Kita akan sambung satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Assalamualaikum semua, dah pun 2-4 minit petang. Kembali bertemankan saya Elie Fazilah Hanafi di Kuanti Pan FM untuk segmen Moh Gebang di petang hari Selasa ya. Hari ini dah pun 26 bulan Mei 2026 bersama 9 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah syukur ya. Cuaca nampaknya redup pada tempat yang panas ya. Terima kasih banyak bertemankan saya Elie Fazilah dengan jam 7 malam menemani komen seperti biasalah ya. Untuk jam yang pertama ni kita berhibur dulu. Klasik 80-90-an Islam bersyarat ketika ni ya. Terima kasih banyak dengan Pena FM ya, jam 3 petang. Dan hari ini kita rancangan Ayu Hak Bersurahan. InsyaAllah kita bersama lagi dengan DJ Apple Kulaan petang ini. Dan selama kita nantikan apa katanya kata yang nak kita kongsikan bersama dengan DJ Apple Kulaan nanti ya. Okey, dan maklumkan asal kita petang ni akan masuk pada jam 4.40 petang berkawasan Bandar Ipoh. Juga ikuti rancangan Water Perak sama Shana Kamrudin. Dan kita juga rancangan Atta Komo Tau Kedak. Juga rancangan Tausiah Beast on Air pun ada petang ni ya. Terus saja bersama kami di Pan FM, pastinya untuk Komo aja.
1: Komo sedang berada dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Eksklusif di Pan FM untuk Komo aja.

Hai, temani RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang muncullah di DLE dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM. Mendunia.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Berterima kasih Eli Fazil hingga jam Jom Malam Memilih Koma. Dan insyaAllah jam 3-5 petang seperti biasa, kita akan bersama DJ Apple. Mari kita rancangkan Ayu Hak Bersurahan. Bersurah Banjar lagi di petang hari Selasa ni, bersama Diang Eli dan juga Angah Apple.
1: Unggat-unggat apung, apung singali-nali, talipat daun bakung, anak punai Raja Wali.
0: Ayuh kulaan sepertaan, yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Diang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan setiap hari Selasa, 3-4 petang, hanya di Perak FM.

masih satu hari di hari raya. Tenang je lagu ni kan. Asyik ramai yang boleh nyanyi. Kita akan dulu liriknya ya. Jam 4 petang kita akan buka talian untuk kau menyanyi dalam moh kita nyanyi. Kita akan berikan lagu raya yang itu yang pertama ya. Lagu raya yang kedua.

nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang nyanyi, ada yang mau komen.

Hai semua, terus kekalkan frekuensi koma bersama Perang FM. Setiap Selasa ada DJ Lee dan juga April. Segmennya moh gebang le. 2 petang hingga 7 malam. Kita ada rancangan untuk orang manjoh koma. Iaitu Ayu Hak Bersudahan. Dan satu lagi, koma boleh menyanyi tak? Ada bakal menyanyi? Kalau macam tu, kita ada program moh kita nyanyi.

siapa lagi kan? Okey, nampaknya DJ Epo dah masuk konti Pandai FM untuk sama dengan kita semua dalam segmen Mogebang Petang Selasa ni. Selama 2 jam DJ Epo akan bersama kita. Yang pertama mesti kita rancang ayat bersorahan ya. Rasanya kurang-kurang sebelum pun semua dah siap sedia bersama kami nanti jam 3 dan 4 petang. Sampai kita nantikan apa yang kita nak kita kongsikan petang ni. Dan juga pada komen yang ingin menyanyi. Seperti yang saya sebutkan tadi, dua bah lagu raya dah pun kami sediakan untuk koma ya. Talian kita macam biasalah di 05 545 8555.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le, di 05 5458 559.

untuk merduan lagunya Abang Pulang. Lagi 10 minit ke 3 petang untuk tanya Ayub Surhan kita petang ni ya, bersama Angah Epo dan juga Diang Ellie.

seluruh kulaan sebertaan yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Liang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Alhamdulillah, syukur ya. Ayuhak Bersurahan kembali lagi di petang hari Selasa. Bersama saya dan ini juga Angah Epoy. Assalamualaikum, Pol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ya, hari ini kita ada kawan ni.
1: Ya. Eloklah tu kan. Ya. Kita boleh sembang-sembang tentang apa ni? Banjar yang ada di Sabah kan.
0: Iyalah, okay. Dia sebenarnya cikgu,
1: bukan? Ya.
0: Orang Semenanjung mengajar di Sabah.
1: Tapi tengok dah lama duduk Sabah, dah muka macam orang Sabah lah.
0: Ya, ke Sabah.
1: Tak apa, kita simpan dulu dia pun. Kita simpan dulu pun ya.
0: Ya, boleh.
1: Kita dah mulakan kita persembahan kita petang ini pun.
0: Hari ini hari Selasa, 26 hari bulan. Esok ramai dah ni nak tunggu esok ni.
1: Ya, ramai yang datang Sabah nak ibadah korban ni pun.
0: Ibadah korban.
1: Lembu dah ikat di kat tiang.
0: Kerbau pun ada.
1: Kambing pun ada kan?
0: Ya, kerbau kambing lah tu lah. Tapi yang popular dia kerbau dengan lembu lah.
1: Iyalah, betul lah tu.
0: Jadi setiap tahun macam tu lah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bila sampai saja nak sambut Raya Haji, Aidil Adha, ibadah korban lah. Apa lagi kan?
1: Ya. Lepas solat apa ni? Sunat Aidil Adha esok.
0: Iyalah.
1: Mula dah suka semua nak salin baju dah lah.
0: salin baju.
1: Bawa segala parang, segala pisau, segala patu pengasah.
0: Ya, sebenarnya Eli, bila ibadah korban ni, sebulan lagi nak raya kan?
1: Ya.
0: Dia dah sedia tempat dah.
1: Betul.
0: Segala kelengkapan ni, segala kemudahan dah sedia dah.
1: Ya.
0: Tak tahulah di masjid-masjid ada berapa ekor lembu ke yang akan tumbang.
1: Oh, ada yang kata sampai 7-8 ekor pun.
0: Itu sikit.
1: Oh, 10 ekor pun ada.
0: Bayangkanlah. 10, 11, 12, 13.
1: Tapi yang paling penting apa kan, ada orang nak kendali yang tu.
0: Iyalah.
1: Takkan tak ada jenuh gitu kan.
0: Okey. Ayuhak Bersurahan kita pada hari ini. Tajuknya, perkataannya ialah mancok.
1: Mancok.
0: Minggu lepas janak. Janak ni kira nyenyak lah kan.
1: Lena tidur lah.
0: Lena tidur lah. Tapi hari ni ceritanya mancok. M-A-N-C-U-K. Maknanya orang yang suka menyicah lah.
1: Menyicah.
0: Macam buah mangga.
1: Ni Cikgu Zizi suka menyicah.
0: Oi, dia memang suka. Ada apa orang kata sambal rojak kan. Oh, sedap.
1: Ada sengkuang. Ada buah apa pun. Buah-buah amra.
0: Dia kebanyakan buah-buah muda-muda lah. Dia cicah.
1: Jadi petang ni katanya mancok.
0: Mancok.
1: Okey, di 05-545-8559. Dah panggil pertama pun.
0: Dah ada dah.
1: Ada. Okey, siapa sana tu?
2: Hello. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Haji Betape.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah. Nampak.
1: Haji tahun ni ada buat korban ke, Haji?
0: Ada.
2: Tanya Iqbal, dia tahulah.
1: Oh, tiap tahun lah buat korban.
0: Tiap tahun. Nasib baik setahun sekali.
1: Ya.
0: Kalau setahun tiga kali, tiga kali dia buat.
1: Dia sugih. Orang sugih tak apalah.
0: Orang sugih.
1: Dia sugih. Dia beruang.
0: Bukan beruang.
1: Beruang.
0: Beruang.
2: Uang, ada uang.
0: Ni hajinya. Tahun ni berapa ikong?
2: Tahunnya aku sendirian lah. Lambu sekong
0: Kerabau sekong.
1: Ada dua ekong.
0: Aku nak
2: Kerabau di masjid Taqwa Taman Saranaju lah.
0: Satu lagi sekong lagi itu di mana?
2: Biasalah rumah kawan kita tu.
0: Rumah kawan kita. Okey, bagus lah tu.
2: Ini nak rumah DJ Ajif.
0: Ya. Dipa kalau macam hajinya tahun ni kalau menyembelih kurban di mana? Nak jemalih.
2: Nyemalih di mon orang Banjar yang buat. Kalau di Gulu di belakang.
0: Di Gulu di belakang.
2: Di leher lah.
0: Di Gulu lah. Sembelih di sembelih.
1: Saya nak kedengkan dia lah ni.
0: Bukan dia tahu.
2: Kena aku.
1: Ingatkan tempat kau di mana?
0: Macam bila
1: takkan nak sembelih kat kaki pula.
0: Macam bila Bin Ramli lah. Dia perkenal teman. Tapi sebelum dia kenal teman kenal dulu.
1: Okeylah.
0: Okey,
1: ni macam
0: Haji.
1: Mancok ni,
2: mancok. Mancok ni kalau bagi orang yang hanya kahwin lah kan.
0: Berarti anak lah, hanya kahwin.
2: Lelaki bini lah. Kalau lakinya tu, kalau dia mancok, salah dia ke dalam bininya tu kan, mancok dia.
0: Oh. Mancok.
2: Pengalaman kau lah kan.
0: Kenapa?
2: Kalau yang laki itu mancok makan asam. Nah, kalau ada yang bininya itu, dia dapat ading.
0: Oh, biasalah. Orang orang mengandung betianan, betianan itu padanya mengandung lah. Orang-orang mengandung betianan itu memang, Dipa. Kalau dia niring kita.
2: Mancok, memang yang laki itu dulu mancok.
0: Oh, lakinya mancok, bininya?
2: Laki, bininya katanya lagi.
0: Oh, betul. Dalam
2: dua bulan bata yang bini itu kan hendak dia melihat tempat lam kan.
0: Ya betul lah.
2: Itu lah pengalaman kan.
0: Tapi hari di pedidah lah menyuntan tempat lam masa banyak berkuah malam hari kan.
2: Hari masa-masa ada berkuah malam.
0: Wayahnya ada ya di pe. Mun di dah berkuah malam.
2: Banyak. Menuju ke merakyat dia lagi.
0: Merakyat pun tidak.
2: Cara pinggir jalan kalau ada yang lantor.
0: Nih, anak aku nih hajinya. Dipa dipa bahari orang Banjar lah kan. Mon dipa mancok ah, bukan hampalam saja mancok lah. Apa lagi mancok?
2: Awan melihat orang mancok nih talior
1: kok. Nah, bukan talior lah.
0: Orang nak nih lain jawabnya. Orang orang nak nih selain daripada mancok hampalam mancok apa lagi?
1: Mancok apa lagi? Amrah ke?
2: Lain pada hampalam ni banyak lah, macam gelimbing hingkat.
0: Lagi apa lagi?
2: Tu apa jongnya?
1: Sengkuang.
2: Sengkuang tu dia tak berapa anu sangat. Kalau ni buah-buahan pelam ni memang lah kata teliok lah kata.
0: Nih bahari mun kita lah kan. Aku jawab dah. mun bahari kita ada jambu susu. Lepas tu buah setoy. Tahu kan setoy?
2: Buah setoy tahu. Yang jual.
0: Sedap juga tu mancok tu. Dengan bukan kata makan isinya kulit-kulitnya sedap.
1: Kulit setoy.
0: Kulit setoy sedap.
2: Buah rumbia kan sedap.
0: Rumbia lagi. Ada lagi kah? Ada lagi kan anak mancok apa lagi? Saya pada hampalam. Apa lagi?
2: Sampai kebetulan hampalam lah kebanyakan orang.
0: Ya hampalam lah. Tapi ada hampal-hampalamnya juga sedap. Mon palam kau ini mancok hei. Rakai muntong.
2: Hanya dua hari tiga hari lepas tu di pemancok palam raja ada kawanan balik.
0: Iya. Saja sedap loh.
2: Nah,
0: cepatnya
2: kuah
0: hijau. Ini mon hajinya makan mon sandak makan wayah ni hajinya betianan.
1: Okey, terima kasih banyak Haji.
0: Terima kasih Haji Madia.
1: Selamat raya Haji.
0: Selamat hari raya.

0: Ustaz Pendusta ke pun eh?
1: Ya.
0: Okey pun, dah pun 3.16 petang. Nampaknya kita petang ni pun ya. Ada tetamu yang sudi bersama kita petang ni.
1: Ya, baju pun sama color.
0: Baju pun sama warna. Baju ni oren.
1: Warna oren.
0: Boleh kita kenalkan pun? Siapa di sebelah hari pun tu?
1: Boleh perkenalkan siapa sekarang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Cikgu Zizi Razis.
0: Ya.
1: Cikgu. Wow, ya, Cikgu.
3: Cuti sekolah ni berkelapangan datang ke negeri Perak ni kan kena singgah lah.
0: Ya. Kalau rindu-rindukan dengan apa nak? Kak Eli kita.
3: Memang kita serindu dengan Kak Eli dengan Abang Epoi kita lah.
1: Cikgu Zizi ni kalau dengan apa RTM ni memang sinonim lah. Bukan kata Perak FM.
0: Ya, sebab dia menjejakkan kaki dia ke sini pun masa dia apa ni intern lagi.
3: Betul
0: tak Zizi?
3: Betul.
0: Masa tu kan. Sekarang ni dah lama duduk kat Sabah eh.
3: Kalau ikutkan saya jadi perantau Borneo dah 13 tahun dah.
0: Wah, tengoklah pun 13 tahun dah mengajar.
1: 13 tahun ya.
0: Jadi bukan apa dijemput dia pun kebetulan dia datang sini menyerah diri. Kita tanyalah dengan kaum Banjar di Sabah kan?
1: Ya, ada. Ada tempat-tempat dia.
0: Di mana tu orangnya?
3: Kalau ikutkan, kalau di Sabah yang banyak Banjar masih ada lagi sekitar daerah Tawau.
1: Oh, Tawau. Tawau.
3: Dia ada lagi. Dan mungkin ada sikit-sikit lah di Sempurna, Lahad Datu, macam tu lah.
1: Ya, betul.
0: Dan cikgu pernah bersembang dengan dia orang lah ni.
3: Okay, kalau nak kata bersembang tu, ada juga kawan-kawan yang orang Banjar. Tapi bahasa Banjarnya tidaklah macam kulaan macam Abang Epoi kita.
0: Sini, sebab dia campur dengan Sabah kan?
3: Dia campur dengan Sabah.
1: Ya, dia Banjar ni, Cikgu Zee, dia ada kawasan suku kaum dia. Kalau di Perak ni, ada tempat-tempat dia macam di daerah Kerian ni, dia panggil Banjar keluar.
3: Ya, betul.
1: Kalau di belah Teluk Intan, ataupun di belah Selangor sana tu, dia panggil Banjar Alai. Dia banyak. Kalau di belah Kalimantan Selatan pula, di belah Indonesia sana, dia ada Banjar Amuntai. Dia kalau kita pelajari sejarah dia kan, memang asal daripada sana Banjar ni.
0: Banjar Masin ni.
3: Kalau ikutkan kalau di Sabah pun, kalau saya pun tanya, kamu ni bajau jenis apa? Ada yang bajau laut, ada semua. Yang bajau apa kimaragam macam tu lah lebih kurang
1: tapi yang seronoknya ada perkataan-perkataan Banjar di sana sama dengan di Malaysia di Semenanjung. Contoh dia kan
0: apa dia tu cikgu tahu kan
1: contoh dia kan kalau buah tembikai kalau sini panggil semangka.
3: Kalau sana sekoi.
0: Tapi itu sekoi.
1: Ada juga di sana kawasan KK kot. Saya biasa pergi tempat saya Sukma dulu. Dia kata sini panggil semangka.
0: Macam Indonesia lah semangka.
1: Semangka.
0: Tapi kata Cikgu Zizi sekoi.
1: Ada kawasan dia sekoi.
3: Kan membawa apa kan tu dang. Kedang tu panggilan singkatan untuk dayang. Dayang ni macam Kak Eli lah. Dangeli. Apa khabar Dangeli? Macam tu lah.
1: Sana dayang.
3: Dayang.
1: Sini diang.
3: Diang.
1: Seorang lagi tu Dayang Nur Faizah.
0: Tapi tak apa pun. Di sana dia kata orang Bayi sana panggil tembikai tu sekoi.
1: Sekoi. Sekoi. Iyalah.
0: Okey, mancok tadi mancok.
1: Okey, mancok ni mencicah lah kan.
3: Mencicah.
1: Cicah lah kita macam
0: menyicah.
1: Buah mangga kecicah dengan
0: hampalam.
3: Kalau di belah sana saya kurang pasti mencicah. Tapi kalau makan umbuyat tu pun dia tak kata macam lain dia macam ada cicahnya.
1: Perkataan cicah tu mancok lah tu.
0: Tapi yang dikatakan ni mancok ni benda masam lah.
1: Macam
0: yang ambuyat tu dia manis.
1: Manis.
3: Ambuyat tu je dari tepung sagu.
1: Tepung sagu.
0: Dia pusing-pusing.
3: Kita tuang air panas likat.
0: Macam gam lah.
3: Macam gam. Tapi kita makan lah dengan kalau saya suka makan dengan buah mempelam.
0: Oh ya.
3: Tapi kalau macam masyarakat di sana tu, buyat tu je sejenis makanan tradisional. Dia macam cicah ada lauk je, macam kita goreng kangkung belacan, macam tu je. Macam pengganti nasi.
0: Tak pernah makan lagi ambuyat ni kalau.
1: Jadi maknanya kena ada pencicah ya.
3: Ada pencicah.
1: Ada pencicah dia. Tak boleh makan macam tu.
0: Tapi tepung dia likat lah. Tepung dia macam gam.
3: Kalau salah bancuh macam tak berapa jadi. Saya pun sampai sekarang tak pandai lagi membancuh je.
1: kalau dulu, kalau macam orang Banjar, keturunan masyarakat Banjar ni, dulu kalau mancok ni dia mangga muda lah, macam buang pelam muda tu kan. Dia cicah dia kadang-kadang dulu garam je. Tapi sekarang dah macam kuah rojak, dia dah buat lain kan. Dulu dan juga Eli, untuk pengetahuan cikgu juga dapat dengar, kalau dulu kita makan dengan kuah wadi. Banyu wadi pekasam tau kan, wadi tu
3: dia macam ikan pekasam tu.
1: Ikan pekasam. Tapi yang masyarakat Banjar yang buat wadi ni, dia kena simpan di dalam apa tu, kempayan tu lama. Tapi dia banyak gunakan garam lah. Itu dia ada cara-cara buat dia lah. Dia panggil wadi.
3: Sejenis apa ni, hidangan tradisional.
1: Dan juga air wadi tu yang dalam tempayan tu dimasak dijadikan tempat pencicah.
0: Gitu. Tapi rasanya cikgu tak pernah makan lagi wadi kan.
3: Belum pernah lagi.
0: Nak sadap kata dia.
1: Sadap.
3: Kalau banyak sadap
1: dah. Sedap nyaman.
3: Kalau kami di sana pun
1: nyaman tu sedap lah tau.
0: Banyak sadap pun boleh dia pun. Nyaman pun boleh.
1: Nyaman. Nyamannya. Nyaman tu sedap lah tu.

0: Ayuha bersurah, cikgu, eh. Jadi untuk pengetahuan cikgu Zizi juga, cikgu, eh. Kalau banca, kalau bersurahan tu, tahu kan apa dia maknanya, kan? Ha. Bersurah.
1: Dia macam bercakap lah, kan?
0: Bersembah.
1: Tapi kalau berbuang. Dalam bahasa logat Brunei, logat Kedayan, buka rapak.
0: Baku rapak. Tak sedap bunyi, ya? Baku rapak. Kita sebut tu kasar bunyinya.
1: Yeah.
0: Cikgu sebut je lembut sikit.
2: Bujur.
0: Okey, petang ni pun kita ada cakap kerana apa ni?
2: Mancok.
0: Di
2: 05-545-8559.
0: Cikgu memang suka mancok lah.
2: Ya, macam mencicah lah, Abang Cicah.
0: Mencicah nanas. Nanas boleh, ya?
2: Minat dah, Abang Cicah ni.
1: Itu memang kata orang favorite lah.
0: Favorite lah kita, boleh kawan, boleh kawan.
2: Ellie tak boleh.
0: Dia
2: memang pantang tengok lah.
0: sebut warna celiu. Okey, panggil sosnya apa?
2: Ya, yeah, hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
3: Apa abang?
2: Abang baik. Siapa ni?
3: Ni Patih Kari Malopongso.
2: Oh, Patih Kari Malopongso. Patih saya.
3: Saya alhamdulillah.
2: Sama raya ni, nak raya esok ni.
3: Ada orang rumah mendengar apa di rumah ni?
2: Ya, dengar pun dia kena dengar tu kena injingnya telinga ni.
3: Cuma satu je tadi pun nak bagi mendengar dah tadi dah.
2: Nah, lepas tu?
3: Masanya masalah dia nyaman dengan sedap tu.
2: Sedap lah. Kena nyaman.
3: Dia yang sedap. Yang sedap dia makan nasi ayam contohnya, kan? Makan nasi ayam.
2: Makan.
3: Ya, nyamannya sepul bejar.
0: Bujur.
3: Tapi nyaman dengan sedap tu.
2: Tapi aku bayar kada sedap pula.
3: Tak, yang katakan nyaman tu.
2: Nyaman. Iyalah.
3: Sedap makan lah.
2: Ya, makan lah. Mana ada orang bayar sedap lah. Nyaman lah.
3: Nyaman. Ini nyaman dah, kada bayar pegawai dah. Nyaman lah kot. Bukan sedap kot.
2: Patih ada buat korban ke atau ni?
3: Ada insyaAllah.
2: InsyaAllah, dah mati dah.
3: Ni dalam jualan nak bawa balik ambil permis semalih lah ni.
2: Bapak ikut, Patih?
3: Esok surau parit lebah kadir, surau dua parit lebah kadir, empat ikut,
2: okey lah, alhamdulillah.
3: Lepas tu di masjid ada tiga.
2: Banyak tu.
3: Jenok lah, nyemelih lah.
2: Iyalah, dia raya haji ni, dia hari pertama boleh, hari kedua boleh. Dia sampai apa hari? Empat hari.
3: Masa kalau ada kosong, ada ruang kosong, people bawa lah. Eli ambil daging dekat surau dua parit lebah kadir.
2: Boleh.
0: Terima kasih banyak.
2: InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih, Patih.
3: Okay.
2: Selamat raya. Waalaikumsalam.
0: Baik. Okay, saya pasal korban ni kan, cikgu kan. Cikgu, berapa kali dah buat korban, ibadah korban?
1: Alhamdulillah, rasa dah 3-4 kali lah. Tapi ada juga yang ambil package yang luar negeri.
2: Betul-betul.
0: Luar negara kan?
1: 2 kali tu masa saya dekat masa PKP.
0: Bakar masjid surau lah.
2: Kalau di Sabah, di tempat di Pulau Penyu tu, kalau ibadah korban, macam mana? Sama jugalah.
1: Macam kita di Semenanjung ni juga.
0: Maksudnya bila datang korban pun samalah.
1: Tapi kalau di tempat sana tu, saya tu di, contoh mula-mula saya penempatan pertama di Lawas.
2: Lawas.
1: Kawasan sana dia banyak akan penduduk sana akan pilih kerbau.
0: Kalau bandingkan lembu,
1: tak pernah lagi jumpa lembu.
0: Kerbau.
1: Ada banyak kerbau. Kalau kenduri kendara, kalau apa-apa mesti kerbau.
0: Kesian lembu tu, kan?
1: Kalau lembu pun ada tempat-tempat kita nak jumpa. Contoh macam yang awal bulan saya ke Kota Marudu untuk kejohanan catur Sabah. Di Kota Belud tu banyak nampak lembu.
0: Nampak lembu kan? Lawas dia kerbau.
1: Lawas kerbau. Kalau Kota Belud dia banyak penduduk Bajau di sana. Bajau.
0: Bajau laut kan?
2: Kadang-kadang Eli, bila sebut pasal kerbau dengan lembu ni, kalau kita buat kenuri kan, kalau dia tu tuan rumah tu buat sebelih kerbau, Kalau tak bagi tahu pun kita tak tahu yang tu kerbau ke lembu daging
0: betul,
2: dia kan.
0: Betul. Ya. Tapi dah cikgu kata di Kalawah tu memang kerbau semua lah. Ya.
1: Dia Limbang, Lawas, negara Brunei Darussalam.
0: Dia masak apa selalu cikgu? Masak apa kerbau?
1: Selalu kalau
0: lembu kita sup ekor, sup ni kan. Kalau lembu tu masak apa?
2: Kalau kerbau dia ada masak.
0: Kalau kerbau tu masak apa?
1: Macam apalah kita dekat utara ni juga. Dia kari.
0: Oh kari. Kari. Kerbau masak kari.
1: Ya. Ya. Ya, kalau daging kerbau
0: daging
1: tu
0: kerbau.
1: Kalau kenduri kendara mesti kari utama dia.
2: Kalau di Semenanjung ni selalunya kalau ibadah kurban selalunya kan. Dia sup dia.
1: Memang sup.
2: Itu tulang kan.
1: Kalau kampung saya Negeri Sembilan. Dia masak lompap.
2: Lompap. Dia macam sup kan lah.
1: Masak lompap tu je macam masak lemak cili api. Tapi kuah dia tak berapa pekat macam masak lemak cili api tu. Dia macam kuah dia cair-cair
0: sikit lah.
2: Apa nama dia?
0: Masak lemak.
1: Lompap.
2: Lompap. Lompap. Masak lompap nyaman. Sedap.
0: Kan? Okay, baik.
4: Tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersuruhan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
0: Tadi cikgu dah kongsi kita pun. Dekat tempat dia dia panggil lompap.
1: Masak lompap.
0: Lembu lah.
1: Biasa tengoklah dia korban sama ada lembu atau kerbau.
0: Tapi masakan tu sama.
1: Ya sama. Tapi kalau gitu. Korban kambing tak berapa sesuai.
0: Kambing tak sesuai. Kami bakar je lah.
1: Kambing biasa kita kari je lah.
0: Kari kan? Masak korma kan. Boy, kita petang ni apa Boy?
2: Apa tu info kita pasal perkataan mancok ni. Yang bermaksud mencicah ni. Dia sebenarnya dia buah-buahan yang dicicah ke dalam kuah tu. Seperti sambal ke garam, gula atau kicap.
0: Baik.
2: Dan juga apa contoh dia kan? Aku hendak mancok buah jambu. Saya nak mencicah buah jambu. Jadi perkataan mancok tu memang kalau kita tengok ada macam-macam cara lah. Masyarakat Banjar ada yang kata mancok ni selalunya bukan kata untuk orang yang mengandung atau orang yang hamil je. Tapi memang ada kegemaran. Kalau khususnya kalau masyarakat Banjar ni dia mesti kalau ada masakannya dia macam ada dia letak macam sambal belacan kali. Dia mesti ada letak apa tu buah mangga potong-potong.
0: Hampalam
2: ah. Hampalam. Dalam sambal tu. Dia letakkan buah pelam tu dipotong-potong dia buat tu. Itu antara dia juga bagi
0: walaupun sekadar kicap dengan sambal tu aja ya.
2: Satu lagi ingat dah kita tempoyak, kita letak apa ni durian kan? Isi durian. Kalau orang Banjar ni mesti kalau dia buat sambal belacan dia mesti letak buah pelam muda yang dipotong-potong kecil-kecil dia letak dalam sambal
0: dalam
2: belacan.
0: Sambal. Macam cikgu Izzy pernah tak makan jambu susu?
1: Oh, jambu susu yang putih tu.
0: Dia bukan kecil, dia besar.
2: Dia bonjol macam tu.
0: Jambu susu ni banyak kawasan-kawasan yang lemah kat Kerian ni boleh. Kerian. Tempat lain rasanya tak. Dia tak boleh tanam. Tak kasi kot tanam.
1: Tapi kalau di tempat saya, kalau tak silap, di sekitar Membakut tu banyak tanam. Ada jugalah.
0: Bukan yang jambu kecil-kecil tu, dia besar-besar.
1: Ada.
0: Jambu susu.
2: Yang jambu susu tu.
0: Ada rupa macam tu.
1: Oh yang begini.
0: Itu jambu susu namanya.
2: Jambu susu je bulat-bulat besar-besar.
0: Jambu bulat besar-besar. Dia bukan jambu susu yang kecil-kecil tu bukan. Jambu kecil dah.
1: Macam pernah ada jumpalah di kawasan area kawasan Membakut.
0: Tapi kalau cikgu datang sana cikgu beli
2: sedap ni. Kalau dia masak kan lembut, sedap jambu susu ni.
0: Makan nyaman.
1: Dia macam macam buah binjai ke?
0: Tak orang jambu binjai. Okey tak apa. Cikgu tak pernah makan lagi jambu susu ni pun. Rugilah dia. Tak apa, nanti cari ya pun cikgu.

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

0: Okey, di sebelah Apple tu nampaknya ada tetamu kita. Yeah. Bukan dia dengan ATM ni pun kan, bukannya baru sehari dua pun. Ah. Ah, daripada zaman remaja-remaja lagi dah sampai lah sekarang. Sehari remaja juga.
1: Dari zaman sekolah lagi.
0: Ah, zaman sekolah.
2: Saya mula-mula ingat kan dia ada staff RTM.
0: Okey, kita sama Sema juga pun ya. Kaum Banjar di Sabah. Mm-hmm. Sebab Cikgu Zizi ni dia asal dia Negeri Sembilan. Negeri kat mana tu?
1: Batu Kikir kalau pilih.
0: Batu Kikir di kawangan itu.
2: Batu Kikir Jambatan Bosi.
0: Tapi dia dah duduk di Sabah 13 tahun lah ya.
2: Dia balik-balik Negeri Sembilan, dia tak kenal.
0: Dia okey je. Okey, petani mancok kan?
2: Okey, mancok. Okay. Mancok ni kalau mencicah, mencicah lah. Dalam bahasa Melayu dia lah. Tapi memanglah dulu kan, kalau tengok kan di kampung-kampung banyak buah mangga kan, buah pelam kan, banyak macam-macam buah lah kan, tapi selalunya yang jadi favorite dia ialah buah pelam lah.
1: Buah pelam, kadang kalau saya tak jumpa buah pelam, timun Jepun tu pun jadi.
0: Jadi betul. Dengan teringin kan. Teringin. Kuah rojak ada.
1: Ya, kuah rojak ada.
2: Kan. Itulah saya kata tadi.
0: Nak cari sengkuang tak ada lagi. Timun aja lah.
1: Sengkuang kadang ada tempat tu senang jumpa, ada tempat susah.
0: Nak kena pasar pula kan.
2: Itu kalau kita makan rojak kan, rojak buah kan. Selalunya rojak ni dia mesti nenas,
0: sengkuang, timun
2: kan. Itu tiga dia tak lagi lah.
0: Itu mesti wajib.
2: Tapi kalau
0: yang batu tu kalau ada.
2: Kalau ada ekstra dia buah pelam kan. Pelam muda-muda kan. Macam bulat-bulat tu kan.
0: Tu nak cakap kalau nak cari buah ambra tu kira itu cari lah pula kan.
2: Itu yang
0: payang cepat tu.
2: Yang mana yang mengandung dengar tadi dia carilah
0: tu. Okey, manggil kita pun petani siapa?
3: Hello. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Tak kena masuk dalam radio
2: Ni dah masuk dah ni.
3: Ya ke? Hanya tajuk Mama Isha. Kita lah. Oi, apa dalam ke event tengah banyak lebat ni depan rumah.
2: Oi, banyak. Bawalah sini. Bawa sini. Apalah betul bawa ke sini tu Eli tu ia hendak mancok. Apalah.
3: Oh, iya. Ni kau tu orang dekat Bukit Merah ni jumpa rumah Kak Bibah. Ayo aku pergi.
2: Amon, rumah Kak Bibah tu tahulah yang banyak hampalam tu. Hampalam pak.
3: Macam-macam bududol ada. Yang depan rumah ni gurih ada, harum manis dan ada mandang.
2: Gitu.
3: Persen semua. Hampalam bemben kan ada.
2: Pada bemben lah walah. Ada lagi.
3: Bersedekah aku nak.
2: Makan kada habis tu banyak hampalam no.
3: Sekarat aku mau buka surau.
2: Alhamdulillah banyak bersedekah.
3: Insyaallah. Tertahan lagi dan mancok pasal kesempatan.
2: Ya, berhari.
3: Lama nanggung.
2: Dia mancok berhari dengan banyak.
3: Okey, selamat hari raya.
0: Terima kasih sama-sama Kak Bibah. Terima kasih Kak Bibah ya.
2: Sama.
0: Tapi zaman-zaman kita budak-budak dulu cikgu kan, kita memang makan pelam ni memang tak ada apa ni, tak ada rasa macam masam sangat ke kan.
2: Saya
0: macam tu macam makan apple je kan.
1: Saja tempat-tempat kalau jumpa yang mangga apple tu kan. Kadang-kadang basuh macam tu makan sekali dengan kulit tu.
0: Betul ke garam?
1: Garam. Tapi kalau saya kicap, lepas tu gula pasir sikit, lepas tu lada padi tu. Kalau orang Perak panggil apa, cabai burung. Cincang-cincang, gaul-gaul macam tu pun jadi dah.
2: Itulah nama dia. Mancok.
0: Mencicah
2: lah tu.
0: Okey, manggil soalnya Paul. Dengan siapa ni?
2: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum, Ngaipul.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni mancok juga ni.
2: Ngaipul ada.
4: Alah, mancok. Balam dia aku dengar. Sedapnya.
0: Ya, sadap.
4: Ada Lili. Sihat dah, Lili.
0: Ya.
4: Sihat dah.
0: Okey, Enon. Terima kasih. Ya.
4: Jok pelang. Okey lah.
0: Ya, baik.
4: Selamat raya, Lili.
0: Sama-sama kita. Ani.
2: Ainon.
0: Tu dia. Ainon suka mancok ke pun ya. Okey, dia
2: 05 545 8559.
0: Kita tiga orang ni suka mancok kan.
5: Pesitare lepete huwe.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okey pun. Oleh kerana Cikgu Zizi datang hari ni, kita minta dia nyanyilah satu lagu raya.
2: Nanti kita suruh dia nyanyilah.
1: Lagunya mesti lagu satu hari dari raya. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita pakai minus one tau. Okey, kita panggil suaranya petang ni pun.
2: Hello.
1: Dengan siapa tu? Ada tak orangnya?
2: Hello.
1: Okey, cuba lagi. Dia
2: 05-5458-559.
1: Ya, okey. Kita tengok dulu wajah hijau. Okey, siapa sana tu? Okey pun.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya. Siapa ni?
3: Ni Angah Saleh.
2: Angah Saleh dari pada mana ni?
3: Ban Pacah.
1: Sihat ke Angah?
2: Ha.
1: Wagas ke?
2: Ha, wagas ke?
3: Cuaca muruk.
1: Saya tanya wagas ke, bukan cuaca yang muruk.
3: Cuaca muruk. Hari ini tak nyaman mancok, cuaca muruk.
2: Suah ke mancok?
3: Hari suah mancok dengan Banyu Wadi.
2: Banyu Wadi sedap lah.
3: Banyu Wadi andak cabai perawet.
2: Sama lah tu, andaknya cabai perawet sikit.
3: Bahari mancok antimon.
2: Antimon apa? Antimon tegar kan?
3: Antimon benar.
2: Lagi
3: mancok mangka.
2: Nangka.
1: Semangka.
2: Lagi.
3: Orang bahari kata timun kerai, tahu kah?
2: Timun
3: kerai, lepas tu caramai.
2: Caramai, lagi jambu.
3: Caramai, lepas tu apanya lagi, buah gedabu, tahu kah?
2: Buah gedabu kan, Pak?
3: Buah gedabu, tangan orang nyambat buah berambang
1: tepi sungai lah, tepi sungai.
3: Habis tak ada mancukan barang kerongkong mior.
1: Apa
3: kerongkong mior manis?
2: Kerongkongnya tu buah banyak kerongkong.
1: Makan juga.
3: Ada kerongkong nyor manis, ada kan?
2: Ada. Nih. Amun bahari aku humbol nyor pun sadap. Nancok humbol.
1: Humbol nyor.
2: Bukan humbol. Humbal.
3: Humbal nyor. Humbal nyor tu jangan yang ganal, yang hal-halau.
2: Bujur. Humbol ni kan dalam buah nyor ni ada satu benda yang.
1: Iyalah. Humbal. Humbol nyor apa kan?
2: Humbol yang dalam tu. Dalam pokok.
4: Kalau tak silap. Kalau kita nak.
2: Belah
4: buah kelapa tu yang ada putih tu.
2: Kalau
4: orang yang sembilan kata tombong.
2: Tombong.
3: Orang Banjar menyambat humbal.
1: Humbal tak banyak tumbal.
3: Orang Banjar menyambat humbal.
2: Itu
3: hari raya. Buat pula anda sedang ramai lah. Orang nak mancok hal.
2: Kada payah bagi apa tu pulut apa ni lemang ke ketupat, bagi mancok depan mancok sada.
3: Mancok bawah rumahan kan.
2: Anda apa cicapan Banyu Wadi ada. Anda cabai perawet anda sikit.
3: Banyu Wadi nyaman, Banyu Wadi, tapi kanak di sini dah bisa dah makan wadi.
2: Dah bisa makan
3: Banyu Wadi. Kita bahari Banyu Wadi menghirup.
1: Menghirup
3: jauh dah. Jauh mah bahari amun hirup Banyu Wadi kawin kena hujan.
2: Bujur.
3: Meran kah?
2: Bujur. Orang bahari memang kayak itu. Macam-macam ada cerita.
3: Itu surahnya. Amun menghirup Banyu Wadi kena kawin hujan.
2: Amun menghirup sop. Amun bahari menghirup Banyu Wadi. Mak wayah ni imbah nyemalih kurban.

0: Bola sop menghirup kuah sop.
1: Nah, betul je. Menghirup kuah sop kenyang lah.
0: Kenyang. Lepas tu pulang mon kada hingkak berhindang hantar ke hospital. Banyak minum
1: sop. Berdidit katel di hospital.
0: Ya. Okey, terima kasih Angah Saleh. Selamat hari raya.
2: Raya kita ya. Waalaikumsalam. Jadi cikgu faham eh yang Angah Saleh sebut tadi kan?
0: Ha, saya faham.
3: Ha, fahamlah. Ha. Sebab kita satu Malaysia ni kena faham apa pun.
2: Betul. Tadi kita apa buat kita hirup apa pun?
0: Menghirup banyu wadi.
2: Hirup banyu wadi.
0: Banyu tu ayam. Ai.
3: Air sop ke?
0: Ada banyu wadi
2: bekasam.
3: Bekasam
2: tu. Ada kata tadi kalau hirup apa pun kahwin apa?
0: Mohon kahwin hari hujan.
2: Hujan. Maksud dia tu kalau dia makan hirup tu nanti kalau kahwin hujan. Kalau ibu kata hirup sop.
0: Orang dulu ke banyak pantang-pantang.
2: Kalau hirup sop tak hujan.
0: Amon berhari jambat. Amon kita duduk atas bantal kena bisul.
2: Bisul.
3: Ada pantang larang.
2: Itu pantang larang jelah. Sama ada mitos atau fakta tak tahu lagi.

0: Okey, dan tak jalan boleh. Nampak dah sampai di hujung-hujung dah ayuh bersorahan untuk minggu ni boleh.
1: Ya. Ya. Cepat je lah ya.
0: Cepat masanya. Sampai kita sama sema dengan Cikgu Zizi ni.
1: Betul lah. Jadi untuk minggu depan saya bercuti.
0: Bercuti.
1: Jadi kepada kulaan-kulaan pendengar-pendengar rancangan Ayuhan Usahan pada 2 hari bulan 6 saya minta maaf lah tak dapat.
0: Tapi insyaAllah minggu yang seterusnya ada balik.
1: Pada 9 hari bulan 6 ada.
0: Ada kembali.
1: Minggu depan saya bercuti.
2: Kemana kan tu?
1: Kemana lagi? Berjalan-jalan cuti-cuti Malaysia.
0: Jalan cari makan.
2: Kalau orang di sana kan berjaur saja tu.
0: Berjaur. Berjaur tu maknanya
2: berjalan-jalan.
0: Berjalan-jalan. Macam-macam Cikgu Zizi lah. Berjalan-jalan boleh. Okey, tak apa. Minggu depan dia pun tak ada. Tapi untuk minggu yang seterusnya pun apa dia?
1: Tajuknya ialah Pingkalong.
0: Pingkalong.
1: Pingkalong ni. Pingkalong ni teruk balinglah. Lempar.
0: Oh, lempar.
1: Lempar Pingkalong. Pingkalong.
2: Okey, lempar.
1: Lempar.
2: Kalau orang di Kesembilan kata, lacut.
0: Apa dia?
2: Locut.
0: Locut.
1: Locut.
0: Macam baling lah tu.
2: Ya, baling lah tu.
0: Orang biar kata pun treban.
1: Treban.
0: Treban kan. Itu dia. Jadi, oleh kerana minggu depan DJ Paul dia cuti. Jadi minggu seterusnya perkataannya pun
1: Pingkalong. Pingkalong.
0: Okey.
1: Lempar baling.
0: Okey Paul, nampaknya kita dah sampai hujung-hujung dah ni. Untuk minggu ni, terima kasih semualah telefon kita kan.
1: Iya.
0: Ada ucapan apa kan untuk kulang-kulang yang nak beraya esok pun?
1: Jadi kepada apa ni, kulang-kulang kita yang parah ke, yang jauh ke, yang dengar rancangan ni. Jadi aku ni nak mengambil kesempatan lah ucapkan selamat menyambut hari raya Adil Adha, yang berkorban dan selamat menyembelih korban. Dan tidak kelumpanan juga lah kalau jemaah-jemaah haji kita yang berada di apa, di
0: Tanah
1: Suci Mekah ni, supaya kita doakan kembali ke apa, ke apa, tempat masing-masing
0: tanah air nanti,
1: dan juga memperoleh haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Selamat raya Adil Adha kepada semua umat muslimin dan juga muslimat. Esok
0: dah mula parang dah siap mengasah dah. Dan tajam
1: ni,
0: nak lapar.
1: Apa cikgu balik ke mana? Kena Kuala Sembilan ni?
0: Taklah, dia balik ke sini dulu. Dia
1: ke Ipoh.
0: Ipoh, Kedah.
2: Dia banyak perancangan besok raya dekat sini. Hari Khamis ke Sungai Petani.
0: Kedah pula dia.
1: Dia banyak apa ni, adik-beradik ramai.
0: Iyalah.
2: Program-program angkat, alhamdulillah lah.
0: Okey, boleh. Baik, kita tutup ni ya. Boleh lagi je boleh. Paling kita rancangan apa pun?
1: Lepas ni kita ada rancangan Moh Kita Nyanyi.
3: Unggat-unggat apung sinali-nali, talipat daun bakung, anak punai Raja Wali.
0: Ayuh kulang sepertaan, yang para, yang jauh, telefon Angat Epol dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Hai semua, terus kekalkan frekuensi koma bersama Perak FM. Setiap Selasa ada DJ Eli dan juga Apple. Segmennya Moh Gebang le. 2 petang hingga 7 malam. Kita ada rancangan untuk orang manjoh koma. Ha, iaitu Ayu Hak Bersurahan. Dan satu lagi, koma boleh menyanyi tak? Ada bakat menyanyi? Kalau macam tu, kita ada program Moh Kita Nyanyi. Semuanya untuk koma aja. Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Untuk koma aja.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Perak FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: 4 minit petang kita kan ni. Kalau tadi kita bersama Ihop Surhan, sekarang kita teruskan dengan Moh, kita nyanyi pun
1: ya. Ya, betul. Ya, jadi petang ni kita nak memilih lagu dekat suasana nak raya ni.
0: Rayalah.
1: Lagu pertamanya apa dia, Eli?
0: Okey, lagu pertamanya. Lagu pertamanya kita dah siarkan tadi pun. Itu rancangan lagu ni memang popular lah. Orang kata lagu ni lagu yang wajib di hari raya pun.
1: Iyalah.
0: Rasanya ramai boleh bawa ni pun ya. Lagu ini.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Ya, mana nyanyi kita minggu ni boleh ya? Iaitu lagu-lagu hari raya.
2: Lagu raya.
1: Lagu raya.
2: Pasal esok nak raya.
1: Esok nak raya.
2: Tapi hari ni lagu dia senang ya. Satu hari dia hari raya. Satu hari. Dia ulang-ulang ya.
1: Baik, kita masukkan asal tadi pun ya.
2: Untuk makluman muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Asal kita nanti bagi kawasan Bandar Ripuh pada pukul 4.40 minit petang.
1: Oleh kerana Cikgu Zizi masih lagi bersama kita pun. Tadi kau kira, tadi semang-semang kita kenangan-kenangan orang Banjar di Sabah. Apa makanan dia kan, macam tu sebagainya. Perkataan yang mungkin ada yang sama, ada berbeza pun ya. Sekarang dia masih lagi bersama kita pun. Dia seronok sama kita ni. Jadi kita minta dia nyanyi lah.
2: Kita bagi dia nyanyi lah.
1: Kita jangan bagi dia balik dulu. Nyanyi dulu. Okey, lagu ada dua lagu ni cikgu. Lagu mana yang cikgu nak pilih? Satu hari raya ke ataupun indah yang beraya desa? Kita bagi pilihan kat dia. Biar dia yang pilih lagu apa.
2: Nak lagu Azlina Aziz kan, terima kasih.
1: Kita ada mana semua ni?
3: Saya try lagu Azlina Aziz lah, boleh tak?
1: Boleh. Tak masalah lagu ni. Okey, dah sedia eh?
2: Dah sedia.
1: Macam mana untuk cikgu kita ni pun eh? Lagu penyanyi wanita. Indahnya beraya di desa.

0: Semua yang nak menyahut cabaran kami untuk menyanyi, silakan pun eh.
1: Ya, silakan. Nah, dial nombor ni 0555485559.
0: Ya, tak kisahlah nyanyi lagu Azna Aziz ke, nyanyi lagu Dato' M. Nasir ke.
1: Boleh.
0: Soalnya lagu-lagu raya ni kan, cikgu eh. Dia ada lagu-lagu yang boleh dimainkan di waktu raya haji.
2: Ya, betul.
0: Ada lagu tu yang khusus untuk raya puasa aja, ada fitri saja.
2: Kita tengok lirik dia juga kadang-kadang pasang macam lagu apa dulu saya terpasang dulu kan. Rupa-rupanya
0: sebut ada liriknya ada fitri berpuasa. Tak kenalah pula. Sebab sekarang ni kan orang tengah berhaji kan. Okey, dia 0555485559. Okey, tengok apa siapa sana tu.
3: Hello.
0: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, kenai.
0: Dia tunggu apa? Dia tunggu.
1: Nasib baik. Apa tu dapat telefon ni?
0: Dia tunggu dulu. Siapa nak nyanyi lagi ni?
4: Sebenarnya ada tunggu juga.
0: Okey, lagu mana nak nyanyi ni? Siapa nama dia?
1: Tak apa lagi. Bagi tahu nama.
0: Patam.
1: Tajak ya.
0: Patam ada buat korban ke dalam sehari berapa hari ni pun?
4: Tak apa.
0: Ada rezeki kita buat dah Patam ya.
1: Nanti mana tahu tahun depan.
0: Ya, betul sebenarnya.
1: Empat tam rezeki lebih boleh buat.
0: Boleh buat
1: Tak boleh buat apa lembu ke apa. Buat kambing.
0: Ya. Okey, Pak Tam, lagu petang ni nak pilih yang mana satu tu? Lagu Dato' M. Nasir ke?
4: Nak lagu satu hari je.
1: Satu hari.
0: Satu hari.
1: Ya, satu hari lah. M. Nasir lah.
0: Yalah, satu hari. Bukan hari lah. Okey, dah sedia dah Pak Tam ya?
1: Dah sedia.
4: Cuba.
1: Okey.
0: Ini lagu dia boleh kalau dia tak siar raya eh. Memang tak terasa raya pun eh.
1: Satu hari
0: ya? Ya, satu hari je. Baik, okey Pak Tam, dah siar.

0: Okey.
1: Biasalah tu patang kan dengan telefon biasa, ni kan.
0: Telefon tu biasalah. Dia ada kurang, ada lebih sikit macam tu biasalah.
1: Okey, tadi lupa nak bagi markah untuk Zizi kan?
0: Zizi? Zizi kita bagi 8.5 lah.
1: 8.5? Okey, patang berapa dapat?
0: Patang bagi 7.5.
1: Boleh patang ya?
0: Boleh.
1: Baik, terima kasih patang.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 4:30 petang. Misi Perdagangan dan Pelaburan Kerajaan Negeri Perak ke China dari 17 hingga 24 Mei lalu membuka prospek pelaburan baru bernilai lebih 1.6 bilion ringgit dalam sektor digital, kecerdasan buatan, pusat data, tenaga hijau dan automotif. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, usaha ini mengukuhkan komitmen kerajaan negeri menarik pelaburan berkualiti termasuk cadangan pembangunan Hub Digital AI DSVTP yang tertakluk kepada kelulusan Data Center Task Force. Antara hasil lain termasuk kerjasama tenaga boleh baru terapung di Tanjung Tualang serta pelaburan dan pengembangan industri automotif di Tanjung Malin. Usaha ini turut disokong Invest Perak dan Maida Shanghai menerusi sesi bersama lebih 100 pemain industri China bagi memperkukuh peluang pekerjaan berkemahiran tinggi di Perak. Kerajaan negeri menubuhkan jawatankuasa integriti dan keselamatan rangkaian negeri bagi menangani isu kecurian kabel, lurang terbuka dan vandalisme infrastruktur telekomunikasi yang semakin membimbangkan. Esko Komunikasi, Multimedia dan NGO Negeri Muhammad Azlan Helmi berkata jawatankuasa itu akan memperkukuh koordinasi antara agensi berkaitan dalam aspek penguatkuasaan dan pemantauan. Menurut beliau, langkah itu diambil susulan peningkatan kes yang menjejaskan keselamatan awam serta kestabilan rangkaian komunikasi di negeri ini dengan 908 kes lurang terbuka direkodkan tahun lalu. Polis sedang menyiasat video tular di media sosial yang memaparkan seorang pemandu bas didakwa memasukkan cecair ke dalam botol ketika memandu. Ketua Polis Daerah Taiping ACP Abdul Malik Ismail berkata video itu dirakam oleh penumpang bas sebelum dimuat naik ke media sosial. Namun lokasi sebenar kejadian masih belum dikenal pasti. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara berbahaya selain usaha mengesan pemilik akaun bagi membantu siasatan. Operasi mencari dan menyelamat SAR dua pendaki di Gunung Batu Putih Tapah diteruskan selepas seorang daripadanya cedera dan seorang lagi masih belum dapat dikesan. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata operasi turut melibatkan bantuan udara bagi membawa turun Muhammad Hanafi Nikmat yang mengalami sesak nafas. Mangsa berjaya ditemui dan dibawa turun menggunakan kaedah winching sebelum diserahkan kepada pasukan EMRS untuk rawatan di Hospital Tapah. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

الصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, kebaiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Okey, lagi 10 minit ke 5 petang. Nampaknya keadaan cuaca di sekitar Musa Madi ni pun hujan lebat pun ya. Hujan lebat. Petang hari Arafah pun .
1: Iyalah. Ya, dia nak masuk 10 Zulhijjah.
0: Iyalah.
1: Dah mula dah lah kan.
0: Iya.
1: Kalau esok dah kita dah sambut hari raya Aidiladha. Jadi kalau di Mekah tu baik suasana lagi meriah lah.
0: Iya.
1: Ya, Eli kan.
0: Baik. Okey, apa pun terima kasih banyak untuk semua bersama kita. Sepanjang DJ Apple bersyaram sama DJ Eli dan juga tak lupa pun. Yang menemani kita petang ni. Yeah. Apa lagi kalau bukan Cikgu Zizi.
1: Rupanya cikgu ni dulu pernah menjadi penyampai di Selangor FM.
0: Dia berbakat.
1: Berbakat dia. Lepas tu tak menghibur dan mendidik.
0: Menghibur dan mendidik Okey pun, nampaknya minggu depan pun apa tak ada. Bercuti.
1: Minggu satu lagi lah, seminar hari bulan ni insya-Allah Okey, terima kasih, saya mengambil kesempatan ni ucapkan selamat menyambut hari raya di Al-Adha kepada kaum muslimin dan muslimat Semoga dengan sambutan raya di Al-Adha ini akan memberikan kerahmatan dan juga kegembiraan kepada seluruh rakyat khususnya muslimin dan muslimat kita lah dan selamat membuat penyembelihan kurban pada hari esok. Betul. Atau hari kedua, ketiga dan tentunya ramai yang akan sama-sama dapat bekalan balut daging kurban Eli.
0: InsyaAllah. Adalah
1: okay,
0: tu kan.
1: Okay. Jadi
0: dan cikgu pula

0: Ibu Jadi pula. Nak katakan pendengar-pendengar Perak FM petang ni.
1: Bagi yang mengenali diri saya, terima kasih kepada Kak Eli dan juga Abang Yepoi. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih saya.
0: Kami okey je.
1: Saya pun datang by raya ke rumah abang sepupu saya di Mancoy. Dengan kesempatan petang ni dapatlah singgah di konti Perak FM.
0: Saya lebih dan terjun sebenarnya.
1: Bidan terjun je. Pun lama tak jumpa abang dengan kakak saya ni.
2: Iyalah, sama-sama.
1: Sekali-sekali datang kenalah ziarah kan?
0: Betul. Ya. Okey, dan ada ucapan apa lagi?
1: Salam Aidil Adha 1447 Hijrah yang menjalankan ibadah korban, selamat berkorban. Semoga ibadah korban kita, apa-apa pengorbanan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
0: Okey. Okey. Terima kasih banyak pun.
2: Okey, sama-sama insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi dalam masa.
0: Baik.
2: Okey, dan terus Eli bertugas sampai pukul 7
0: malam.
1: Eli sampai pukul 7 malam. Jangan berganjak terus dengarkan kami di Perak FM, pastinya untuk koma aja.
0: Kita terima kasih cikgu. Terima kasih pun. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.1.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni dah ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glenmary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada koma tahu ke ijo.
2: Pada hari ini 25 hari bulan Mei dalam tahun 1982, Sultan Perak Sultan Idris Iskandar Shah berkenan merasmikan pelancaran kempen perlindungan warisan kebudayaan negara dan pembukaan Balai Sejarah Perak di Museum Perak Taiping. Dalam titah ucapannya, Sultan Perak merayu kepada rakyat yang menyimpan bahan-bahan sejarah berkaitan dengan negeri Perak supaya menghadiahkannya kepada muzium bagi melengkapkan lagi koleksi bahan-bahan bersejarah negeri Perak. Baginda juga melafazkan perasaan bangganya kerana Perak dipilih sebagai tempat yang pertama bagi pelancaran kempen tersebut di peringkat kebangsaan bersesuaian dengan Perak sebagai sebuah negeri yang kaya dengan sejarahnya. Yang Berhormat Datuk Mokhtar Hashim, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dalam ucapannya yang dibaca oleh Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Wan Mansur Abdullah juga menyatakan perlunya warisan-warisan kebudayaan dipelihara. Kehilangan sesuatu warisan budaya dan sejarah tinggalan bangsa adalah suatu kehilangan yang tidak dapat dicari ganti. Lenyapnya warisan bererti lenyaplah bukti keagungan serta ketinggian tamadun bangsa. Skrip ini disediakan oleh Arkif Negara Malaysia Negeri Perak.

0: sayang.
1: Petang ke?
0: Terbetang di pinggir bukit.
1: Malam ke?
0: Ketika malam kita bersama.
1: Untuk kamu aja.

Assalamualaikum semua. Waktu dekat 5.21 minit petang. Pada petang ni banyak kawasannya hujan di sekitar Bandar Ipoh. Mungkin juga tempat lain pun hujan lebat sangat ya. Kedepannya yang tengah bakar lemang tu. Macam mana agaknya petang ini ya. Okey, sahabat saya di Bagan Sarai kata Muni tadi pukul 4 lebih tadi kita baru siap balut pulut pasung. Pulut pasung tu kalau dia kawasan banjar tu dia pulut yang dibalut dengan daun pisang lepas tu dikukus dia pulut pasung sebab kat sana tu kurang lemang macam kita ni belah-belah sini banyak lemang bukan lemang okay. Terima kasih Hashim Wang Batas saja juga sudah mendengar pada FM, terima kasih banyak Okey, namanya esok insyaAllah kita akan sedang merayakan Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban dan juga Hari Raya Haji. Sama lah tu ya. Dan kita doakan kepada koma yang esok nak mensalin ibadah korban. Harap jalan dengan lancar hendaknya.

Assalamualaikum, DJ Eli yang bersuara mesra ceria di ruang udara Piara FM hanya untuk koma je, yang sempat juga menyapa nama Hashim Wang Batas Raja. Ya, memang mendengar siaran radio Piara FM ni memang dari dulunya kan, sampai sekarang ni. Kalau pergi ke siaran dari sekejap je, kebanyakan di Piara FM lah kita bersiaran. Sebab keistimewaan Radio Malaysia Piara FM ni, pertama info solat. Jadi waktu solat tu dia, orang kata, diumumkan kan. Jadi kita dapat untuk bersedia untuk kita solat. Lepas tu kuliah ilmu pun orang kata saban hari kita dapat dengar. Alhamdulillah, untuk kita mengambil pengetahuan untuk memanfaatkan ilmu yang kita dengar tu, mudah-mudahan lah. Kemudian info semasa kan, berita-berita terkini pun dapat kita dengar, dan lagu-lagu yang disiarkan oleh DJ yang bertugas merupakan satu resipi ataupun menu, boleh macam makanan pula kan, yang menjadi santapan pendengaran kepada semua pendengar setiap era FM di mana jua kan. Jadi lagu-lagu yang disiarkan, lagu-lagu lama dan lagu baru. Jadi dalam situasi begini, maknanya kita pendengar-pendengar dapat menerima Perak FM ni untuk hiburan kita seharian dah, untuk menjadi teman setia. Terima kasih DJ Eli. Keceriaan, kemesraan DJ Eli adalah penghibur buat kami semua pendengar setia Perak FM. Dan juga selamat hari lahir diucapkan. Semoga Eli terus bahagia dan maju jaya, insya Allah.

0: banyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
2: Assalamualaikum, Puan.
3: Salam.
2: Jadi mungkin Puan boleh perkenalkan nama dan juga nama syarikat Puan.
3: Nama saya Putri Tawahir dan syarikat saya adalah Gazana Beef and Crown. Kami beroperasi di Silver Heritage, Medan Kopeng.
2: Jadi Puan dah berapa lama dah Puan mengusahakan hasil kraft tangan ni, penjualan hasil kraft tangan?
3: Dah 5 tahun dah.
2: Oh, 5 tahun dah. Okey, jadi 5 tahun ni adakah sebab Puan minat ataupun memang ini sebagai kerjaya atau macam mana?
3: Sebenarnya asalnya saya sebenarnya berminat nak bermain dengan tanah. So bila kita ada peluang, kemudian kastangan Perak menjemput kat saya untuk menjadi ahli. Jadi kemudian saya jadi ahli dan terus bermain dengan tanah liat lah.
2: Okey, menarik itu kan. Jadi Puan sendiri pandai tak? Sebab ada setengah orang bila dia meniaga ni, dia meniaga saja tapi dia tak pandai untuk menghasil kraft tangan. Jadi kalau Puan pula macam mana?
3: Pada mulanya memang kita tak pandai lah kan. Tapi bila kita jadi ahli kraft, dia orang akan panggil kita untuk mengikuti kursus.
2: Oh, kursus, okey.
3: Kursus, jadi kita datang kemudian dia orang ajar kita macam mana nak buat mold untuk barang-barang keramik. Daripada situ, kita boleh buat lah. Mold daripada dia kan, kraft tangan akan bagi kita mold, kita akan buat dan kita jadikan produk-produk kita sendiri lah.

0: Hai, temani RMS. Ada? Kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Ellie dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu,
1: 2 petang hingga 7 malam.
0: Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM mendunia.

0: tema kita itu jodoh.
1: Jodoh, wajah tampan, kacak bergaya.
0: Ya. Yeah.
1: Bijak merayu dalam berkata. Mencari jodoh di alam maya, banyak dusta dari yang fakta.
0: Okey, tidak hodoh tetap didandan. Selit dua bunga melati. Cari jodoh biarlah sepadan. Dua jiwa bersatu hati.
1: Kalau pergi ke Gunung Dain, jangan lupa membawa raga.
0: Ya.
1: Kalau dapat jodoh yang baik, semoga kekal hingga ke syurga.
0: Amin. Kapal dagang sedang berlabuh. Anak nelayan memasang pukan. Puaslah sudah mencari jodoh. Ha? Sampai sekarang tak dapat-dapat.
1: Eh, iya ke?
2: Mula kita bersuluka pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Mokebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain pun.

sesuai dah sangat dengan Hari Raya Adi-Adha. InsyaAllah esok kita sama-sama akan sambut ya, Hari Raya Korban. Jadi pada koma yang memang hadir setiap minggu ataupun kepada mantan-mantan baru, jangan lupa ya, tema kita esok adalah pengorbanan. Macam mana agaknya luhan hati koma berkenaan dengan pantun bertembangkan pengorbanan ini ya. Jangan lupa esok hari Rabu saya akan bersama dengan Ilya Buang aka Pak Ya kita ya. Dan Pak Ya biasa kan bersama kita di udara dari jam 3 hingga 5 petang ya. Juga ada mau kita nyanyi juga dengan dua bah lagu raya. Terima kasih banyak untuk koma yang bersama kami setiap minggu. Dan juga pantun juga mau kita nyanyi di Pian FM. Okey, nampaknya tempat koma hujan lagi ke petang ni? Ataupun akan tidak berhenti hujan ya? Sebab lagu raya berzaman ram. Hari raya hari bahagia. Hari penuh kesyukurannya.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pan FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Kita sama dengan ujung untuk Kansan Elif Fazilah Hanafi untuk petang di mana-mana koma. Segmen Moge Bang edisi hari Selasa. Ya, esok hari Rabu insyaAllah. Kembali lagi bersiaran. Esok saya akan bergandingan pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya. Esok ke pantun dan juga mau kita nyanyi. Masa kamu terus setia bersama kami berfeng jam tamat selagi dia jam lepas malam seperti biasa ya. Selepas ini rakan sugas Aida pula akan menemani koma segmen atau koma jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Dan maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.25 malam. Di kawasan Mandaripuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Kelebihan Umat Nabi Muhammad. Disampaikan saya bersama Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa uswatina Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muda rasah yang saya hormati, yang saya kasihi, dan saya sentiasa mendoakan pada setiap awal muda rasah kita, saya mendoakan untuk tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita sentiasa dibimbing, disuluh dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berada di atas landasan yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah di penghujung jalan ini kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, apabila kita mengetahui satu Zulhijjah itu, maka kita bolehlah mengambil kesempatan 1 hingga 10 itu kita melakukan ibadat-ibadat yang terkhusus tertentu. Bagi mereka yang ada kemampuan untuk melakukan korban pada tahun ini, silakan, jangan bertangguh-tangguh. Tahun depan belum tentu kita menemui bulan-bulan Zulhijjah akan datang. Ikut tuan-tuan sekalian mana yang kita mampu. Kalau sekiranya di tempat kita itu sudah ada ibadat korban yang akan mengorbankan beberapa ekor binatang ternakan, maka bolehlah kita mencari tempat yang lain pula, sama ada dalam negara ataupun di luar negara, kepada wakil-wakil yang kita yakini insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung mudarasah kita untuk siri yang ke-486. Tuan-tuan sekalian, apapun, kita akan teruskan mudarasah kita pada hari ini. Kita akan meneroka eksplorasi makna-makna dalam hadis yang sedang kita mudarasahkan ini. Satu hadis gembira bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Tempias barakah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, tempias kehormatan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memaafkan kita kalau kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, yang barangkali mendatangkan dosa kepada kita, oleh kerana kita ini melakukannya dalam kapasiti kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajawazali an ummati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan daripada umatku itu kerana aku. 3 keadaan. Al-khata', kita tersalah lawan kepada sengaja. Yang kedua, an-nisyan, kita terlupa. Yang ketiga, wamastukrihu alaih, disebabkan paksaan ataupun ada paksaan di situ. Ini 3 perkara. Ini merupakan satu, bagi saya, satu khabar gembira kepada kita tuan-tuan sekalian. Kerana pengampunan Allah itu, apakah nikmat yang besar selain daripada Allah ampunkan? Allah ampunkan kita. Bagi mereka yang ada kitab, boleh merujuk, tuan-tuan dah tanggih dah kitab itu, kulit belakang. Tuan-tuan boleh melihat muka surat 565. saya nampak dalam stream yat saya ini gambar statik. Sama ada masih boleh diikuti oleh rakan-rakan yang mengikuti kita dari pelantar stream yat ataupun YouTube dan Facebook ataupun tidak, wallahualam, nampak macam ada gangguan-gangguan di situ. Qala al-musannifani rahimahumallahu wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifani rahimahumallahu wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Wa tarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Kandungan hadis, ini subtopik pertama untuk kita cuba fahami melalui huraian daripada dua pengarang yang hebat ini. Pengertian umum bagi hadis ini, tuan-tuan, hadis kita ini adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah daripada asbab daripada tempias kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dibuat benda yang dilarang ataupun dia melakukan apa yang disuruh tetapi tidak sempurna dengan sengaja. Dia melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja. Ataupun dia melakukan kewajipan tapi tidak sempurna dengan sengaja. Maka dia tidak akan dicela di dunia dan tidak akan diazab di akhirat apa-apa nanti. Kalau sekiranya tuan-tuan sekalian, ia melakukan semua perkara-perkara itu dalam keadaan terlupa atau dia dipaksa. Dalam keadaan, dua keadaan, terlupa ataupun dia dipaksa. Ini tuan-tuan sekalian, secara umumnya, makna umum hadis ini begitulah. Apa yang datang dalam hidup kita ini antara perkara yang disuruh oleh Allah dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Dua perkara ini kita kena jaga betul. Apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Kalau apa yang dilarang kita buat dalam keadaan biasa, kita dapat dosa. Hadis sebelum ini yang kita dah baca tentang niat. Man hamma, niat baik, niat buruk. Niat baik dapat berapa, buat apa yang diniatkan yang baik itu dapat berapa pahala. Niat buruk dapat apa, kalau kita batalkan niat buruk itu dapat apa, kalau kita teruskan niat jahat itu dapat apa. Ini kita dah mudarasahkan dalam hadis sebelum ini. Kalau perkara yang disuruh itu kita lakukan tapi tak sempurna, atau perkara yang dilarang itu kita buat, namun kalau kita buat dalam keadaan kita terlupa, nisyan, atau mustukrihu alaihi, dia melakukan perkara ini atau meninggalkan perkara itu dalam keadaan ia dipaksa. Contohnya ustaz, insyaallah kalau tuan-tuan tekun mengikuti mudarasah ini, tuan-tuan akan jumpa banyak contoh-contoh yang sangat real, contoh-contoh yang realistik, insyaallah. Cuma perlu kepada kesabaran. Menuntut ilmu pun perlu sabar. Kita lalui dengan tenang-tenang insya-Allah. Sesungguhnya dia ada 12 subtopik tuan-tuan, panjang ni sebabnya merangkum banyak contoh-contoh keampunan yang Allah berikan lantaran kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tersalah, tak sengaja, terlupa dan juga terpaksa. Sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala buat umat ini amatlah besar. Sangat banyak. Untung sangat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita banyak kena banyak berterima kasih dengan cara syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidup kita ini diizinkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kelebihan kurniaan Allah beri kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah meringankan taklif. Taklif ni maksudnya bebanan, tanggungjawab diringankan kepada kita. Tidak seperti umat-umat sebelum ini. Apa contohnya? Datang dah contoh. Dulu Bani Israel apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka untuk melakukan satu pekerjaan, lalu mereka mengingkarinya dan ataupun tidak melaksanakannya, atau apabila mereka dilarang untuk melakukan perkara itu, lalu mereka melakukannya. Dulu Bani Israel bila begitu, apa Allah buat pada mereka? Allah Subhanahu Wa Taala mempercepatkan seksaan terhadap mereka dan menghukum mereka di dunia ni lagi. Itu yang berlaku kepada Bani Israel. Ada satu soalan, pakci sejarah cikgu. Ustaz, yang mana perlu diberikan keutamaan antara majlis ilmu dengan majlis salawat? Itu bagus. Ilmu yang kita tuntut itu kita kena kategorikan. Ia menjadi ilmu fardu ain untuk kita ataupun ia bukan fardu ain untuk kita. Saya bagi contoh untuk mudah faham. Masjid besar, di sana ada satu kelompok majlis salawat. Kemudian tidak jauh daripada situ ada majlis ilmu. Mana kita nak dahulukan? Tuan-tuan, dua-dua dapat pahala. Ini perkara yang dipanggil sepakat. Sama ada duduk majlis ilmu ataupun majlis salawat, dapat pahala dua-dua. Cuma ditanya mana lebih utama. Afdaliyah, aulawiyah. Jadi kita tengok majlis ilmu itu adakah bagi diri kita fardu ain. Contohnya kita terpanggil nama kita untuk menunaikan fardu haji dan kita akan terbang 2-3 hari lagi. Maka menuntut ilmu mengenai fardu haji itu adalah fardu ain untuk dia. Maka dia kena utamakan menuntut fardu ain. Bukan meremehkan majlis salawat. Tidak, ini disebut keutamaan. Dipanggil fiqh al-awlawiyat. Terima kasih, Cik Amin. Tapi jika sekiranya saya CA itu dah 2 kali pergi haji, kemudian ilmu yang diajarkan di kelas berkenaan mengenai ilmu fardu haji, dan dia bukan guru nak mengajar orang mengenai ibadat haji, maka ilmu yang disampaikan di kelas itu bukan fardu ain untuk diri dia. Dan dia boleh memilih untuk duduk dalam majlis salawat. Jadi di situ kena ada kecekapan untuk menilai aulawiyat. Kita kena letakkan dulu perkara fardu mesti atas daripada perkara sunat. Yang fardu pula kita tengok fardu ain mesti didahulukan daripada fardu kifayah. Itu dipanggil kita menyusun dengan baik tentang keutamaan. Satu kitab yang biasa dibaca ialah Fiqh al-Aulawiyat, fiqh keutamaan. Baik. Sekali lagi kita kata bukan meremeh selawat ataupun meremeh majlis ilmu. Dua-dua dapat pahala, tetapi menjawab pertanyaan mana yang lebih perlu kita berikan keutamaan. Baik. Bagi saya, tuan-tuan sekalian, hari ini menjadi keutamaan bagi orang yang rajin. Untuk hari ini, bagi pandangan saya, bagi mereka yang rajin mengaji. Mengaji ni belajarlah, macam tuan-tuan dan perempuan ni lah. Sanggup duduk di hadapan peranti masing-masing ataupun buka telinga di hadapan dekat peranti masing-masing sebab nak majlis ilmu. Itu bagus. Satu lagi tuan-tuan sekalian, ilmu yang perlu untuk diberi keutamaan pada hari ini untuk kita pakai sendiri adalah ilmu untuk membersihkan hati kita. Daripada bersih hati, barulah lahir diterjemahkan adab dan nilai. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan hari itu, ilmu yang sedikit boleh ditampung dengan adab yang tinggi. Tetapi ilmu yang banyak, hebat, ilmu yang tinggi tidak mampu untuk ditampung dengan adab yang rendah. Ramai orang seperti kita menuntut ilmu tapi biadab dan tidak ada adab. Hatta ketika menyampaikan ilmu pun sudah tidak beradab. Walaupun ilmunya tinggi. Jadi ilmu yang tinggi tidak mampu ditampung oleh adab yang rendah. Tetapi adab yang tinggi boleh menampung ilmu yang rendah. Ilmu menghormati orang tua. Itu sahaja yang dia tahu. Ketika orang tua datang, diamalkan ilmu itu. Orang tak akan tanya ilmunya tinggi mana, tetapi orang lebih tertarik dengan adabnya. Baik. Untuk Bani Israel dulu, bila dia melakukan perkara yang dilarang ataupun meninggalkan apa yang disuruh, Allah Subhanahu Wa Taala segerakan azab untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan layanan yang sangat istimewa, tidak seperti Allah melayan Bani Israel. Allah telah memperkenankan doa umat ini. Yang ini kita boleh baca tuan-tuan sekalian, doa ini. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa umat ini yang diajarkan kepada mereka ketika Allah berfirman, doa ini adalah doa dalam Al-Quran. Rabbana la

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. Sampai sini saja. وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Seterusnya lah. Saya rasa rata-rata kita boleh hafal doa ini. Berada dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa ini, apa tuan-tuan mahu kita tekuni apa doa ni? Apa intipati konten doa ini yang berjaya, yang diperkenankan oleh Allah membezakan layanan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa ataupun jika kami tersalah. Allahu Akbar. Matching tak dengan ayat, dengan hadis yang kita baca? Ya, matching. Ataupun selari dengan ayat yang kita baca, hadis yang kita baca dengan doa ni tadi, surah Al-Baqarah ayat 286 dan 287 surah Al-Baqarah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami, innasina, kalau kami lupa, au akhtana, ataupun kami tersalah, tersilap. Rabbana, berapa kali Rabbana di situ? Diulang-ulang kali, 2-3 kali diulang. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan-bebanan yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, seperti Bani Israel. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Diterima, diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat silap, tersilap dan terlupa, Allah tidak hukum kita. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa juga bebanan yang tertimpa kepada kita, bebanan itu sebenarnya mampu kita pikul, tidak seperti bebanan umat-umat sebelum ini. Sebab itu kalau kita diuji dengan Allah Taala, oleh Allah Taala, dengan penyakit, dengan apa-apa problem, sebenarnya kita mampu mengatasinya, tapi makan masa, lambat ataupun cepat. Tuan-tuan sekalian, doa inilah yang diperkenankan oleh Allah membezakan kita dengan Bani Israel. Ini adalah tempias daripada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah memaafkan dosa atau kesalahan orang yang melakukannya dalam keadaan tersalah ataupun terlupa, dan dia tidak menghukumnya. Allah tidak akan menghukum kita. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Menarik tuan-tuan sekalian. InsyaAllah tajuk ini saja diulas panjang sampai 2-3 muka surat. InsyaAllah. Saya rasa takkan ini dulu.

0: Puasa Hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Era FM. Wa ni'mata laka wal mulk
1: la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 11 hingga 15.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasan.

Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya, dan selain itu ia akan beroleh pahala yang besar. Yaum.

Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ya.

0: Father.
1: Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita pada hari kiamat, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu." Lalu dikatakan kepada mereka, secara mengejek-ejek, "Baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana, serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat, syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa."
0: Yunadunahum alam nakum ma'akum.

Pada saat itu, mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, "Bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu?" Orang-orang yang beriman menjawab, "Benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu, kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya.

0: tak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Nerakalah sahaja penolong kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu.
1: Sadaqallahul
0: Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oi, kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke. Tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta. Bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan, kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri, nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah. Kan? Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah. Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam hashtag Penyiaran Jakim.
2: Duas, jatah orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
4: FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam. Memasuki jam yang kedua di ruangan Ata Koma ini, saya Aida Sezali menemani koma untuk 26 Mei 2026. Dan ada nak bacakan kiriman dari sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp FM ketika ini yang menemani Aida bersama. Fahmi katanya, salam Idul Adha dari saya buat semua warga FM yang dikasihi. Jom teruskan bertakbir dan dengarkan takbir raya Ustaz Zul sambil mendengar dan lidah seiring menyebut membesarkan Allah Subhanahu Taala. Dan ini juga ucapan daripada Khair Yusof dari Semanggul Perak, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin buat semua pendengar setia Perak FM. Juga bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp malam ini, Wan dari Kelang Selangor yang tetap mendengarkan Perak FM, katanya nak buat ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha juga buat semua warga Perak FM, buat DJ Aida juga, DJ Eli tadi yang menemani di ruangan Mohgibang petang tadi, juga buat semua warga Perak FM dan pendengar setia Perak FM. Juga berpesan supaya berhati-hati ketika memandu. Dan buat sahabat saya juga yang menghantarkan kiriman, kata daripada Ilham Amni, katanya tadi berbuka puasa sambil mendengarkan suara Aida. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Perak FM sebagai peneman koma malam ini. Dan jom kita teruskan di ruangan Ata Koma ini di jam yang kedua. Apa lagi kalau bukan ruangan kegemaran koma, seleksi pendengar ke udara untuk 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam, di mana Aida mainkan lagu-lagu kegemaran koma. Koma jadi DJ dengan Aida malam ini. Koma pilih lagu, Aida mainkan di Radio Perak FM malam ini.
5: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponade.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Itera FM untuk koma aja.
2: Sebagai pembuka tirai ruangan seleksi pendengar malam ini, jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi Jelapang. Katanya dengarkan lagu dari Menara, Memori Cinta Semalam. Buat pendengar-pendengar, saudara mara juga sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin. Jom hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai kami,
2: Hyper N.
1: Di Bear FM.
3: Di frekuensi 95.6.
2: Untuk komen aja.
4: Bear FM, hiburan berinformasi.
5: Hari ini 26 Mei 2026 di ruangan Arte Koma, saya Aida Sezali temankan Koma malam ini sehingga jam 12.30 malam. Dan Cici Ayam nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji esok. Dan juga kita masih lagi di ruangan seleksi pendengar di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan Koma malam ni. Jadi jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Munir dari Silibin dengan lagu pilihannya Hari Raya.
6: Selang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira, ha-ha-ha, hari raya, raya menjelang lagi.
5: Nyanyian Ernie Zakri. Kalau Ernie Zakri yang bawa ha-ha tu sedaplah sikit. Dapat dekat Aida memang kioklah sikit bunyinya. Katanya perjalanan ke Putrajaya sambut raya korban di sana. Jadi Munir pun nak berpesan supaya komo yang berada dalam pemanduan, yang berada di atas jalan raya, supaya berhati-hati. Sebab sekarang ni hujan lebat sangat-sangat. Macam mana keadaan komo? Kalau di sekitar Perak FM, tak nampak sebab gelap. Dan ini juga lagu yang menjadi pilihan malam ini. Jom kita dengarkan lagu dari UK, satu lilin sehening malam.

0: Pera FM, Pera Utara 104.1. Pera FM, di mana-mana aja untuk kita semua.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada Hari Raya Korban diterima oleh Allah. Dan Hari Korban adalah hari yang besar untuk kita. Besarkanlah dia dengan melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Hari Raya Korban dari saya, Ustaz Kak.

0: 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali, dan ada kongsikan info trafik di sini di mana ada laporan mengenai trailer rosak di kilometer 258.0 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong, lorong kiri terhalang. Jadi kamu yang berada di atas lebuh raya ada sebutkan tadi, pandu dengan berhati-hati dan patuhi arahan lalu lintas. Juga selepas ini seketika jam 9 malam kita akan ikuti berita utama, jadi jangan ke mana-mana, terus kekalkan frekuensi koma bersama dengan Para FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Nama saya Wongka.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji Medan Penyatuan Umah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Ya, kamu sudah mendengarkan Pera FM ketika ini bersama dengan saya, Ada Sezali, di ruangan Utter Coma bersiaran sehingga jam 12.30 malam. Dan ini kita berada di jam yang terakhir untuk seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini.
3: Ruangan seleksi Pera FM, Ciburas berinformasi.
2: Jadi kalau kau nak Aida mainkan lagu-lagu kegemaran kau, kau nak layan lagu-lagu yang dimainkan di radio sambil menyiapkan tugasan kau di rumah ataupun di tempat kerja ataupun persiapan raya kau tu, jom hantarkan di 010-200-7055. Dan menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Tak apa, Aida baca ke ucapan dulu. Katanya, saya nak dengarkan lagu dari Awi, Raya Yang Sempurna malam ini. Dengan ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Perak FM, Aida Sezali, buat isteri saya Rosliana Rosdi dan juga anak saya Nuzul Iman daripada Azharul Fauzan Zabidi aka Sayap Ilusi dari Taman Serdang Sitiawan. Salam Aidil Adha juga buat DJ Aida. Terima kasih. Salam Aidil Adha juga. Dan Juliana dari Silibin dengan pilihan lagunya malam ini, nyanyian gandingan Kakak dan Zizan, Bawa Ku Pergi. Ini mesti tengah dalam perjalanan ni. Biasanya orang yang tengah dalam perjalanan yang panjang ni, memang inilah lagu-lagu yang menjadi moodnya. Dan ada pesanan juga, hujan lebat turun ke bumi ni. Jadi hati-hati yang memandu. Jangan pandu laju-laju. Okay? Dan ini pula dari Sarah Sobri. Katanya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin buat keluarga Nur Yusri di kampung PPRT Gerik Perak. Dan Azharul Zaman Aziz dari Manjung, untuk seleksi malam ini nak dengarkan lagu dari Data, Rahsia Kesabaranku. Eman dari Manjung katanya malam ini nak dengarkan lagu dari Sufian Suhaimi, Kasih Lebaran, dengan ucapan salam Aidil Adha buat semua pendengar Pera FM. Makat DJ, selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam dari Eman dari Manjung. Tapi Eman, lagu Eman ni Kak Aida tak dapat nak mainkan dekat radio ketika ini sebab lagu ini lebih sesuai untuk Raya Aidil Fitri, disebabkan baik-baik liriknya yang ada menyebut Syawal dan Aidil Fitri. Jadi boleh tak kalau Kak Aida belanja Aiman malam ni lagu ini? Raya, raya, menyambut hari raya. Kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara. Raya di Rumah Dinda, Expose dan Dina Nazir. Di mana lagu ini juga mungkin ada jiwa yang sama dengan lagu yang menjadi pilihan Eman, sebab lagu ini sama rancaknya juga. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan yang pendengar di ruangan seleksi pendengar malam ini, hanya di Perak FM, Sesi Radio Nombor 1 Orang Perak.
4: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

kampung? Cukur misai simpan janggut. Nampak kemas tak berserabut. Balik kampung, jangan rebut-rebut. Nanti satu keluarga jadi kelam kabut. Bagi keluarga bahagia di luar sana, pecah kaca, pecah gelas. Sebab bergaduh dengan bini, hulurkanlah tangan dengan ikhlas. Moga kita semua akan diampuni. Salam dariku, Akhil Hai, buat semua peminat-peminat setia dan pendengar-pendengar di Perak FM. Apa lagi yuk? Mohon lupa raya.

0: Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Raya di rumah Dinda. Itu lagu yang baru saja kita dengarkan, nyanyian gandingan Exposed Band dan juga Dina Nazir. Jadi di mana koma beraya tahun ni koma? Adakah koma balik kampung ataupun duduk di rumah sahaja? Tapi apapun dan di mana pun koma beraya, semoga raya kita ada keberkatannya juga segala, semoga urusan kita semua dipermudahkan dan diluaskan juga rezeki kita. Jangan lupa untuk berdoa hari ini, kita ambil peluang hari Arafah ini. Dan masih lagi di ruangan seleksi pendengar ini untuk Aida tunaikan permintaan-permintaan lagu daripada sahabat pendengar. Dan malam ini bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp, Taufik Apek Hujung Rintis nak dengarkan lagu dari M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Juga Suhaimi nak dengarkan lagu dari Nadia, Salam Untuk Kekasih. Dan Husna dari Taman Tasik Mewah nak dengarkan lagu Kepulangan Yang Dinanti. Jom Aida belanja lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini di ruangan seleksi pendengar di jam yang terakhir kita sekarang ini. Apapun, terus kekal bersama dengan Pro FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

Terkoma tujuh malam sehingga 12.30 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Esok kita dah nak sambut Hari Raya Aidiladha. Jadi malam ini semestinya ramai yang sedang melakukan persiapan. Dapur dah mula berasap. Bukan dah mula, rasanya mungkin dah nak tutup dah api tu. Lantai rumah pun udah licin. Cushion udah wangi. Jadi selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat semua dengan setiap FM. Dan ada nak bacakan ucapan yang Ina Beruas kongsikan dan hantarkan di ruangan WhatsApp Pera FM ketika ini. Katanya, selamat Hari Raya Aidiladha buat Mama dan Abah tersayang. Walaupun Mama tengah sibuk balut ketupat untuk tempahan pelanggan, kasih sayang Mama tetap tak pernah kurang untuk keluarga. Terima kasih Mama dan Abah atas segala pengorbanan, penat lelah dan kasih sayang yang tak ternilai. Semoga Aidiladha ini kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah ruah buat kita sekeluarga. Amin. Semoga Mama juga sentiasa kuat melayan tempahan ketupat yang tak putus-putus dan semoga segala usaha dipermudahkan. Sayang Mama dan Abah selalu. Ucapan dari Ina Beruas. Jadi kalau kamu pun ada ucapan yang nak dihantarkan buat yang tersayang, boleh hantarkan di 0102007055 setulus pengorbanan seikhlas hati untuk kamu aja Pera FM.

0: Malam ini 26 Mei 2026, menjadi kamu sedang mendengarkan Para FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Bila bercakap pasal malam raya ni, rasanya macam-macam aktiviti lah yang membuatkan kita sibuk. Selain di dapur, juga memasang langsir dan sebagainya, persiapan baju raya pun ada juga. Sebab esok kita nak solat sunat raya kan, jadi malam ni lah kita bertukus lumus nak menggosok baju untuk seisi keluarga. Nanti mulalah, kalau lambat-lambat nanti esok pagi hilang sampingnya, hilang songkoknya, pintu tudung entah ke mana-mana, tudung pula kena duduk dengan abang. Alamak, ingat abang-abang yang mana kalau nampak tudung-tudung tu mungkin atas meja, itu bukan alas meja untuk abang-abang letakkan jar air, untuk abang-abang letakkan rendang, bukan. Pastikan itu adalah sebenar-benarnya kejadian tudung ataupun alas meja. Tanya dulu orang rumah, awak-awak, yong-yong, ini tudung awak ke alas meja yang sebenar-benarnya sekarang ni? Risau nanti jadi tragedi lain. Jadi cuma mari nak bersama-sama dengan rakan-rakan sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Para FM ketika ini yang memeriahkan ruangan 0102007055 ini. Antaranya kita ada Fikri dari Bukit Sapi Lenggong, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Juga Dayang Mikaila menghantarkan ini gambar ucapan kad raya secara digital. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kak Awi dari Beruas juga nak ucapkan selamat Hari Raya buat semua pendengar setia Perak FM. Syarul Hadir katanya Taiping, cuaca di Taiping alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Dan Syarul juga doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi buat yang berada dalam pemanduan. Cua ayam pun dah settle dah dengan rendang dagingnya, rendang ayamnya, lagi apa lagi, ada limasnya, koci pulut hitamnya, banyak betul juadahnya untuk Hari Raya Aidiladha ni. Dan ini juga ucapan dari Abang Boboy dari Sungai Tiang, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar-pendengar Perak FM. Mantashaw dari Bercam juga nak ucapkan selamat Hari Raya dan selamat malam membuat Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan Muhammad Aiman Hakimi. Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin. Ini pula dari Jaka Utara, buat anak-anak yang sentiasa diingati grup SKJ 6772, grup STM 77, GSKJ, Allah, grup sahabat Kampung Jelutong, AJK, JPKK Kampung Jelutong. Aida rasa macam Aida tengah buat ujian membaca sekarang ni. Selamat menunaikan solat Aidiladha dan melengkapkan ibadah korban. Jadi setulus perubahan dan seikhlas hati untuk koma aja hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Zal Azim. Nak balik kampung ke tu? Sebelum balik tu, pastikan pintu dan tingkap rumah ditutup dan dikunci agar tidak mudah dipecah. Juga maklumkan kepada jiran berhampiran serta berikan nombor telefon kita kepada jiran seandainya apa yang berlaku di rumah kita. Dan juga elakkan dari meninggalkan barangan berharga di rumah. Selamat Hari Raya, maaf saya batin, untuk orang Perak. Untuk kau

Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk komen.

Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali. Dan buat kamu yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Kalau perlu, rehat-rehat dahulu sebelum meneruskan pemanduan kamu. Dan jangan lupa untuk ambil jarak yang selamat di antara kenderaan. Jangan terburu-buru, jangan ingin cepat sahaja tanpa mementingkan keselamatan diri. Jadi ada doakan dan semoga kamu selamat sampai ke destinasi dan kita beraya dengan hati yang gembira bersama yang tersayang. Baik, sebentar nanti kita akan ikuti berita utama 11 malam dan di jam yang berikutnya, Zone Music tanpa henti menemani koma selama 1 jam sehingga tamat siaran. Dan untuk itu, terus kekal bersama dengan Perak FM. Jangan tukar frekuensi lain, hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 untuk orang Perak. Semestinya untuk koma ajar.

0: Lorat Perak kita hari ini ialah moncah. Ha, kalau kamu nak tahu, moncah tu maknanya mewah, banyak duit.
1: Hai, teman dengar Mika moncah sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
2: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Kata, mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncah.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, tidak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspacom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspacom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspacom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China Feng Yanze Huang Dongying. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru arahkan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan, lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Setakat ini dahulu tugasan Aida menemani komedi ruangan Arthur Commerce sehingga jam 12.30 malam untuk edisi hari ini 26 Mei 2026. Hari Selasa bersamaan dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan sempena Hari Raya Aidiladha ini, Aida nak ucapkan selamat Hari Raya buat semua pendengar setiap Para FM dan juga berhati-hati di jalan raya buat yang sedang memandu balik kampung itu. Semoga perjalanan komedi permudahkan dan kita gunakan masa raya ini untuk luangkan masa bersama dengan keluarga, mengeratkan lagi silaturahim dan juga kita hargai momen-momen kecil yang mungkin jaranglah untuk kita dapat di hari yang biasa. Jadi sekali lagi daripada kami di Perak FM, selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, jaga diri, jaga orang yang tersayang dan semoga raya kali ini membawa seribu makna untuk kita semua. Setulus pengorbanan seikhlas hati untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Kaget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari Raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar idea ada. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Berhantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ada buah putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Gerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca. Untuk rakyat Malaysia, salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidil Adha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah Allah. Tadi puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan inilah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baiklah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Terima kasih ya buat ucapan ni semua sahabat-sahabat National TN yang sama ayah-ayah, adik Allah, mak Agai Bati, jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ni mencari kenalan yang tinggal telefon 017-533-9174 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi tidak, kalau sampai tu kena basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua rekan-rekan, sama Tok Mah, sama kena sihat. Lepas tu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Abang Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidil Adha. Ustaz Abang Azhar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. Ustaz Abang Azhar, selamat raya. Tak boleh sepadangkan ke Abang Azhar? Tak boleh sepadangkan?
0: Tak boleh.
2: Alah, tak boleh
0: jumpa. Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPT pun tak balik kan.
0: Tak balik juga.
2: Tak boleh depan kita jumpa lah.
0: Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, Abang Azhar, selamat raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nah, nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu menerusi lagu ini Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah SWT, insyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Takut. Ayolah.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani, dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik ini.
1: Mungkin sehari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni, tengah buat apa ni?
1: Yalah, belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma nombor 2, Kak Leha di Taman Manggi, Pak Syah, Timah Macang, Abang Amit Arun, Abang Jajaka Idaman, Usman Kutai, Kak Dikia Sungai Perak, Mak Siti, Mak Ngamila, Angga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Abang Ceng lah. Pak Long Johan. Yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah. Itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu Konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis-manis lah kakak manis dengan abang manis. Sama mala, sama Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf, jahe dan bakti. Bye, makasih. Bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393.
0: Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey, siapa di talian waktu ini? Halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa ni?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, siapa ni?
0: Abang dari Atas Panjang.
1: Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak?
0: Siap dah.
1: Oh, apa juadah pagi nanti?
0: Ketupat lah, kita orang kata.
1: Okey, ketupat. Lauk rendang?
0: Ketupat ni, ketupat manis.
1: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
0: Ada cukup-cukup. Ya.
1: Tu saja abang aja. Oh,
0: okey,
1: baik. Ha, sihat-sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
0: Saya nak minta lebih sikit ucapkan pun.
1: Ha, silakan.
0: Ha, boleh tu yang ni orang lah. Dari-dari orang. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, bimak mutai. Pasti tak ingat syarat saya ucap rumah kaki lah. Ha, tak ingat syarat lah ni. Ha, lepas tu pula, kanya duduk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehan ni. Kepala yang amal tinggi sepi ni. Raya-raya ni. Lepas tu pula, ada mak botel. Lepas tu ada jutaan ni. Lepas tu cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dengar sendiri dengan abang ajar ni.
1: Lepas
0: tu sore hari itu. Abang pada dengar. Itu. Abang pada dengar. Dia semua kotbah.
1: Okey.
0: Tapi ambil dia untuk lagu pun.
1: Lagu apa tu?
0: Lagu Tuyuh Sanyo Hari Raya.
1: Oh, insyaAllah. InsyaAllah ya.
0: Itu saja. Terima kasih. Selamat raya.
1: Baik, selamat raya untuk anda juga. Dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansib, Wang Spawi, Ida Chomel, Bija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana. Juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri Salina Aizal Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa, Ifa, siapa lagi, My Dream, Alisa Manaf, Tanti Rana, Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir Jumaat Gromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan, Joe, Pak War Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azlizah Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak In Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Battle Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribu lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Borhantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladhar yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengke, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan, di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah Acuni, Zaida, anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga. Mamex, ada siap masak Mamex. Okay, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Jawa Wistaka.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan, ha? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah, iyalah.
1: Jenenge bodoh ra nek ketupat ora rasa kan?
0: Heeh.
1: Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa ngapa? Matok kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Siti-siti aja tapi akeh lah. Walaupun siti tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menerima bawaan, terutama untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Ana di Jawa Baru, dan juga Mak Angga Labu di Perak, dan juga Kak Ima Kenjang, Johan Alin di Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua di berkati semua daerah. Tahu ni Abang Zoma, Abang Mane korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan kalau balik JB, mampir lah pada Jawa.
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Pada Jawa.
1: Bandung ke Jawa ke.
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa punya kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-8203-63 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ila dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu? Simpang Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Yelah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Laina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Bagi terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman Nasional Kimberuhan tu.

0: Dusri Siti Nurhaliza dengan Sesuci Lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Kita Rosaya juga turun hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahar, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Jobing, Haris, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turun hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan. Ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026. Okey, di 0322820363 atau 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelantan.
0: Okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak ada lah. Hari tu dah balik.
0: Nah.
1: Biasa nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Jangan
1: tak balik.
0: Iyalah, kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Masak
0: beli orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Tengok siapa yang ada keluarga kan?
0: Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke. Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey, boleh share location dengan saya. Saya pun nak terjah jugalah. Nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban. Pelik saya tak ada lain. Hari Sabtu ni
0: Okey, baik. Sila ucapannya. Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhari di Kedah. Kak Mah di Tunjang Kedah juga. Kepada Kak Ruby Ripo. Kepada Syarifah di Sungai Isap. Kepada Suruh Haidah di Pekan Pahang. Dan last kali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Dengan ucapan dengan ucapan dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak. Kita terjah rumah orang. Oi. Share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Lagi siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Tawang Bacok Kelantan Darunak.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap dah. Ketupat ni dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Gebel penduk. Tunggu
0: orang hari lagi. Besok lepas solat hari raya pastinya akan membantu ibadah korban kan.
2: Dok gi kubur dulu.
0: Gi kubur dulu lepas tu.
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya.
2: Ucapannya kepada Kamal Melo di Kota Kelantan. Syah tak ada cek tadi. Tapi dia ingat lama. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua yang berada di saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan hadir ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Klang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Klang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Klang ya.
3: Ya.
0: Selalu
3: masuklah TikTok Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut, Terengganu.
0: Negeri negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni tau.
0: Ya, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
0: Ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: jeti tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada family di kampung. Ini abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Abang ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel Satu.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Boleh lah Abang ni lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nah, adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sweet Charity dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nuna Lebih Sayang Adik sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 아이고 집이다 나도 엠나세 리릭 릴로로 네, 미스터 진행가 선뜻한 하리 라이어 먹이들 그 누워 디가 미네 빠기 리잠 양크 디가 근데 벌써 뭐 나서는 게 뭐로 한도 스브르즈 리자 하리 라이어 아이디 아드하 kita juga nak ucap tahniah juga lah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci kan? Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam ID Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Niasan Nawi Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215, katanya LPT tengah jam ni bang, Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang, nak buat macam mana kan, nama pun raya. Busang berbulu segala, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello,
0: waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Daripada Labu Besar.
0: Hah?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Yes.
0: Okey, Mak Nga dah siap masak, Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu, ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu, ketupat?
1: Ada cepat buat lemang.
0: Buat lemang? Ya. Minta dua batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat rendang ayam, mm-mm, buat dodoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada Abang Fadil yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nemsri College. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekpana Kedilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendego. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sihat semua lah. Selamat Hari Raya Adik Adha.
0: Dia orang tak balik ya? Dia orang tak balik ya?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Yang asal orang Perak.
0: Lepas
1: tu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu, pasal suami meninggal dah mahu dah. Lepas tu mana.
0: Okey.
1: Lepas tu, itu lah. Mereka sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Okey.
1: Dan masa raya, masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya dua batang lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita adalah Semana Damburi, Yati Yati 80 Nur Julai. Semuanya merapatkan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam magu ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim? Hello. Yeah. Buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumaim. Okey. Itu dia, Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai.
3: Rondang.
0: Daging salai, daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging yang banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, iyalah.
3: Lepas tu disimpan. Duit ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, ketupat lah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah dalam kuali basah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan. Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah hendaknya. Tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan?
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengar ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama, kehadiran amat saya terima dalam tu. Buat jejak keidaman dengan Zali di Plet di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu, Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu, Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besusyam ni Bukit Senggih, kerja Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senator Maya Kota, Aziza Ramlan di Perda Seting Ilik Perseting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir. Juga buat karam sama jenis di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah, Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Apa, dan Allah lupa pula. Dan apa, Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Aidil Adha lah. Buat Abang Mani ni tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Aidil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live kita pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Azman Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada beberapa hujan lebat juga, angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Butatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Zek 1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa alias Sweet, dan 6979, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lagi di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Ya.
0: Yeah. Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Ya.
0: Yeah. Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Nah, duduk di Kelantan?
1: Tak. Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Dan kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple-simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, bang.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu
0: je lah. Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap
0: masak
1: semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Betul. Sejuk je kampung.
0: Silakan dengar ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni tak buat.
0: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
1: Kita pun dah buat lah. Kita adalah tolong Malaysia.
0: Okay.
1: Gotong royong sama-sama masak. Kita
0: dah. Okey, baik. Terima kasih, Busy.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, Mizi Macang, Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa?
2: Saya ni daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
0: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah, Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah lah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi, Felda Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tak, tengah kerja.
0: Tengah kerja, mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Ini ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Pakai si horn. Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident ni.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi baru balik. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi baru balik.
0: Wow, ni hospital kota tinggi lah.
2: Hospital kota tinggi.
0: Okey.
2: Nanti saya juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, Assalamualaikum. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okay, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamek Pan, Abang Lori Hadis. Pan lucu.
0: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai air keru. Ke bandar Insek, parking lori, lepas tu balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana?
3: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Fahri, tiba ya, tangkai ya. Baik, Mamex, terima kasih Mamex buat panggilan. Mamex, ni dah baru keluar Singapura ya?
3: Tadi pukul 10
0: 11
3: lebih tadi dah
0: keluar. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini
0: clear
3: lah
0: tak,
3: pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta dah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori kotak tengah tu. Patut kena lah.
0: Okey, baik, silakan Mamex.
3: Luncur terus
0: dengan ucapannya Mamex.
3: Kita kepada semua yang mengenali dan datang yang pendengar Nasional FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Depan semua, Abang Manis dan semua staff Nasional lah.
0: Baik.
3: Yang mengenali juga.
0: Baik, hati-hati memandu Mamex.
3: Bye.
0: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
3: Tak lupa ni bang, sama air raya ada bahan
0: ya? Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib, Omar Taib, lirik oleh Jori Selamat. Allahyarham Amansyah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Puruhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: mengenai perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Atau merasa dengan satu hari di hari raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ini Farah lah.

0: Farah lah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Dan sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini bentuk apa? Acak telefon lah. Aku nombor tadi baru dapat dia.
0: Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain ni.
0: Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okay.
1: Tak malam ni. Malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancar. Ada bantuan selesai tadi. Allah buat syukur,
0: Alhamdulillah. Dah siap masak semua dah, eh?
1: Dah masak lah. Masak ni dah. Apa, dah saja masak orang-orang Melaka.
0: Apa juadah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni tu lah. Anak nak pagi kan buat ni goreng. Cukup lah. Dua bulan lah kecilan ni dengan anak dara tu.
0: Okey. Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang orang keberuang kan, mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan. Apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin. Dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Terima pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu dia ni lalu.
0: Rindu je.
1: Saya dia baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh. Dia nak jumpa lagi ni tapi dia buat korban.
0: Jauh.
1: Dia datang tau.
0: Tak apalah.
1: Tak lama lagi kita ni tak boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya Aidi anda pakai inai. Macam nak kahwin. Siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira,
0: buat panggilan dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Ha?
2: Johor Jaya?
0: Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Ini tak tidur lagi ni. Baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya kat rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Dekat Puncak Alam.
2: Bawa on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat satu.
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Okey, tak lama lagi sampai lah tu, insyaAllah. Belahan-belahan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Gerak-gerak apa? Pukul 1 pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Yalah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gebur bumi. Okey, sampaikan ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampaikan ucapan untuk family prosper, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga dia berjaya. Untuk abang juga.
0: Okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Anak empat, mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah
0: dah
2: tutup kilang dah.
0: dah tutup kilang dah.
2: Ha? Tutup dah.
0: Tutup kilang. Ah, tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani aja kalau buka kilang baru.
0: Ah, okey. Ah, jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandu tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Nah, itu dia sebenarnya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello. Hello.
3: Hello.
0: Oh, siapa ni?
3: Tanya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'ala, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya. Yeah.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni?
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Aisyah Alam, pergi Kuala Pilah.
0: Mm-mm.
3: Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Ya, iyalah. Nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Pusing jauh. Tak apalah. Nak buat macam mana? Sesekali.
3: Berkorban lah. Nak balik raya kan?
0: Sesekali. Bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung.
0: Mm-mm.
3: Hati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai.
0: Mm-mm.
3: Kepada suami, satu birthday.
0: Birthday
3: dia semalam.
0: Birthday dia semalam.
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukup lah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan.
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya, selamat tugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, pusing jauh suami dia kata. Pusing jauh, okey. Takpelah, kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha, lontaran suara Liza Anne, menerusi lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dun Alim Sayang Live di sini.

Ulas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, bang baru bangun tidur ni, baru nak mula nak masak. Yalah kan, seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah kan. Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan raya je pada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu ucapan, saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua sebetul popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Tinggi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja.
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja.
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tahu. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya, Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis kan. Lagi siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni, tak tidur lagi.
0: Tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum tu?
2: Rendang kerang, daging.
0: Oh, rendang kerang eh?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Haja Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Haja Halijah, Sungai Perak. Rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang
0: je. Masih lagi, belum siap masak lagi ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harijah. Baik,
2: sila. Datang je. Raya.
0: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada DJ Nazar, selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman Goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua, buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okay, siapa lagi di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur.
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir
0: daripada Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
3: Ya.
0: Oh, angin bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, insyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah. Selamat Hari Raya. Kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sajalah kot. Relax tak ada.
0: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan, eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta, lori?
4: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
4: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
4: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah, tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
4: Tak apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh. Dia
4: tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
4: Saya nak mengucapkan selamat Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkur.
0: Kejut dia.
4: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
4: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
4: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
4: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
4: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi, ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM.

0: tu Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Dan Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zul Ali, suara Tanya Musang Kedah.
0: Orang Tanya Musang Kedah. Oh, dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Oh, okey. Apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Azhar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Saya ucapkan selamat hari Adi Abah, maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Ajah Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abah Hamid Harun di Kuamatan Ganu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasun FM. Saya ucapkan selamat hari raya Adi Abah, maaf Zainal Batin buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, Malik Mana Nazar di Konti, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya.

0: Dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan. Kita nak pergi sembahyang raya, kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
1: Wakna Pariyan ni.
0: Oh, Pariyan ni.
1: Ya.
0: Ni tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
1: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
1: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang, dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
1: Kalau balik rendang, tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di pada Yani ketika ini, okey?
1: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Dah ucapkan. Apa ni, pada semualah suri-suri rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni. Hati-hati kalau masak kat dapur tu, ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS. Pada Pak Wan Jak Cak Bah, Cik Ning Banjari dan isteri. Untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Faryan ni tengah. Nyari ada kurban kelompok, anu mana saya Kak Faryan ni, Kak Faryan ni.
0: Oh, ada.
1: Ada Alimai Ko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Berikan sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sudah lebih ada kat masjid gitu.
0: Iyalah. Warna.
1: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
1: Orang Jawa, Jawa Mariani.
0: Oh, Jawa Toto.
1: Iya, Jawa Toto. Mangan sama Toto selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
1: Nazar pun Jawa kan, ya? Nazar Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
1: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir Mariani lah.
0: Yalah, nanti singgah-singgah lah, ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Nazaya.
0: Baik.
1: Warna jangan sama hari ayat haji lah dah. Semualah. Semua Islam perlu Malaysia, ya.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Dan selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Terus bersama-sama dengan Dun Alif Zaid Alif, ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Game Berantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sebuah lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dan dalam pada itu kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk hari raya Aidiladha pada kali ini ya. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta. Ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati je, terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Dari Pasir Mas.
0: Oh, Ida Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Pasir.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Ayolah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya?
1: Okay.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh, dekat Pasir Mas tu tak ada line ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh. Oh, tapi apa sahaja suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat raya Puan Titi Abang Mani. Untuk ini sini, bekas guru Kak Nurah. Apa, Kak Ika. Untuk semua lah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Kampung lah. Selamat raya.
0: Okey, itu saja.
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit dah?
1: Ayah sakit, macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu?
1: 79 tahun.
0: Yelah, dah sampai masanya kan.
1: Mata dah tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi berapa orang adik-beradik semua?
1: 11. Saya
0: nombor 9. 11? Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi seorang dah tak ada, tinggal 10 lah. Jadi 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung, ada yang
0: tak Selangor, Kedah. Okey, baik. Semoga tabah menghadapi hari raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua ya.
1: Esok buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, baik. Salam takziah sekali lagi Ida.
1: Terima
0: kasih. Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput, kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Jenazah.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Sinjang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk Juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah. Yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak Juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali tadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung ada radio, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adama Jumari tadi, Pak Wan Cidua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Imani. Apa tu untuk adik tadi tu, sahabat lah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nazar tamat bertugas sampai perkenan pagi. Okay. Cik Nazar?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah jadi ni. 014-243-5192. Okey, tamat bertugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Maria Wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai, Kelantan.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Azhar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game burung hantu lah ni.
3: Oh, dia
0: berhasil
3: hari raya,
0: kan? Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana,
0: kan? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk Juadah pagi nanti.
3: Yelah, maksudnya untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih malam raka. Kanu nipo. Waktu habis jual tanah merah. Mama Rabu. Apa ni, Zak Lisanya Musa. Apa ni, Haji Halijah Setapa Erok. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game berhantu sampai bergulung.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai ya. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4:45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lampu lah. Di 0322-8203 ataupun 0393. Nah, sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di Nasional FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan.
0: Wan buat panggilan dari mana, Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke, Wan?
1: Dah lama dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa, Wan? Masak.
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi
0: belauk
1: je.
0: Nasi
1: belauk? Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, je Lebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey, Wan, silakan dengan ucapannya, Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Bapak-Bapak Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra. Salamualaikum Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan
0: Cik
2: Nazar.
0: Teman kita mantap. Itu yang kita
2: mahu.
0: Mantap dia yang kita mahukan. Game Borohan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan Game Borohan tu.
2: Macam mana? Kita dah pakai banyaklah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan palong kepada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Yang mana ni ya, Bami Tanjung habis tu Kak Mirah Kota Kuala Muda. Kalau nak jangan eh.
0: Ya.
2: Habis tu sampai ya Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dedam, Semua sekalian, Cik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Ya, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Betul, saya
0: ada
3: DJ
0: Nazar. Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang Ed.
0: Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, jam?
3: Ah, dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Ah, Jitra, sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat 11 jam.
0: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: Selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama
0: pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betul lah.
0: Baik, ucapannya.
3: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat itu kursi. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahimah Macang, Anulela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua pendengar-pendengar radio klasik, pendengar radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Adi Azhar dan Hari Abang Ed, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian, tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribu-ribu merasai lagu ini. Tajuk lagu ini Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Game Berhantu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5:01 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban? Hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang penting Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okay, sebagai paduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:46 pagi, Labuan 4:51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:49, Kuala Terengganu 5:39, Kuantan Pahang 5:44, Kota Baru Kelantan 5:42, Johor Bahru Johor 5:43, Bandarai Melaka pula 5:48 minit pagi, Seremban Sembilan Shah Alam Selangor 5:49, Ibu Perak Johor Pulau Pinang 5:50 minit pagi, Alustar Kedah 5:49, Kangar Polis pula 5:48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5:15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan, Tanda Cintanya Allah kepada Kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya? Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata kami beriman sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Lepas tu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3, band 4. Weh okey lah. Saya kena band. Apa? Ha. Apa? Apa yang akan datang? Future tense apa? Kan? Kan? Future tense kan? Ha, lebih kurang begitu lah eh. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang, mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur, tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapa-bapa pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah banyak ah. Ha? Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti ais 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang, kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi, engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix, 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah, episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis lah. Ha? Kita kata, ayah pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah bulan lepas dengan ceramah, suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek eh, budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini yang paling berat sekali ujian kata Nabi, asyaddun nasi balaan al anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasul lah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insya-Allah nak pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu jelah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik, lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Naya, Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit ke anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Kita nak jadi baik, kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau dah macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, prak. Ambil gambar dalam masjid, sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah. Ustaz tak kenal nama, tapi Ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Oh, ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya. Pendekar Mustar. Mustar. Ya. Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya.
1: Allahumma

0: istimewa Aidil Adha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di depan Kaabah, kisah percintaan dua negara serumpun yang berakhir di tanah suci. 28 Mei 2026, Khamis, pukul 2.10 minit petang dan ulangannya pukul 10.30 minit malam hari yang sama. Istimewa di Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pira FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di edisi Rabu 27 Mei 2026, bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kita dipertemukan di hari yang mulia ini, Hari Raya Korban, Hari Raya Aidil Adha, setulus pengorbanan seikhlas hati untuk koma aja. Pertemuan kita bersama saya Faizal Zainul Abidin, ditemani penolong jurutera petugas di bilik pusat kawalan Nur Emeline Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Sebagai panduan, waktu sekarang tepat 6.08 minit pagi, maksudnya waktu salat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.50 minit pagi. Pertemuan kita, kita mulakan dengan diperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Fatihah. Pira FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: من غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Tuan-tuan, doa ini dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim saat hendak melaksanakan arahan Allah supaya ditinggalkan Nabi Ismail yang masih kecil bersama dengan isteri baginda iaitulah Siti Hajar. Tuan-tuan, pada waktu itu, ya, dalam keadaan bumi yang kering kontang, tempat itu tiada sumber air, kan? Tempat itu bila tak ada sumber air, maknanya tak ada orang. Ya? Kemudian itu hanya ada bukit, bukau, gunung, ganang. Tetapi oleh kerana itu arahan Allah, Nabi Ibrahim tetap laksanakan. Ketika mana hendak ditinggalkan, ketika mana hendak berlalu begitu, ataupun hendak meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa abang mahu tinggalkan kami berdua ini? Kenapa mahu tinggalkan kami? Akhirnya tuan-tuan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah ini arahan Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, ya benar, itu ialah arahan Allah. Setelah mendengar penjelasan itu, Siti Hajar pun faham itu ialah arahan daripada Allah yang mesti ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maknanya mereka yakin apabila itu arahan Allah, pasti Allah jualah yang menjaga mereka sekeluarga. Oleh kerana itu tuan-tuan, sempena dengan Aidul Adha, marilah sama-sama kita menghayati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sekeluarga, dan kita ambil semangat ini dalam keluarga kita juga untuk kita berbakti dan kita berkorban untuk agama kita. Mari tuan-tuan, kita berkorban, kita berbakti kepada agama kita dengan apa juga kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan semuanya itu dikira sebagai amalan ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini sahaja. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pirai FM, hiburan berinformasi. Pertemuan kita di edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hari yang membahagiakan Hari Raya Korban hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang meraikannya pada hari ini. Tahniah kepada yang berkorban, dan kita doakan mereka yang mengerjakan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, semoga beroleh haji yang mabrur, ganjaran haji yang mabrur. InsyaAllah dimudahkan segala urusan di sana, dan selamat pulang ke tanah air nanti. 6.30 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Saya Faizal Zainal Abidin mengemudi siaran Radio Malaysia Pirai FM untuk Koma Aja, ditemani Nur Emeline Osman dan juga Nur Azlina Sulaiman, arahkan penolong jutera di Bilik Pusat Kawalan pada hari ini. Mungkin ada yang dah pun bangun, alhamdulillah, dan tahniah yang telah menunaikan solat pada subuh, yang telah berkumandang azan di Bandara Ipoh pada pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi. Belum lagi menunaikan solat pada subuh, bersegeralah. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Mungkin ada yang pastinya ibu dan ayah yang telah pun bersiap untuk menunaikan solat sunat Aidiladha nanti, bersegeralah bersiap sekarang ni, sedang menggosok baju. So sana di kampung, di rumah kampung lah yang paling menyeronokkan. Tambah-tambah dengan kehadiran orang baru, paling bingit nenek lah, bangun. Terkenangkan suatu ketika dululah di kampung. Itu dia. Kita tak nak sedih-sedih pagi ni, tak nak berhibur-hibur, kita nak bersuka-suka aja. Yang di dapurnya dengan juadah yang sedang disiapkan, rendang ayam dan juga daging ya. Ketupat dah tentu pasti. Bersegera ke masjid nanti untuk menunaikan solat fardu, solat sunat Aidiladha. Kalau di Aidilfitri, banyak anak-anak yang akan keluar nanti. Begitu jugalah di waktu sebegini, anak-anak kecil juga mengambil peluang untuk beraya. Yang pastinya ada yang melakukan ibadah korban pada hari ini, bertempat di Tanah Lapang, di kawasan perumahan kita, mungkin di masjid atau surau, berkongsi rezeki. InsyaAllah. Tahniah yang melakukan ibadah korban pada tahun ini. Mungkin ada melakukan ibadah akikah untuk kelahiran anak yang baru. Syukur, alhamdulillah. Menuju ke pukul 7 pagi sebelum kita ikuti utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Teruskan bersama Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Tak koma aja.
1: Untuk koma.

0: kita sebagai umat Islam untuk mengambil dan mengutipnya sebagai mutiara-mutiara yang amat berharga buat kita semua.
1: Semoga harta dan haiwan yang dikorbankan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Radio Malaysia Para FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah korban kepada muslimin dan muslimat.

berseran di Radio Malaysia PRFM 6.38 minit pagi. Bersegeralah bersiap sedia untuk menunaikan solat sunat Aidiladha nanti. Tadinya awal sebab hari korban kita akan melakukan ibadah korban awal pagi kan, selepas solat sunat nanti. Terima kasih Cik Ali orang Parit, selamat pagi, mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar Perak FM untuk kaum raja. Terima kasih Cik Ali, awal kiriman beliau ni pada pukul 4.01 minit pagi. Manakala terima kasih juga pada Cik Zaifuzil Elias Latif. Okey. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah kami bagi kebaikan. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pemudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih Cik Zaifuzil yang sentiasa bersama Perak FM, tak pernah gagal. Kiriman daripada Mus Otai Greek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengar lagu raya pagi ni. Ya boleh, boleh, boleh, boleh. Ditujukan buat adik abang yang comel dan staff Mara Greek, guru-guru Encik Awi dan Kak Su, serta semua yang kenal Mus Otai Greek. Selamat Hari Raya. Memandu hati-hati, biar lambat asalkan sampai kampung dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mus Otai Greek. Yeah. Kiriman daripada Lat Merua. Kalau gitulah nama di DP-nya. Kirimannya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, 1447 Hijrah. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Begitulah hendaknya kita mendoakan kepada Allah yang sentiasa memakbulkan permintaan hamba-Nya. Abang Pian, Sofian Nordin, Kuala Kangsa. Selamat pagi dan salam Aidiladha. Buat semua. Okey, semoga happy-happy bertugas di pagi raya. Faizal, terima kasih Abang Pian. Dan yang terakhir untuk ketika ini, Kak Mona, Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh. Waalaikumsalam. Salam berkonti, terima kasih. Salam Aidiladha buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu sepapat dan semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja, tak pandang yang lain. Layan Gegar Pagi sambil masak bersama dengan Cik Suami ni, Abdul Rahim. Ha. Juadah raya kami hari ini, nasi minyak, ayam masak merah, kari daging dan juga jelatah. Boleh singgah ke? Okey, ini daripada siapa ni? Anwar alias, Waalaikumsalam Cik Anwar. Ke hulu ke hilir bawa selendang, singgah di tebing mencari teman. Aidiladha teman, Aidiladha telah pun menjelang. Pengorbanan Nabi jadi pedoman. Dalam perjalanan ke Kampar ni, oh balik ke Kampar lah eh. Dari mana ni Cik Anwar? Tapi tak apalah, semoga selamat sampai ke Kampar lah. Hendaknya. Dan siapa ni? Tak nyatakan namanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Aidiladha buat semua pendengar. Pagi ni balik ke Tapah, solat Aidiladha kat sana. Alhamdulillah suami akak ada masuk korban. Ya, syukur. Buat suami tercinta Abang Din, sayang awak. Ini daripada siapa ni? Serona Zizah. Betul ke tak betul teman sebut ni nama DDP-nya ni? Anu Alias tadi dari Kelebang Jaya ya, nak balik ke Kampar. Semoga selamat sampailah, InsyaAllah. Yub Kulub Leto dari HB Flat Ipoh Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Raya Aidiladha juga untuk semua warga kampung Berala Kati. Salam Aidiladha, maaf zahir dan batin. Okey, lengkap kiriman anda telah pun saya bacakan. Kita akan terbang ke Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur seketika nanti. Kurang lebih beberapa minit lagi.
17 minit lagi ni. Apa-apa pun, kita berhibur dulu. Kita berhibur dulu bersama dengan lagu-lagu yang telah disenator untuk anda semua. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Berkorban

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk membukikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kita sekarang ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Perubahan itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selitar. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Pegrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Melalui siaran di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Dan seperti mana biasa, waktu ini kita akan bersama dalam Cuaca at Perak. Okey, baik, kita telah pun menghubungi pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, iaitu Encik Najmuddin, untuk berkongsi info dalam Cuaca at Perak kita pada pagi ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar Encik Najmuddin?
1: Alhamdulillah.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha.
1: Selamat Hari Raya.
0: Okay, mana kata tak bercuti lah eh?
1: Tak bercuti, kena bertugas.
0: Kena bertugas, sama macam kita. Demi negara, kita bertugas. Okey, perkongsian daripada Pejabat Meteorologi Batuas, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Sama saya Najmuddin, pegawai dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 27 Mei 2026. Untuk makluman, setakat jam ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai melibatkan daerah Manjung, Krian dan Bagan Datuk. Lain-lain kawasan dijangka tiada hujan. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di pendalaman negeri Perak, dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada DJ yang bertugas pada hari ini dan semua pendengar Perak FM yang dikasihi. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.

0: Sekarang ni Radio Malaysia Pada FM, hiburan berinformasi untuk koma je. Kalau di awal tadi kita bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas dalam info cuaca. Namun sekarang ni kita nak bersama pula dengan pegawai petugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya itu pengusaha Gombak Mak Faisal bin Muhammad Ya.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Baik, telah pun bersedia di talian pegawai petugas pada pagi ini, Tuan Shaznil. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Tuan.
4: Ya, selamat Hari Raya.
0: Ada masuk korban tak tahun ni?
4: Ya, tahun ni tak masuk lagi.
0: Tak masuk lagi, tak apa. Bila-bila nanti kita buat.
4: InsyaAllah.
0: Baik, perkabaran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, silakan.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 26 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 11 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku adalah kes kebakaran rumah, sebuah rumah jenis kelas B 2 tingkat berkeluasan 20x80 telah musnah terbakar 70% di Kampung Pulau Juah, Kampung Gajah, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan dua orang pekerja kilang papan telah dilaporkan mengalami kemelecuran akibat dari kebakaran boiler di kilang. Kedua-dua mangsa telah diserahkan kepada pihak KKM. Kejadian berlaku di Sungai Siput, Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 4 kes, iaitu kes pada awal pagi tadi melibatkan kemalangan jalan raya di mana dua buah kereta, iaitu sebuah kereta Proton Saga yang terdiri daripada dua orang mangsa berbangsa Cina. Seorang mangsa disahkan meninggal dunia berusia 29 tahun, manakala seorang lagi mangsa mengalami kecederaan parah. Kenderaan yang kedua adalah kenderaan jenis MPV Chevrolet. Dalam kejadian tersebut, terdapat 4 orang mangsa mengalami kecederaan parah, manakala seorang mangsa lagi mengalami kecederaan ringan. Kejadian berlaku di Tasik Temuh dari arah Sapa berhampiran dengan Tapah, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 15 kes. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes mencari mangsa yang sesat di Gunung Batu Putih akan diteruskan pada pagi ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa agar mangsa dapat dijumpai dan ditemui dengan selamat. Akhir kata, para pendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Saya dengan ini mewakili Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, dan mohon kepada semua para pendengar RTM supaya berjaga-jaga, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan faktor keselamatan. Sekian dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Shaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
3: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat,
5: setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
6: Krik, bendang kerajaan, air panas, kenering, pahit, belum lama dan belum baru, 96.2 MHz.

0: Itu Peter Outer H di Ipoh frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Ayang cikit.
1: Oh, apa? Abang ni nak ke masjid ni. Nolong demo melapah lembu. Ha, kamu dah nak ikut ke?
2: Boleh juga. Sekurang-kurangnya, saya boleh membantu apa-apa yang patut kat sana tu. Ha, ni saya nak tanya. Tahun ni, ramai ke ibadah korban masjid tu?
1: Boleh tahan jugalah. Dekat masjid kita ni, ada 6 ekor lembu, pa. Hei, besar-besar pula tu. Si Salih kawan abang tu. Ha, pun buat korban tahun ni. Alhamdulillah, dia mampu. Ha, buat korban tahun ni. Lagipun, banyak kelebihan bila buat ibadah korban ni. Bagi yang mampulah.
2: 6 ekor tu banyak juga, bang.
1: Ya, banyak.
2: Oh, si Saleh tu pun dia punya cermat. Memang pastinya ada simpanan tu. Abang kata, banyak kelebihan kita buat ibadah korban ni. Ha. Apa ke kelebihannya tu, bang? Boleh kita kongsi bersama?
1: Yang abang tahu, pa. Antaranya, titisan darah korban yang pertama tu. Tu adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu. Ha, sebagai penumpu dosa yang telah kita lakukan.
2: Hmm.
1: Ha, seterusnya, pa. Kita akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian as-sirat al-mustaqim di akhirat kelak.
2: Sonoknya dengan kelebihan untuk buat ibadah korban ni.
1: Yeah.
2: Kalau kita berkemampuan tahun depan lah, kita buat, bang. Lagi apa dia kelebihannya tu?
1: Kelebihannya lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah, melainkan menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu.
2: Terima kasih, ya, bang. Tak sabar pula saya nak menabung duit. Mudah-mudahan tahun depan geran kita pula dapat membuat ibadah korban ni.
1: InsyaAllah, kalau niat kita baik, Allah pasti pemudah.

0: Pera FM apa cerita je? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM lah.
1: Mohon yuk-yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Pera FM. Untuk koma aja.

0: Dengan hiburan berinformasi untuk kamu aja, pertemuan kita di edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, Hari Raya Korban, Hari Raya Aidil Adha. Syukur Alhamdulillah, tahniah yang berkorban pada hari ini dan yang telah pun bersedia ke masjid, ke surau, ke musalla untuk menunaikan solat sunat Aidil Adha nanti. Pukul berapa eh? Selalunya 8.30 eh. Sebab nak awal, sebab nanti nak buat ibadah korban, penyembelihan. Kena pula cuaca cantik pada pagi ni. Di perkarangan Perak FM ni redup je. Tak panas. Kalau buat kerja macam ni senanglah. Sejuk je eh. Baik, seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak bersama dengan penyampai berita kita, Fahmi. Dan sebelum itu, saya akan kongsikan tajuk utama akhbar. Terlebih dahulu, kita bersama dengan Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, adik saya, Abis Sore. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Untuk kamu aja.
2: Untuk kamu aja.
1: Untuk kamu aja.

0: Era FM, hiburan dan informasi.
1: Utama di akhbar hari ini di Era FM.
2: Mo yuk yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.

0: Baik, utama di akhbar pada pertemuan kita 7.47 minit pagi sebelum kita ikuti Warta Perak seketika nanti. Okey, yang saya dah pun bersedia dengan tajuk-tajuk utama akhbar ni, sekadar beberapa lah sebelum kita ikuti Warta Perak nanti. Okey, Kementerian Kerja Raya akan melaksanakan kerja pembaikan kuartus Jabatan Kerja Raya JKR di Batu 4.5 Sungai Besi yang dilanda ribut semalam. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata sejumlah RM3 juta diperuntukkan bagi membaiki 57 rumah yang rosak dalam kejadian itu. Sebagai mangsa yang terbabit, ketika ini ditempatkan di bangunan surau di lokasi berkenaan. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberi kesabaran oleh mereka yang terkesan dengan kejadian ribut di sana. Okey, di Kelantan, seorang lelaki ditahan di Jalan Banggol Ara di Pasir Mas semalam ketika cuba menghantar 13 lembu dipercayai seludup bernilai RM52,000 kepada pembeli. Dalam operasi itu, sebuah lori bernilai kira-kira RM100,000 yang digunakan untuk mengangkut haiwan turut disita. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan AMPGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, rampasan dilakukan menerusi optaring wawasan Kelantan oleh Pasukan Strike Force Battalion ke-7. Kenderaan itu ditahan untuk pemeriksaan dan pemeriksaan di bahagian belakang menemui 13 ekor lembu. Pemandu mengemukakan permit yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi pergerakan ternakan dalam Semenanjung. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati terdapat percanggahan antara jumlah lembu yang diangkut dengan butiran yang dinyatakan dalam permit. Baik. Kita teruskan lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Okey, alhamdulillah, jemaah haji berkumpul di Masjid Namirah untuk khutbah Arafah. Imam Masjid Nabawi Syekh Ali Al-Hudaifi menyampaikan khutbah Arafah pada Selasa di Masjid Namirah yang turut dihadiri beberapa pegawai tinggi. Dalam khutbah tersebut, Syekh Al-Hudaifi menekankan haji ialah rukun Islam yang berakar undi pada tauhid mutlak dan penyerahan diri kepada Allah. Beliau menggariskan ibadah haji berfungsi sebagai platform penting untuk saling berkenalan, keharmonian, kerjasama dan perpaduan dalam kalangan umat Islam daripada semua bangsa dan latar belakang. Ibadah haji yang baik memerlukan akhlak yang unggul, ucapan jujur dan menjauhi dosa perselisihan serta slogan partisan atau politik. Alhamdulillah, jemaah haji kita di sana. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita doakan semoga mereka juga selamat kembali ke tanah air lah. Ada adik-beradik saya pun ada, jiran tetangga saya pun ada. Alhamdulillah, semoga doa mereka di sana dimakbulkan Allah untuk kita semua. Okey, di Bangkok, Thailand. Thailand mengetatkan pertahanannya terhadap Ebola mengenakan kuarantin mandatori 21 hari untuk semua pelancong yang tiba dari Republik Demokratik Kongo dan Uganda menurut Kementerian Kesihatan Awam pada Selasa. Di bawah peraturan baru itu, pelancong dari atau transit melalui dua negara Afrika berkenaan yang tidak menunjukkan sebarang gejala akan dikenaki menjalani kuarantin di kemudahan yang ditetapkan selama sekurang-kurangnya 21 hari, kata Somruk Jung Saman, setiausaha tetap kementerian itu. Mereka yang menunjukkan simptom yang konsisten dengan penyakit virus Ebola akan diasingkan di hospital negeri yang ditetapkan untuk sekurang-kurangnya tempoh yang sama. Manakala di bahagian sukan sikit, satu perkongsian ya. Kepulangan Scotland ke pentas Piala Dunia selepas penantian panjang diraikan dengan cara cukup unik apabila jaringan sensasi Scott McTominay kini diabadikan pada wang kertas edisi khas £20 bersamaan RM107. Bank of Scotland memperkenalkan wang kertas terhad itu yang memaparkan aksi sepakan gunting pemain tengah Napoli berkenaan ketika membantu Scotland menewaskan Denmark 4-2 sekaligus mengesahkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kejohanan bulan depan itu menjadi penampilan pertama Scotland di Piala Dunia sejak 1998. Hanya 100 keping wang kertas edisi khas dicetak dan peminat berpeluang memilikinya menerusi beberapa acara amal yang akan berlangsung dalam tempoh terdekat. Itu Scotland yang cerita Scotland lah. Scotland, siapa pemain-pemain Scotland yang saya ingat lah? Saya lupa lah. Lama dah tak ikuti bola sepak ni. Okey, tak apa. Apa-apa pun, kita akan ikuti Warta Perak seketika nanti. Tepat pukul 8 pagi dan selepas itu, kita akan bersama dalam Borak Gegar Pagi bersama selebriti. Selebriti kita siapa ya? Kalau hari Selasa, hari Rabu selalunya AG Hafiz. Hai AG, apa khabar AG? Pagi ni sihat ke? Mana Mike? Sihat ke AG?
1: Oh, dah masuk dah.
0: Apa khabar? Teman tanya.
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana perjalanan tadi?
1: Tadi okey semua.
0: Okey. Kenderaan banyak atas jalan?
1: Tak ada kereta lah. Tak ada.
0: Hari ni
1: apa?
0: Orang raya.
1: Cuti, cuti.
0: Oh, tapi masjid ramai ya sekarang ni?
1: Dah 7.30 dah start dah kan? Alhamdulillah.
0: Okey. Ya, nanti kita bersembang lagi tentang ibadah korban lah, Haji.
1: Sekejap lagi lah. Boleh?
0: Sekarang ni kita? Sekarang ni kita nak ikuti Warta Perak.
1: Boleh.
0: Sekejap nanti?
1: Boleh.
0: Okey. Perak FM, hiburan berinformasi. Untuk koma aja.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baku dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menuh nyebut itu. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar burung, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deraian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo, halo.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak, 8 pagi. Polis menahan 3 individu selepas disyaki terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah di sekitar Teluk Intan Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian berkata, penahanan dilakukan hasil operasi dijalankan sepasukan pegawai dan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hilir Perak. Hasil operasi pihaknya menahan 3 individu berusia antara 39 hingga 64 tahun yang disyaki terlibat dalam aktiviti